0: Jom dengar.
1: Peribahasa hari ini. Ada batang mati, adalah cendawan tumbuh.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ada batang mati, adalah cendawan tumbuh.
0: Bermaksud, walau di mana-mana pun kita tinggal, adalah rezeki untuk kita.
1: Contoh ayat.
0: Kita perlu mengamalkan prinsip berusaha untuk berjaya kerana ada batang mati, adalah cendawan tumbuh. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda dan semua. 8.6 minit pagi ketika ini. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Ada yang tengah sarapan gitu, selamat menjamu selera. Ada yang baru nak keluar rumah, berhati-hati ketika memandu. Biasanya kalau hari Sabtu Ahad ni, jalan raya kalau pagi-pagi tu agak sibuk lah juga kan, macam hari biasa lah. Sebabnya ada orang yang nak keluar, pergi membeli belah. Ada yang nak pergi majlis perkahwinan. Ada yang menyambut hari perkahwinan ke hari ini. Ada yang melangsungkan majlis perkahwinan ke. Kita ucapkan selamat pengantin baru. Selamat menyambut selamat menyambut menantu. Untuk anda yang baru terima menantu hari ini kan, bertarikh 10 Oktober 2026. 10-10, tarikh yang cantik. Untuk mencipta sesuatu kenangan yang sangat indah. Okey, selamat pengantin baru kita ucapkan untuk anda yang melangsungkan majlis perkahwinan pada hari ini. Semoga kekal hingga ke jana, bahagia hingga ke jana. Semoga bahtera yang dibina dapat dilayari bahagia sampai ke syurga, insya-Allah. Yang mana belum kahwin, saya doakan semoga cepat dapat jodoh. Semoga dapat jodoh yang baik-baik, yang sekufu dengannya, sekufu dan sewaktu dengannya. Okey, terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live di Top Melaka FM. Edi Keriau kata rasa nak pergi Melaka lah. Meh lah, datang Melaka, singgah dekat Melaka. Sebab Melaka ni banyak tempat-tempat yang menarik sebenarnya kan. Anda boleh pergi ke sungai, pantai, zoo, museum dan macam-macam lagi. Juga kalau anda berkelapangan pada hari ini, anda boleh hadir ke PPR Kerubung bersempena dengan program madani kita PMK, Community Paya Rumput at Tangga Batu, bersama dengan kawan-kawan kita pun ada dekat sana juga, DJ-DJ Melaka FM, sebab kita ada buka mini studio dekat sana. Dan juga anda boleh nantikan laporan dari semasa ke semasa bersama dengan rakan-rakan tugas kita dan pelbagai aktiviti menarik seperti jualan rahmah madani, jualan agro madani, penukaran helmet percuma, gunting rambut percuma, pemeriksaan kesihatan percuma, kaunter e-kasih JKM dan juga JPJ, dam aji dan sukareka rakyat, tukar minyak enjin percuma, pertandingan e-sports, kaunter penukaran MyCard, Liga Bola Sepak Penalti Community, Pocket Top Pelbagai Agensi, Auto Show dan yang paling penting, Studio Mini Melaka FM. Jadi temui DJ-DJ Melaka FM, dah Astro ada, Cikgu Muni ada, DJ Mala ada, Boss pun ada kat sana. Jadi hadir beramai-ramai dari pukul 8 pagi, sekarang dah start dah, sampai pukul 4 petang. Dekat mana? Dewan Community PPR Kerubung Kampung Tampoi Melaka. Kalau orang-orang Melaka ni tahulah tempatnya dekat mana. Nak-nak lagi orang-orang Kerubung. Jadi boleh hadirkan diri beramai-ramai ke program madani kita PMK. Juga sekejap lagi saudara, 8.30 minit pagi, kita akan bersama-sama dalam rancangan Yok Donga Berhirup Bergegawe. Dan hari ini Lia akan bergandingan bersama dengan DJ Lily Khalid dari Johor FM dan juga DJ Zoo dari Negeri FM. Juga sekejap lagi kita akan dengarkan Kapsuka Pusrono bertajuk Permohonan Undi Pos. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesanakan.

0: Ha, mak buat lagi. Tadi separuh Kak Joya dengan Kak Oji kau datang, mak dah bagi makan.
1: Oh, tadi geng-geng mak datang lah ya.
0: Ha-ha, saja berbuat borak. Eh, ni, tadi Kak Oji ada cakap, walau abang kamu dekat Finland, dia masih boleh mengundi tau Ijat. Jomlah bagi tahu abang kamu.
1: Ha, jap. Orang pergi basuh cawan dengan piring ni jap. Lepas tu kita video call abang.
0: Ha, cepat-cepat Jat.
1: Ha, mana telefon orang, mak?
0: Ha, ni ha, atas sofa ni. Cepat Jat, call abang kamu tu. Ha, tapi waktu macam ni, abang kamu tengah buat apa ya? Kita ganggu dia tak?
1: Sekarang ni pukul 6.30 petang waktu Malaysia. Dia ke sana kurang 6 jam daripada kita sekarang. Ha. Sebab musim panas. Kat Finland sekarang pukul 12.30 hari. Ha, waktu abang tengah rehat. Boleh kita call?
0: Ha, kalau macam tu, call dia cepat Jat.
2: Halo, Assalamualaikum orang Melaka, negeri bersejarah. Hai Mak, hai Jan.
0: Waalaikumsalam. Eh, anak Mak sihat tak tu?
2: Mak sihat ni Mak. Baru nak makan ni Mak.
0: Wah, Mak mengganggu kamu nak makan ke Muzamil?
2: Taklah Mak. Orang kat sini rehat sejam lebih. Nanti lepas cakap dengan Mak, orang makan lah. Mak masak apa hari ni Mak?
0: Hari ni Mak masak asam pedas jenaha dengan goreng kobis je Muzamil. Dah tinggal berdua, masak rengkas-rengkas je.
2: Ui, sedapnya Mak. Mak, orang rindulah nak makan masakan Mak. Tu, apa tu? Best asam pedas yang Mak bagi tu. Dah nak habis lah Mak.
0: Ha, tak apa. Nanti Mak buat lagi. Mak minta adik kamu, Ijat, hantar pergi retort. Lepas tu, baru post kat kamu. Lepas dah retort ni, nanti Muzamil, pes tu boleh tahan sampai 2 tahun tau. Mak buat banyak sikit nanti.
2: Wah, terima kasih Mak. Mak memang the best Mak in the world lah. Nanti Mak hantarlah juga apa ni, sambal goreng ke, apa-apa je lah yang Mak boleh hantar.
1: Abang ni, banyak cekadak lah dia.
2: Budak Ijat ni, kau bertahu macam mana abang rindukan masakan Mak ni. Tu, kau lain lah, memang ada je tinggal dengan Mak. Ni, orang kat sini ni Mak, asyik makan roti je Mak.
0: Alah, kesiannya anak Mak yang seorang ni. Dah Ijat, esok kamu pergi beli barang, Mak nak sediakan makanan untuk hantar ke abang kamu.
1: Iyalah, nanti Mak senaraikan barang apa yang nak beli. Cepatlah Mak, kata nak bagi tahu abang pasal undi tu. Ni dah cerita pasal makanan pula ni.
0: Alah, lupa pula Mak. Ni Muzamil, Kak Oji cakap, walau kamu kat Finland, luar negara, kamu masih boleh mengundi tau. Apa tu, diorang panggil, apa tu, undi pos.
2: Undi pos. Kenapa Mak dengan undi pos tu?
0: Dia tanya pula kenapa. Kamu apply lah undi pos tu. Sayang tau kalau hilang satu undi dari kamu.
2: Pasal undi pos tu, orang dengan kawan-kawan Malaysia yang kerja dekat sini dah mohon lah Mak undi pos tu apa ni, sebaik je pembubaran di Melaka. Hari tu SPR kan dah umum boleh mohon. Orang terus mohon.
0: Ya ke? Alhamdulillah kalau macam tu. Susah tak Muzamil nak mohon tu?
2: Tak susah pun Mak. Semua dalam talian je. Orang kata pun online. Yang penting alamat kena tepat, sebab nanti SPR akan postkan kertas undi fizikal ikut alamat tu. Nanti orang kena postkan semula ke SPR pula.
1: Mak ni risau sangat kalau abang tak undi bang.
0: Mesti lu risau. Undi ni penting untuk masa depan korang juga nanti.
2: Jangan risaulah Mak. Kami yang kerja dekat luar negara ni dikategorikan sebagai pengundi pos kategori 1B luar negara. Walau tak ada kat Malaysia masa hari mengundi nanti, kami tetap jalankan kewajipan sebagai rakyat Malaysia.
0: Lega Mak macam tu. Ni dah lah, kamu pergi sambung buat kerja. Ganggu pula masa makan kamu kat sana ni Muzamil. Kerja tu kerja juga. Bila kamu nak bawa balik menantu untuk Mak?
1: Mak mulalah tu nak buat drama dia.
2: Bercakap pasal menantu ni, insyaAllah Mak, cuma orang ni busy kerja Mak. Sekarang tengah banyak projek kat sini. Sana sini bos orang hantau. Ini pun bawa balik dari Dubai. Check projek kat sana ni.
0: Mak carikan nak tak?
2: Kalau Aisyah orang nak lah, Mak. Selain dari itu, Mak tak nak lah, Mak.
1: Masalahnya sekarang, Aisyah lah.

0: tak nak kat abang. Sampai sekarang dia tak bagi apa-apa jawapan.
1: Ish, kau ni jahat. Cakap tu, kecil hati abang kau dengarnya.
2: Tak apalah mak, kalau dah jodoh tak ke mana. Hari ni dia tolak. Mana tahu esok lusa dia terima orang jadi laki dia kan mak.

0: Macam tu lah anak mak. Kerja cari duit banyak-banyak, Muzamil. Nanti sampai masa, kita bagi dia serba satu.
1: Wow.
0: Serba berdiri.
1: Wow.
0: Serba berlari pun boleh. Baru dia tahu siapa anak mak.

0: República.
1: Bulgaria. Pelancong ay ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
1: Yuk dong abad, informasi budaya pelancongan ucapan sana sini.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam rancangan
1: Yuk Dongang
2: Yuk Bergegar.
3: Betul-betul bergegau tu pagi-pagi ni.
0: Kuasa wanita pagi ni.
3: Ya, semangat hari ni semuanya.
1: Lili dan juga Lia.
3: Khabar baik? Alhamdulillah. Macam mana dekat tempat anda semua? Okey ke cuacanya hari ni?
0: Cuaca okey. Cuma jerebu sikit lah kan. Dekat JB ni. Kat sana sikit macam mana tu?
3: Sama lah dekat Melaka pun. Bacaan IPU pun tidak sihat. 100 lebih lagi. 150 ke atas. Ada yang 160. Ada yang 170. Masih tak sihat lagi lah pagi ni. Tapi
1: ya, sama juga.
3: Kalau ikut info cuaca, akan ada hujan. Kita harapkan adalah hujan. Itulah. Okey. Macam mana dekat Johor dengan Negeri Sembilan?
1: Kalau Negeri Sembilan sama juga, bacaan IPU-nya tinggi pagi ni. Kalau dekat Seremban 185 pagi ni. Jadi janganlah keluar rumah dulu ya. Bukan dekat Negeri Sembilan je, dekat semualah yang mana bacaan IPU tak sihat tu. Kita di rumah lipat kain kan.
3: Betul.
0: Berapa? 185
3: Ustiyo.
0: Dekat Batu Pahat 190 IPU nya.
3: Lagi tinggi.
0: Semua kawasan Negeri Johor tidak sihat je. Batu Pahat, Pasir Gudang, Lakin, Tangkak, Segamat, Keluang, Kota Tinggi dan juga Pengerang.
3: Kalau pagi-pagi tadi keluar pun macam dia bukan berkabus tau, tapi berjerebu.
0: Ingat dekat kamera ni.
1: Tapi bukan ya.
3: Risau pula ya. Dah pergi lain alam pula nanti.
0: Jangan berpindah alam. Cerita pasal alam tau tak lah. Ada cerita pagi-pagi.
3: Cerita.
0: Apa cerita dia tu? Lalu kat satu jalan raya tu, satu tempat tu, nama dia Alam apa entah nama tempat tu kan. Jadi bila jerebu, selamat datang ke Alam je nampak. Yang belakang tu tak nampak jerebu. Dah alam macam berpindah alam ya. Dah macam berpindah alam. Seram.
3: Itulah. Okey.
0: Apa cerita hari ni? Ada apa?
3: Pagi ni. Okey, kalau di Melaka, kalau di Johor dengan negeri macam mana? Kalau di Melaka, kita ada personali tundangan. Tapi, duka cita dimaklumkan, kita tak dapat bawakan personali tundangan sebab beliau ada kematian keluarganya.
0: Takziah, ya?
3: Ya, jadi kita akan gantikan dengan info-info yang saya akan kongsikan lah sekejap lagi.
1: Okey. Baik, kalau di Negeri Sembilan pula, hari ini kita nak bawa jalan-jalan.
0: Pergi mana?
1: Bagaimana nantilah, sabarlah dulu.
0: Oh, tak ada bagi hint eh,
1: tapi,
0: rahsia.
1: Tapi tempat ni baik punya untuk kita bertiga.
0: Baik punya.
1: Kalau kat Johor, ada apa ini?
3: Alamak, terputus
1: Johor
3: pula.
1: Johor tak ada lah pula. Lia boleh dengar Zul ke?
3: Saya boleh dengar Zul, tapi Johor kita tak dapat dengar.
1: Tak mengapalah ya, Lia Facebook. Kalau macam gitu.
3: Itu dah.
1: Ada. Lili yang tahu dah jerebu, Lili.
0: Jerebu.
3: Dia lenyap sekejap.
0: Bukan orang tak nampak. Suara pun tak nampak.
3: Itulah.
1: Tak apa, kita faham Lili.
0: Faham eh?
1: Okey, kalau dekat Johor ada apa tadi?
0: Kita ada laporan khas berkaitan dengan evolusi kesihatan. Cerita pasal sekarang ni kan sesuai sangat eh. Ada paparan video juga kalau nak tengok. Hadirkan diri anda di Facebook Live Johor FM.
3: Itu dia. Pastinya pelbagai lagi lah info-info dan juga rangkuman berita kami akan kongsikan bersama dengan anda. Betul. Jadi kena terus dengarkan kita sampai pukul 10 pagi nanti.
0: Jerebu
3: juga. Tapi kena dengarkan Yo Dengar Ber untuk dapatkan maklumat-maklumat yang terkini lah. Dan kita nak nasihatkan semua juga, kalau perlu untuk keluar, pakailah pelitup muka.
1: Betul. Cuci tangan tu dengan kerap ya, pakai sabun.
0: Basuh muka.
1: Tapi itulah kan, kalau kita lalu dekat jerebu ni kan, sehari semalam lah Zul adalah keluar sekejap kan. Sekejap aja dekat luar. Tapi mata bukan main pedih lagi ya.
3: Betul lah. Kita nak gosok-gosok mata sangat pun tak boleh.
1: Bukan tengok account bank je pedih mata. Dekat luar pun pedih juga mata.
3: Sakitnya tu di sini.
0: Kesian. Kita pula pedih hati tengok kereta kita. Dah berhari-hari tak mandi.
3: Kalau kita basuh pun kejap lagi dia kotor balik kan.
1: Nantilah. Okey, dan kalau kita tengok juga kan, kita nak kongsi juga kepada pendengar Yuk Dengar Ber sekarang ini. Kalau anda berkelapangan waktu pagi ini, boleh juga saksikan di TV 1 siaran langsung Selamat Pagi Malaysia khas sebenarnya Belanjawan 2027 hari semalam kan. Dah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Dan juga kejap lagi kami juga akan bersiaran secara langsung di Selamat Pagi Malaysia untuk program Madani kita, Komuniti Payu Rumput at Tangga Batu bersama dengan kawan-kawan kita pun ada dekat sana.
0: Jadi dalam pukul berapa?
3: Dalam pukul, tadi saya tanya pada wartawan kita, katanya sekitar pukul 8.45 minit pagi nanti. Jadi kena buka sekarang je sebab bila masa saja mereka akan live dari sana.
0: TV buka TV 1, dekat satu. Telefon tu buka lah siaran langsung kami ya.
3: Nombor satu.
1: Ya, betul.
0: Janji. Okay, jom kita berhibur dahulu.
1: Jom.
3: Lagu apa tu?
0: Lagu Kau Yang Teristimewa.
3: Wow.
0: Siapa tu?
1: Istimewanya.
0: Oh, Dato' Aisyah.
1: Aku suka lagu-lagu macam gini.
3: Kan? Rasa sweet-sweet je.
1: Jomlah kita.
0: Semuanya dalam.
1: Yo.
0: Dona.
1: Hero.
0: Hero.
3: Bege.

0: 8:41 minit pagi waktu ini di Saja je nak tengok. Masih ada
1: macam tak? Harmoni
0: je tadi. Jerebu hilang kan?
1: Itulah. Jangan diminta hilang tu ya.
0: Jangan disebut.
1: Okey, untuk anda semua, sekarang kita juga bersiaran di TikTok dan juga Facebook lah. Kalau di Negeri FM, Zu yakin. Kalau dekat Johor dan juga Melaka pun begitu juga kan?
2: Yep, sama juga di TikTok dan juga page
1: Facebook
2: Melaka FM.
0: Selain itu boleh dengarkan juga menerusi frekuensi kalau dekat Johor FM, 3 frekuensinya. 101.9 untuk Belas Selatan, Utara Johor. 105.3 untuk Pantai Timur Johor pula, 92.1 MHz FM. Kuat ni angin dalam jerebu ni, terbang-terbang tudung kita.
2: Betul lah. Okey, kalau di Melaka frekuensi kita satu je.
1: Okay.
2: 102.3, tapi boleh dengarkan di RTM Klik lah kalau berada di luar kawasan.
1: Kalau di Negeri FM pula kita ada tiga jugalah. 107.7, macam tiba-tiba terbalik pula. 92.6, 95.7, tiga frekuensi kami. Anda boleh dengarkan. Kalau nak senang, RTM Klik je lah. Boleh dengar dekat mana saja anda berada.
0: Janji ada internet.
2: Betul.
0: Jangan salahkan jerebu kalau tak dapat RTM Klik tu. Itu internet punya pasal ya.
1: Jangan-jangan.
0: Aktiviti menarik. Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Siapa nak mula dulu tu?
2: Okey, kalau di Melaka lah sebab kejap lagi kita nak siara langsung di SPM kan. Selamat pagi Malaysia. Jadi kalau saya kongsikan dululah. Okey, di Melaka kita ada program Madani kita PMK Paya Rumput at Tangga Batu pada hari ini pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang, yang bertempat di Dewan Komuniti PPR Kerubung Kampung Tampoi Melaka. Dan pastinya pelbagai aktiviti menarik seperti jualan Rahmah Madani, jualan Agro Madani, penukaran helmet percuma, gunting rambut percuma, pemeriksaan kesihatan percuma, semua percuma. Lepas tu ada juga kaunter IKC, JKM dan juga JPJ, ada Damaji dan Sukaneka Rakyat, tukar minyak enjin percuma, pertandingan e-sports, kaunter penukaran MyCard, juga ada pocket talk, pelbagai agensi auto show, dan yang paling penting ada studio mini Melaka FM. Jadi boleh jumpa dengan DJ-DJ Melaka FM yang ada di sana. Antaranya ada Da Asrul, Cikgu Muni. Cikgu Muni pun ada juga, DJ Mala dan ramai lagi. Bos pun ada dekat sana. Jadi kalau nak berjumpa dengan kawan-kawan kita, boleh hadir beramai-ramai di Dewan Community PPR Kerubung Kampung Tampoi Melaka.
0: Satu hari je.
2: Satu hari sahaja. Dan kalau nak datang ke sana, kalau boleh pakailah pelitup muka sebabnya kita terdedah dengan cuaca yang sebegini rupa. Dan kalau nak beli untuk jualan Rahmah Madani, jangan lupa bawa sekali beg seberguna sebabnya kemungkinan tak ada di sedekah plastik. Jadi bawalah siap-siap bakul ke kan. Sekarang kan ada bakul tolak-tolak tu kan. Tolak ada tarik,
1: ada roda tu kan. Betul.
2: Dan juga
1: boleh
2: dan juga bawalah beg.
1: Boleh
2: bawa saya juga.
0: Kita kena berniaga bakul dekat situ.
2: Yelah.
0: Mesti ramai lupa bawa. Mesti laku jualan kita.
2: Itulah pasal. Okey, dan selain itu juga saya nak kongsikan mungkin ada yang terlepas dengan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 Jadi hari penamaan calonnya pada 31 Oktober 2026. Hari mengundi awal 10 November 2026. Dan yang ini tarikh penting, hari mengundi 14 November 2026. Jadi mungkin ada pendengar-pendengar kita orang Melaka yang bermaus tautin di Johor ataupun mungkin bekerja di Johor ataupun di Negeri Sembilan, baliklah Melaka nanti pada 14 November 2026 mengundi.
0: Cuti yang awal tu sebulan awal kita dah bagi tahu ni.
2: Betul.
0: Kan
1: okey.
0: Sibuklah Melaka nanti.
2: Tunggu. Dia dah sudah untunglah.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah.
1: Ya, betul. Tak apalah, nanti kita beri sokongan lah untuk Lia ya, dan juga pasukan Melaka.
0: Okey. Semestinya.
1: Okey, Lili dulu ke?
0: Dekat Johor ni untuk program akan datang di bulan Oktober kita ada Festival Convocation Kumpulan Pendidikan YPG Fesco 2026. Nina meraihkan kejayaan anak-anak Johor ya. Pada 22 hingga 24 Oktober, 3 hari, tempatnya di dataran Blok E, Kolej Universiti Yayasan Pelajaran Johor ya, dekat Jalan Kota Tinggi Kulai. Dengannya ada macam-macam aktiviti menarik tau. Jualan pun ada juga, melibatkan para pelajar serta komuniti setempat ya. Jadi ramai-ramai setkan tarikh ini 22 hingga 24 Oktober untuk Festival Convocation Kumpulan Pendidikan YPJ FESCO 2026.
1: Okey, menarik.
0: Negeri Sembilan ada apa tu?
1: Kalau Negeri Sembilan hari ini boleh hadir beramai-ramai di UiTM Rembau sempena Rembau Agrofest dan Hari Sukan Negara 2026 pada hari ini dan juga esok 11 Oktober. Ini aktiviti yang akan berlangsung, antaranya pameran dan jualan produk pertanian, ada gerai makanan tempatan, aktiviti interaktif dan juga pertandingan menarik. Dan jualan rahmah, ini yang seronok ni. Tadi dekat Melaka ada, dekat Negeri Sembilan ada kan. Okey, hari ini anda juga boleh sertai sukan rakyat seperti permainan batu seremban. Jebu-jebu ni kita duduk dalam ni lah, main batu seremban ya.
0: Indoor, okay? Indoor game.
1: Indoor, betul. Ada pertandingan gubahan buah-buahan berasaskan pitaya ataupun buah naga hari esok ini. Menarik ni. Dan juga kalau kita tengok ada berkenaan orang kata penggunaan racun perosak, ini semua ceramah-ceramah lah, diagnostik dan juga kawalan serangan perosak dan juga penyakit bagi buah naga, semuanya berkenaan dengan buah naga ada pada hari ini dan juga esok di UiTM Rembau sempena dengan Rembau Agrofest dan juga Hari Sukan Negara 2026.
0: Agrofest patutlah ada buah-buahan.
1: Kan.
0: Zul konti bila esok?
1: Zul sama juga waktunya, 6 sampai 12. Tak sempat.
0: Balik konti boleh lah pergi.
1: InsyaAllah lah. Tak sempat lah tu. Kita beli je lah buah naga sendiri ya, dekat pasar raya.
0: Lepas tu gubah lah, kot lah boleh masuk pertandingan tu tadi. Menggubah buah naga tu. Jadi naga sari lah, tiba kuih pula keluarnya.
2: Tapi buah naga ni banyak khasiat dia. Saya suka makan. Saya tak potong-potong dia kecil-kecil tau. Saya potong je dua tu. Potong je dua, lepas ambil sudu terus cedok macam tu.
1: Saya akan ngap.
0: Kita sama. Saya pun suka cedok dia. Macam ice cream.
2: Sebab lagi senang.
1: Isi dalam peti ais kan? Itu sedapnya.
0: Sukanya warna kena putih ke warna merah?
2: Saya suka
1: merah. Merah semestinya.
0: Itu. Saya suka dua-dua. Nak resepi tak lah? Cerita resepi pula.
1: Resepi apa?
0: Buah naga resepi tu potong-potong. Campur dekat dalam air longan. Letak ais. Sedapnya.
2: Sedapnya. Makan pada
1: kali boleh cuba.
0: Pencuci mulut. Ya, betul. Ingat-ingatlah orang kat sini. Baiklah, jomlah kita berehat seketika. Dengan lagu Perkasa.
1: Wah.
0: Mimi Fly dan
1: Mimi Amara. Fly dan juga Amandra.
2: Lagu baru ni.
0: Betul. Saya pun baru nak dengar ni.
2: Okey, jom
0: kita ni dah dengar kan. Lepas tu baru tahu Perkasa ini Perkasa. Lagu yang dengar itu hari. Samalah lagu dengan TikTok, betul tak? Kita tahu chorus je. Bila dengar awal ni apa betul ni? Lagu ni. TikTok.
1: Jadi kita dengar.
0: Semuanya dalam
3: Yo Dola
0: Hero.

0: Yok dong apa? Diari Negeri, pelancongan ucapan. Yok dong apa? Yuk bergegawe.
1: Terima kasih masih setia bersama dengan kami dalam Yok Donga.
2: Donga.
1: Kawan-kawan kita yang hadir dekat TikTok dan juga FB, terima kasih banyak-banyak.
3: Ya,
1: bersiaran kalau, kita bertiga. Ya.
3: Kalau ada ucapan, hantarkan siap-siap. Sebab kejap lagi betul, kami akan kongsikan.
1: InsyaAllah.
3: Dan waktu ini
1: dulu ya.
3: Kita ada berita dulu. Rangkuman berita untuk minggu ini. Dan saya mulakan dululah boleh?
1: Mesti. Yang bongsu memang akhir sekali.
2: Bongsu, okey, boleh.
1: Jerebu tak nampak. Yelah. Alam mana angau tak nampak.
3: Okey, berita pertama dari Melaka.
2: Okey.
3: RM300,000 diperuntukkan bagi menaik taraf padang awam Taman Datuk Setia Air Limau. Esko Kerja Raya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maitiku Jubashi berkata, kerja naik taraf berkenaan meliputi pemasangan pagar baharu serta baik pulih padang futsal bagi memastikan kemudahan berkenaan lebih selamat dan sesuai digunakan penduduk. Beliau berkata kemudahan sukan dan rekreasi yang baik penting dalam menyediakan ruang kepada masyarakat setempat untuk menjalankan aktiviti sihat selain mengeratkan hubungan dalam kalangan penduduk. Katanya kemudahan berkenaan juga boleh dimanfaatkan untuk pelbagai aktiviti komuniti khususnya membabitkan golongan belia dan kanak-kanak di kawasan Taman Datuk Setia. Baik, berita yang kedua.
2: Okay.
3: Program Jom Santai di Dataran Bandaraya Anjuran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB bagi edisi Oktober 2026 dibatalkan susulan keadaan jerebu semasa. Menurut MBMB, program yang dijadualkan berlangsung hari ini pada pukul 8 malam dibatalkan dengan mengambil kira faktor kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan warga bandaraya. Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai pembatalan program berkenaan boleh rujuk laman rasmi Facebook MBMB. Dan berita yang seterusnya turut ditangguhkan iaitu sambutan Hari Sukan Negara HSN 2026 Peringkat Negeri Melaka yang dijadualkan berlangsung hari ini. Ia susulan keadaan jerebu semasa yang menyaksikan peningkatan indeks pencemaran udara IPU ke tahap tidak sihat di negeri ini. Jabatan Belia dan Sukan Melaka dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat selaras dengan nasihat Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Kementerian Kesihatan. Program yang dijadualkan berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka itu ditangguhkan ke satu tarikh baharu yang akan dimaklumkan kelak. Baik, itu sahaja rangkuman berita dari Melaka untuk minggu ini. Bagaimana pula di Johor dan Negeri Sembilan?
1: Long, baca dulu long.
2: Okey, bolehlah adik ya.
1: Okey.
2: Baiklah, terima kasih Lia tadi dah kongsi di Melaka. Okey, ni untuk berita di Negeri Sembilan. Kita nak kongsikan berkenaan tahap kesedaran wanita di Negeri Sembilan terhadap kepentingan pengesanan awal kanser payudara meningkat kepada 2,900 kes direkodkan pada tahun 2025 berbanding hanya 917 kes pada 2020. Ia menjadikan sejumlah 11,618 wanita yang mendaftar untuk ujian saringan mamogram pada tempoh 2020 hingga 2025. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 120 kes telah disahkan positif kanser payudara. Ini apa yang dikongsikan oleh Timbalan Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Juaria Zulkifli. Perkembangan positif itu bagaimanapun tidak harus dipandang enteng, malah usaha pendidikan dan pencegahan perlu terus dipergiat. Dan berita seterusnya kita nak kongsikan berkenaan sebanyak 407 daripada keseluruhan 440 buah kampung di Negeri Sembilan menerima watikah pelantikan pengerusi dan setiausaha Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK bagi sesi 2026 hingga 2028. apa yang dikongsikan oleh Menteri Besar Dato' Ismail Hassim, pelantikan berkenaan penting dalam memastikan keperluan rakyat di peringkat akar umbi terus diberi perhatian. Menurutnya, baki 33 buah kampung lagi masih di peringkat perbincangan bagi menentukan ketua kampung sebelum pelantikan JPKK dimuktamadkan. Beliau berucap demikian ketika ditemui media pada Majlis Penyampaian Watikah Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Negeri Sembilan Penggal 2026-2028 di Seremban. Sementara itu, pada majlis sama, beliau turut memaklumkan ketiadaan jawatan Esko buat sementara waktu tidak menjejaskan pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan termasuk persediaan Belanjawan Negeri 2027. Apa yang dikongsikan oleh Menteri Besar, urusan portfolio Esko terus dilaksanakan menerusi jabatan-jabatan Kerajaan Negeri berkaitan. Beliau memaklumkan ketua-ketua jabatan memainkan peranan memastikan urusan portfolio berkenaan berjalan seperti biasa. Dan persidangan DUN sebelum ini dijadualkan bermula 16 Oktober, ditangguhkan dan dijangka bermula pada 26 November dengan perasmian persidangan diikuti pembentangan Belanjawan Negeri pada 27 November. Jadi itu dia perkongsian berita dari Negeri Sembilan.
1: Baik, terima kasih Zul, beralih ke Johor pula ya. Tadi Hari Sukan Negara peringkat Negeri Melaka ditangguhkan, betul? Sama juga dengan Johor, ditangguhkan susulan keadaan jerebu yang dijangka melibatkan 10,000 peserta di 10 daerah. Jadi aktiviti sukan di kawasan terbuka perlu ditangguhkan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Ni nak cerita pasal bas pula. Pengangkutan awam dekat Johor ya. Perluasan perkhidmatan bus.my di Johor Bahru dijangka dapat memanfaatkan 14.99 juta penumpang ya setahun menerusi penambahan laluan dan juga kapasiti bas secara berperingkat. Apa yang dikongsikan oleh Menteri Pengangkutan iaitu Anthony Luk, liputan perkhidmatan dirancang untuk diperluaskan ke Terminal Tiram, Johor Jaya, Eco Tropics, Mall of Medini dan juga UTM. Selain itu, perluasan bus.my juga menjadi komponen penting ya untuk persediaan penyuraian penumpang, menyokong lagi RTS Link Johor Bahru Singapura. Tak lagi kita dah boleh naik RTS Link Johor Bahru Singapura ya.
2: Menarik.
1: Dan seterusnya yang terakhir pun kita nak beri tahu kepada semua, Jalan Jim Kuiu di Johor Bahru dicadang untuk dijadikan laluan keutamaan untuk pengangkutan awam, khususnya bas dan juga teksi. Tadi bas kan, ni teksi pun sama pengangkutan awam di laluan tersebut. Apa yang dikongsikan oleh Esko Pengangkutan Infrastruktur dan juga Komunikasi Mohd Fazli Mohd Salih ya, cadangan dibuat susulan jangkaan jumlah penumpang meningkat semasa RTS Link mula beroperasi. Jadi langkah ini juga untuk melancarkan lagi pergerakan pengangkutan awam, bas dan juga teksi untuk mengurangkan pertembungan dengan kenderaan persendirian dan juga e-hailing di sekitar Bukit Cagar. Baik, itu sahaja berita dari Johor.
3: Okey, jadi itulah dia, kena sentiasa dengar kita. Yuk dengar bus setiap hari 8:30 pagi sampai pukul 10 pagi untuk dapatkan berita-berita macam ni lah.
2: Ya, betul.
3: Gabungan
2: berapa kali seminggu, Lili?
3: Macam mana?
1: Seminggu sekali YDB datang lagi.
2: Tambah tak dengar, takut rindu.
3: Itulah. Sampai situ je dia punya lirik dia.
1: Itu je. Kita panggil penulis novel kita untuk tambah lirik itu.
2: Okey, boleh. Ada kerja untuk penulis novel nanti.
1: Ya, betul. Dia sekarang dekat mana tadi? Carnival apa dia? Cikgu Murninya?
3: Program Madani kita. PMK. Program Madani kita.
1: PMK. Satu hari saja
3: Betul.
1: Lepas tu? Jadi kita rehat dululah Jom dah sempat dah baca berita kan.
3: Yelah, sempat lah baca berita. Macam mana wartawan kita boleh baca berita
1: Bukan mudah
2: itu dah panjang umur wartawan Melaka.
3: Yelah, kita bersama dengan Ashikin Abdul Halim ketika ini di TV1 untuk siaran langsung Selamat Pagi Malaysia, program Madani kita,
1: PMK.
3: PMK.
2: Oh, kawan-kawan kita kat Melaka ada kat sini lah sekarang ya.
3: Cikgu Muni ada kat sana juga.
1: Baik, kalau macam tu kita berehat sebab nak tengok TV1 tu.
3: Ya, betul.
1: Jom rakan-rakan kita di Melaka FM. Laga sabar menanti.
3: Sabar
1: daripada Fahrenheit. Sabar, banyak dugaan.
3: Cuba.
1: Semuanya dalam. Yuk. Dongang
2: Berhero.
1: Hero.

0: Yuk Dong Aba, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
1: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Dong Aba, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini.

0: Patutnya dia kena tunjuk demo senaman tu.
1: Tapi dia masa itu saja keluar peluh, masa itu aja. Tapi yang hari-hari selain daripada hari kejadian tu tak ada.
0: Masa tu keluar peluh. Saya waktu seram pun saya keluar peluh.
2: Seram sejuk
0: Baik, jom lagi kita berhibur dahulu. Lagu Bunga Tanjung.
3: Wow. Okay, lepas ni kita akan bawakan dengan anda personaliti undangan kita. Ada ada tau.
1: Ada.
3: Kejap lagi. Rahsia. Surprise.
0: Berhibur dahulu semuanya dalam
3: Yo Donga
0: Berhiro
3: Bergegar.

0: 9.21 Mana Pagi waktu ini dalam Yuk Dongar
1: Hiruk Berkegau.
2: Ya, untuk anda yang layan sambil memandu, hati-hati memandu. Okey, mungkin terebu ni kurang sikit nampak dekat bahagian depan tu kan. Kena fokus lebih lagi.
1: Besarkan mata tu.
0: Depan jalan tak nampak. Kalau jodoh nampak tak?
1: Aduh, kabur-kabur.
0: Kabur juga.
2: Takkan tak tidak. Tak
1: kabur. Zul dah nampak.
0: Alhamdulillah. Dia waktu tak jerebu dia dah jumpa. Kan? Kita ni Lia jerebu pun tak jumpa.
1: Itulah Mazal.
2: Dia tengah pula jerebu ni. Tak apalah Lili, Lia. Kita tunggulah jerebu reda nanti kan. Mungkin jelas nanti.
1: Lagi jelas.
0: InsyaAllah.
1: Okay. Waktu ini.
0: Apa ada kat Melaka tu?
1: Ya. Kita bawakan PR1s. Itu dia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar PR1s?
3: Alhamdulillah sihat buat masa ni.
2: Alhamdulillah.
0: Nak berjuang tu esok malam tu.
3: Betul. Hari ini hari yang terakhir untuk kita nak buat persiapan. Betul dah bertanding dah.
0: Ini cerita tentang kemuncak bintang P. Ramli esok malam. Dekat TV 2 pukul 9 malam.
1: Ya, tak sabar nak tengok ni.
0: Wish,
1: Okey, jadi kita nak tahu jugalah bagaimana dengan persiapan PR1s.
3: Persiapan dekat ini saya masih membuat latihan secukupnya. Sebab kita nak kena prepare untuk dalam segi lakonan. Banyaklah, banyak memang kerja berat jugalah saya nak siapkan persiapan tu. Tapi apa pun saya sudah dapat dalam 80% lah untuk persiapan. Cuma mencari lagi 20%
1: lagi. 20% lagi. InsyaAllah. Hari ni full dress
3: Rapi penuh. Full dress.
1: InsyaAllah hari ni dah penuh dah tu 100%-nya.
3: InsyaAllah kita harap tak ada persiapan ni memang berjaya lah. Kita
1: amin, amin.
3: Lengkap amin, dengan daripada segi pakaian kan.
1: Okey. Jadi kita nak tahu jugalah kan perjalanan program hari ni, hari ke-6. Jadi selama 6 hari dekat sana, macam mana persiapannya ataupun perjalanan persiapan tu, smooth ke ataupun macam mana nak keluarkan idea tu untuk persembahan nanti?
3: Okey, sudah saya berada di sini dah dalam berapa hari dalam 5 hari yang tu lah. Tapi banyak yang kita melalui daripada bermulanya saya sampai di Sarawak ni kan. Kita sampai-sampai je kita terus pergi melihat tempat yang untuk melihat tempat untuk nak bertanding nanti kan. Kita mesti repair dulu praktis bersama dengan combo orkestra di sini. Ambil key dulu sesuai tak lagu ni dengan suara kan. Ada yang tinggi, terlampau tinggi sangat pun tak boleh juga kan. Kita nak nyanyi kan.
1: Betul.
3: Sebab ini bertanding.
1: Betul.
3: So saya membuat latihan sedikit lah untuk vokal. Kita ada daripada konduktor, daripada RTM Sarawak. Dia orang banyak membantu untuk dari segi lagu lah, arrangement lagu. Saya nak kena dengarkan lagu tu, arrangement sebab nak masuk tu. Sebab dia tak akan buat macam original macam mana dalam filem. Ada perubahan. Ada arrangement sendiri lah.
0: Ada kejutan tu
1: Kita dimaklumkan bahawa kemuncak bintang P. Ramli tahun ini ada sedikit kelainan daripada sebelum-sebelum ni. Jadi itulah yang antara yang akan dibawalah oleh PR1s dan juga finalis-finalis yang lain. Jadi ada dua persembahan kan, solo dan juga duet ni.
3: Ya betul. Ada solo dan ada trio.
1: Trio.
3: Sekarang kita dengar duet dengan Abang Saloma kita lah. Saloma kan. Dengan Saloma. Tapi kali ini lain daripada lain. Maknanya P. Ramli berduet sama P. Ramli dan bersama dengan guest artis. Kita tak boleh bagi tahu lah siapa artis.
0: Tiga Abdul lah.
3: Ini dia Tiga Abdul.
0: Macam tadi Pia Arwan kata pemilihan lagu tu kan, bila kata bertanding ni tak semesti kena lagu yang tinggi. Kalau kita tak boleh nak bawa, tak okey juga. Betul tak Pia Arwan?
3: Kemampuan
0: tu
3: nak bawakan lagu tu sesuai ataupun tidak sesuai. Tapi lagu yang untuk trio ni kita tak boleh pilih sendirilah, itu di atas undian daripada pihak penganjur lah.
0: Itulah cabarannya tu.
3: Itu cabaran. Dan lagi satu, dia punya syarat dia bukan hanya nyanyian saja. Harus mesti membuat lakonan. Lakonan pendek.
1: Saya sendiri pun suka tengok lakonan Pak Arwan sini sebab dia jadi tau. Mungkinlah Pak Arwan boleh bagi sedikit dialog lah dalam mana-mana filem Pi Ramlee.
3: Boleh.
1: Kita nak dengar sikit.
3: Jingga, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri?
2: Itu dia Pi Arwan bercakap kita, pun kan, masa kita bersembang dengar, tu pun kita dengar dah memang suara tu iras-iras Allahyarham Tan Sri Pi Ramlee. Ini kan pula berdialog seperti filem-filem tu kan, memang
0: macam ada sebati kan.
1: Ya, bukan sahaja suaranya tau, sebenarnya muka dia pun ada iras-iras sedikit.
2: Saya tengok gambar ni.
1: Anda boleh tengok jugalah. Sekarang ni kita tengah live. Pik Arwan tu ada dekat kita punya live TikTok Melaka FM ketika ada masuk kota. Jadi anda boleh tengok lah rupa Pik Arwan. Dia ada sedikit iras-iras dia. Gitu. Dengan songkok sengit dia tu kan.
0: Betul lah, Tiga Abdul trio tu.
1: Jadi mungkin bila bila Pik Arwan berpakaian ataupun berpewatakan iras-iras dengan Pi Ramlee, mungkin dari kecil ke Pi Arwan ada rasa perasaan untuk seperti ni Allahyarham.
3: Okey, saya daripada kecil dulu saya hanya suka mendengar lagu-lagu Allahyarham Tan Sri Pi Ramlee. Saya ada nyanyi juga, tapi waktu tu kita 10 tahun kan, nyanyi lagu bunyi gitar. Saya paling minat bunyi gitar dengan Alibaba. Sebab masa tu kan Alibaba ni saya tengok macam dia punya, tengok filem dia kan. Saya pun ikut gelak sekali lah. Tapi bila saya dah dalam tahun 2023, saya mula berjinak-jinak untuk menyanyikan lagu Allahyarham Tan Sri Pi Ramlee. Saya pun macam cubalah. Bila saya buat TikTok, banyak yang follower-follower dia kata, abang macam ada seakan-akan Allahyarham Tan Sri Pi Ramlee lah dengan gaya dengan ada tak ini dia punya adik yang tak ada, dan saya hanya peminat saja. Peminat.
2: Bukan saudara ke, bukan apa ya?
3: Bukan saudara.
2: Bukan.
3: Bila saya dah bermula untuk buat TikTok tu, saya buat. Alhamdulillah, saya tak sangka dengan follower-follower saya yang masuk bagi support. Dia kata, abang teruskan. Ada yang kecam macam-macam lagi, tapi kita, saya tak ambil support dari itu.
0: Itu biasa
3: yang beri support kepada saya kan. Dan saya seorang pemuzik sebenarnya, musician.
0: My alat muzik apa? Alat muzik apa tu?
3: Saya
0: saxophone.
3: Piano.
0: Mesti piano. Boleh cipta lagu ni.
3: Bukan banyak, sikit sajalah.
1: Bukan di sini, pakcik di sini. Bongo. Okey. Jadi itulah dia. Macam mana perjalanan ada kecaman, ada juga sokongan. Jadi macam Pi Arwan sendiri pun ambillah yang baik kan, untuk dijadikan dorongan. Jadi ada tak karya dalam seni Pi Ramlee ni yang mendorong untuk Pi Arwan ni terus berkarya lah dalam bidang ni? Ataupun lagu-lagu ataupun filem yang buat Pi Arwan rasa macam okey, lagu ni aku kena pegang sebagai identiti ke, macam tu.
0: Rasa serasi
1: sebab tu.
3: Okey, bagi saya ni Pi Ramlee bukan sekadar seorang penyanyi kan. Dia pelakon, pengarah, penulis skrip, pencipta. Beliau merupakan seorang seniman yang punya jiwa kreatif dan pemikiran dia tu sangat luar biasa. Kita kalau dia tengok apa yang membuat saya begitu tertarik dengan karya Allah Dato' Ibu Ramli. Apabila kita mendengar lagu-lagu beliau kan, kita dapat merasakan emosi dan sampaikan dia punya lirik tu mendalam. Dia banyak bahasa sastra kan. Dan ada message dia kalau kita dengar dalam, kalau dia macam dalam filem-filem juga. Kita tengok dalam filem 3A betul. Bukan saya saja yang dia buat. Kita nampak macam kelakar kan. Macam dialog macam saya cukup suka dalam filem 3A betul. Jingga tak sangka yang canda berdua ni mempunyai hati yang sungguh kusut. Itu melontarkan, maknanya melontarkan dia memberikan mesej kepada masyarakat. Janganlah berebut harta macam tu lah.
1: Semua ada nasihat dia.
3: Nasihat dia di dalam filem, di dalam lagu tu pun sama. Kita jarang kita dengar lagu tentang rukun Islam kan. Abang Seri Peramli ni bukannya sekadar dia buat lagu untuk kisah cinta saja kan. Semua ada. Kita rumah tangga, kita rukun Islam, dan banyak lagi lah kisah sabar,
0: kisah cobaan. Pun ada juga
3: cobaan dah.
2: Tadi ada bagi tahu juga untuk kelainan bagi Binta P. Ramli kali ni kan, ada sketsa juga dibawakan. PR1 sendiri dalam apa kata bidang lakonan ni, dah memang ada bakat tu ke atau itu adalah satu cabaran juga untuk PR1?
3: Okey, untuk lakonan ni memang bagi cabaran untuk saya juga sebab saya tak pernah berlakon, saya bukan berlakon. Tapi bila minat saya, saya belajar juga untuk menjadi macam mana aku nak jadi macam Allah Tuhan Berambi kan, dengan gaya sebab kita nak ikut je. Saya bukannya nak hanya banyak lain orang lah kan? Sebab saya saya punya style, saya nak belajar sebab P. Ramli ni nama dia besar. Dan hanya sekadar nyanyian saja, saya harus belajar untuk macam mana dia acting, untuk nak melontarkan dialog kan. Dan untuk punya reaksi tu dalam filem-filem kita, kalau kita tengok kan, dengan mimik muka ni kita nak kena, saya nak kena belajar benda tu. So saya tanamkan semangat saya di dalam dalam diri saya, saya kena belajar juga. Tapi alhamdulillah saya mendapat tim yang banyak beri support kepada saya, iaitu tim Sahaja Production. Kita ada Aji, kita ada Sudin, semua ada mirip-mirip. Kita menghidupkan kembali lakonan seniman-seniman dulu kan. Dan kita ada Ahmad Nisbu. Kita nak cari.
1: Betul. Sahaja Production. Itulah tim yang antara apa ni,
0: tulang ahlinya, belakang lah.
1: Tulang belakang. Ataupun ahlinya P. Awans.
3: Sebab macam mana begitu Alang Zazri Peramdi memerlukan tulang belakangnya. Di filem di Jalan Ampas. Begitu juga saya memerlukan untuk kawan-kawan support saya.
1: Okey, harapan PR1 untuk kemuncak bintang P. Ramli ni.
3: Harapan? Harapan saya suruh kepada ni lah, peminat-peminat mendoakan saya dan juga lah kepada ibu saya yang berada di kampung, untuk mendoakan saya semoga kami ni berjaya membuatkan persembahan yang terbaik kan. Bagi saya menang tu semuanya, kalah menang tu semua daripada Allah kan. Kita boleh belajar lagi. Kalau kalah, kita perjuangkan lagi.
0: Yang penting
3: alhamdulillah.
0: Yang penting kan P1, yang paling penting sekali kita dapat meneruskan karya agung Allahyarham Tan Sri P. Ramli kan, supaya tidak ditelan dek zaman, diterima masyarakat walaupun Gen Z sekarang ni kan.
1: Betul. Okey, apa pun kita ucapkan semoga berjaya untuk PR1, untuk kemuncak bintang P. Ramli. Jangan lupa besok 11 Oktober 2026 hari Ahad, 9 malam di TV2.
3: TV2
1: Sabun.
3: Orang Sarawak boleh datang ke Unimas lah kalau nak ni kan.
1: Betul.
3: Boleh berjumpa depan-depan terus. Kita nak bagi tahu lah artis yang istimewa yang
0: ada kejutan istimewa. Lagi tu.
1: Kejutan. Ha. Yeah.
3: Kalau nak tahu siapa artis itu, datang. Ataupun menonton di TV nanti. Ha.
0: Yeah. Selamat maju jaya PR1.
2: Tak sabar nak tengok PR1.
1: Okey, sama-sama. Kita bersama dengan Lily Khalid dari Johor FM dan juga DJ Zu dari Negeri FM. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih untuk PR1 yang sudi luangkan masa pagi ni bersama dengan kita dalam rancangan Yok Dong Apa. Okey, sekali lagi semoga berjaya dan Assalamualaikum.
0: Bye PR1.
1: Bye. Itu dia.
2: Hari esok ya.
1: Ya, hari esok pukul 9 malam. Mm-hmm. Dan kalau orang Sarawak boleh pergi ke Detar Putra Unimas, Kota Samarahan Sarawak.
0: Kalau dekat tak datang tu rugi tu. Kan? Bukan selalu. Kita yang jauh ni RTM klik je lo. Semalam saya kerja.
1: Sama lah. Saya pun kerja juga tapi kita buka TV 2 ni.
0: Betul.
1: Sambil kita on air sambil tengok TV.
2: Boleh.
1: Ngendap-ngendap sikit. Itulah. Okey, jom kita berhibur dulu.
0: Yeah. Marilah kita lagu
1: Bakar Wali. Bakar Wali. Wali Hasrita dan juga Jamal Abdillah.
0: Semuanya dalam Yok Donga Berhiro
1: Bergegar.

0: Tajuk Dongar Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Dongar Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongar Ber, hidup bergegau eh.
3: Ya, di minit-minit akhir ni kita nak berjalan-jalan kata Zoo, ya?
4: Ya, pergi mana? Ya, betul.
5: Maka ini Zoo nak kongsikanlah kepada semua yang sedang dengarkan Yuk Dongar Ber sekarang ini dan juga Lily, Lia juga. Mm-hmm. Mungkin tak pernah sampai lagi ke Lorong Seni Seremban.
4: Oh, tak pernah dengar lagi. Tak pernah sampai lagi.
5: Tadi kan ada yang suka bersenam tu kan? Bila nak bersenam, nak berjalan-jalan, Lorong Seni Seremban ni antara lokasi yang sesuai untuk kita, orang kata, breeze walk. Sebab sepanjang-panjang jalan tu disajikan dengan pelbagai mural oleh anak seni tempatan yang lukis semua-semua tu. Okey, ini Zoo nak kongsi dengan anda. Kalau anda hadir ke Seremban, jangan lupa untuk singgah. Kalau waktu siang, waktu tengah hari dan anda boleh hadir untuk tangkap gambar lah. Tapi kalau hujung minggu, di sebelah malam, ada jualan tau di sepanjang lorong seni tu. Jadi, kalau dekat hujung minggu ni, hari ni lah boleh hadir kan, ramai-ramai tengok dekat sana ada jualan macam-macam sebenarnya. Ada barangan antik, ada kalau ada pun kata baju bundle-bundle tu, ada banyak dekat sana, boleh cuci mata. Dan juga apa yang menarik Zoo nak kongsikan, kalau anda hadir ke Lorong Seni Seremban ini, jangan lupa untuk orang kata ambil gambar dan juga mention N9 Tourism. Sebab ini kan Tahun Melawat Negeri Sembilan.
3: Betul.
5: Ini adalah lokasi yang kita ketengahkan jugalah untuk Seremban ni. Dan pada tahun lalu, sedikit perkongsian, Lorong Seni Seremban turut mencatat sejarah, dah pun diiktiraf oleh Malaysia Book of Record sebagai lorong seni terpanjang di Malaysia pada tahun 2025. Apa yang dinyatakan dekat dalam artikel RTM ini, lorong sepanjang 1 kilometer ini menampilkan lebih daripada 50 mural. Projek yang dimulakan oleh Majlis Bandaraya Seremban pada tahun 2019 itu melibatkan kos sebanyak RM2.5 juta dan siap sepenuhnya pada tahun 2024. Tadi kita cerita pasal PR1 tadi kan, Puncak Bintang P. Ramli. Dekat situ pun, dekat Lorong Seni ni pun ada juga wajah Allahyarham Tan Sri P. Ramli, Allahyarham Saloma pun ada juga dekat sana. Dan juga ada macam-macam lagi lah keunikan Negeri Sembilan sendiri. Gambar makanan-makanannya memang cantik, rugi kalau tak datang ke Lorong Seni Seremban.
3: Daging salai dia, daging salai.
5: Mestilah ada gambar-gambar lah. Memang warna-warni dekat situ. Cantik.
3: Terpanjang lorong seni terpanjang Kita dah biasa tengok mural kan, betul tak?
5: Ya.
3: Tapi ini lorong seni terpanjang dalam Malaysia Book of Records. Kena pergi ni.
4: Ada barang-barang apa, kraft tangan macam gelang-gelang macam tu kan. Saya suka lah tengok benda-benda macam tu.
3: Betul, sama orang seni kan.
5: Malam ni hujung minggu, bolehlah ada ramai-ramai dekat situ. Ada gerai jualan makanan juga, jadi boleh santai-santai dengan ahli keluarga. Ajak ramai-ramai rakan-rakan kan. Kalau jerebu ni jangan lupa pakai pelitup muka.
4: Itu yang paling penting.
3: Seronok
5: itulah dia.
3: Macam-macam sebenarnya tempat menarik dekat setiap negeri kita ni. Betul. Je jangan lupa muat naik gambar tu, hashtag lah apa-apa yang patutnya. Sebab kita pun bertanggungjawab untuk perkenalkan tempat menarik di negeri masing-masing. Betul tak?
4: Kalau Melaka ni hashtag dia mana lagi?
3: Melaka. Kalau Johor, Mela Johor. Hashtag Mela Johor.
5: Jadi untuk tahun ini jangan lupa tau, kita jadi macam Lily bagi tahu tadi, kita sendiri jadi pemandu pelancong. Ajak kawan-kawan kita dari negeri yang berlainan lah. Kalau macam Zoo, ajak Lia dengan Lily ni datang Negeri Sembilan, kita pusing-pusing.
4: Boleh
5: tengok penyu dekat Port Dickson ke. Yang banyak lagi lah.
4: Betul. Yang penting bila kita datang tempat orang, kita jagalah kebersihan, jaga adab kita kan. Itulah yang paling penting sebenarnya. Janganlah kita kotorkan tempat orang. Sebab yalah, kita apa pun kita hargai petugas-petugas kebersihan, petugas keselamatan yang sentiasa memastikan bandaraya kita tu sentiasa cantik dan kemas.
3: Ini kan tahu melawat Malaysia, pelancong dari luar Malaysia pun datang ke sini.
4: Betul, kita tunjukkan contoh yang baik.
3: Ya, kalau tak nak tolong bersihkan, jangan buang sampah merata-rata. Mak marah ni, mak awas. Marah ya. Awas kamu. Baik, macam mana kita nak terus ke penghargaan? Okey, kita baca sikit ucapan rakan-rakan pendengar kita.
4: Boleh juga.
3: Lepas tu penghargaan. Dan dekat pukul 10 pagi dah, awak sedar tak sedar?
4: Ya, sekejap.
3: Laju betul masa berjalan, ya. Kalau dekat Johor ni, rakan-rakan kita di TikTok ni, antaranya kita ada Rosita, ada Apon, dia juga ada yang hadir. Kita ada Abang Sulaimi Pali kita. Dan juga Haikal dan ramai lagi. Dekat sana siapa datang tu?
4: Okey, kalau di Bilik Hijau, apa Melaka FM kita ada Nin Banjari ni. Wah, cantiklah kawasan rumah dia. Katanya kawasannya tak jerbu, tak jerbu sangat. Tapi cantiklah, dia ada pokok-pokok kehijauan. Dan ucapannya untuk YDB bersiaran langsung dari tiga stesen ni, ceria-ceria dan senyuman manis semuanya.
5: Terima kasih.
4: Dan ucapan untuk isterinya, Fadila, anak-anak menantu, cucu-cucu, semua kawan-kawan, sahabat-sahabat, dan juga pendengar-pendengar setia lah Melaka FM, Negeri FM dan juga Johor FM. Juga kita ada daripada Kak Jaimah ni, hadir dari Kampung Sungai Boh Kukup, Pontian, Johor.
3: Hai Kak Jaima.
4: Nak ucapkan selamat bersiaran di YDB untuk DJ bertiga, DJ Lia, DJ Zu dan juga DJ Lili yang cantik manis belaka. Gitu.
3: Sana sini Kak Jaima gitu. Kan. Itu dah tu.
4: Dan ucapannya tak lupa juga untuk semua pendengar setia, yuk dengar apa tak kira walau di mana jua anda berada. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok ketika ini, yang menonton kita, yang temankan kita sambil-sambil bersenaman jari tapping-tapping. Terima kasih banyak-banyak.
3: Sado semua jari ya.
5: Itulah tu, pagi-pagi lagi dah senaman. Bagus. Ada lagi ke dekat Melaka?
4: Itu je lah.
5: Itu aja. Okey, kalau di Negeri Sembilan, kita nak ucapkan terima kasih untuk Cik Gayah. Cik Gayah dah bantu tap-tap skrin ni tadi. Dia ada kongsikan. Dia tak tak keluarlah rumah, jerebu ni bahaya katanya Zu. Dia makan bihun goreng je kat rumah. Telur mata.
3: Sedapnya.
5: Sedap kan. Okey, dekat sini kita ada juga Haikal pun ada dekat sini. Terima kasih yang bantu. Dan kita yang bantu tap-tap skrin kan, yang share lagi. Terima kasih banyak. Ada kiriman pantun dari Mitra tu. Okey,
3: apa dia?
5: Pantunnya berbunyi, hendak menggulai tumbuk lada, menggulai pula dalam kuali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.
4: Jangan sekali-kali. Kadang-kadang orang ni kalau kita buat baik dia tak ingat, tapi kalau kita buat jahat sekali tu je yang dia akan ingat sampai bila.
3: Itulah orang kata Azu dan juga Nia. Seribu kebaikan kita akan tertutup dengan satu keburukan.
5: Aduh.
3: Itu dia. Jaga-jaga kamu. Awas.
5: Awas.
4: Okeylah.
5: Mak perhati.
4: Apa pun kita ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan teknikal. Kita tutup terus
3: Ajak sikit lagi.
5: Sakit hati tau.
3: Dengan Kak Ruby kita ni.
5: Kenapa?
3: Dia hantar gambar ya.
4: Gambar apa tu?
3: Gambar sarapan ya. Mi goreng. Ada tulang tu. Tulang yang sedut tu. Tulang apa tu? Tulang merah ni. Sedapnya.
5: Itu dekat Johor tu kenal ke? Kat Johor.
4: Daging merah. Apa nama dia? Daging merah.
3: Betul. Tulang daging merah
5: tu. Boleh sedut pakai straw tu ya?
3: Ya. Itu mie rebus kalau kat Johor tu. Cukup popular juga. Yang ini mie goreng.
4: Mie goreng letak tulang tu.
3: Tadi sebenarnya Kak As kita hantar gambar kuih. Saya cakap ni tak mencabar sangat. Saya tak terliur pun tengok. Sekali Kak Ruby terus hantar mie goreng tulang ya. Sakit hati kita.
4: Tak apa, kejap lagi kita pergi makan pula.
3: Tak sabar.
4: Tak sabar nak makan, memang tak sabar.
3: Harus makan dengan kami berpisah tiada.
4: Okey, jadi sampai di sinilah kita yuk dengar apa untuk hari ini 10/10/2026. Terima kasih Kandik untuk hari. Semua pendengar-pendengar kita yang dengarkan walau di mana jua anda berada. Terima kasih juga untuk tim-tim teknikal yang bertungkus lumus untuk pagi ini. Kalau di Melaka kita bersama dengan Kak Nani dan juga Abang Nizam KN, dan juga terima kasih untuk penerbit kita Abang Daim. Muslim. Kalau Negeri?
5: Kita nak ucapkan terima kasih untuk tim teknikal yang membantu kita hari ini, Abang Anip dan juga Kak Salwa. Dan juga penerbit kita, DJ Azizi. Terima kasih banyak-banyak, okey?
3: Dekat Johor, Johor penerbit memantau dari jauh, ya. Tuan Haji Syam kita, DJ Syamita. Juga di MCR, My Chemical Romance. Kita ada kita ada Ana dan juga Ayu. Di FB, ada kakak kita ni. Kak King nama dia. Noria.
5: Kak King.
4: Kak King. Hai, Kak.
5: Kira salam Kak King tu.
3: Dia dengar dan dia perhatikan kita. Kecil-kecil dia perhatikan kita. Jaga-jaga.
5: Terima
3: kasih kawan-kawanku.
4: Okey, terima kasih juga semua.
5: Terima kasih juga semua.
4: Bye-bye.
5: Jumpa lagi insyaAllah.
4: Jumpa lagi.
5: Bye-bye.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi pimpinan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sa'adah barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang di Khilaf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Sementara itu, rakyat Malaysia di Arab Saudi dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa susulan perkembangan keselamatan semasa di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menyusuri kenyataan untuk mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan serta mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. Indonesia menelpasti 198 suspek individu dan memproses 97 laporan polis melibatkan syarikat berhubung kebakaran hutan dan tanah yang turut menyebabkan jerebu di Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan sebanyak 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar melibatkan lebih 33,500 hektar di Sumatera dan Kalimantan. Pihak berkuasa turut mengambil tindakan pentadbiran termasuk pembatalan dan penggantungan permit perniagaan. Indonesia kini mempergiat operasi pemadaman kebakaran melalui penglibatan pelbagai agensi termasuk penggunaan kaedah pembinaan awan dan pengebuman air selain mengalukan kerjasama dengan Malaysia bagi menangani jerebu rentas sempadan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 340 penduduk daripada 114 keluarga kehilangan tempat tinggal selepas kebakaran memusnahkan 52 rumah di kawasan perumahan padat penduduk di Jakarta Pusat, Indonesia. Ketua Daerah Senin, Eric, menerusi laporan memaklumkan kebakaran berlaku pada Khamis petang dengan liter pintas elektrik disyaki menjadi punca kejadian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan manakala pihak berkuasa menyediakan dua pusat perlindungan sementara serta menyalurkan bantuan makanan dan perubatan kepada mangsa terjejas. Thailand dan Timor Leste bersetuju memulakan rundingan perdagangan beras serta mengusahakan penerbangan terus antara kedua-dua negara. Persetujuan dicapai dalam pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Anutin Jan Virakul dan rakan sejawatnya dari Timor Leste Shanana Gusmao di Bangkok. Kedua-dua pemimpin sepakat memperkukuh kerjasama dalam keterjaminan makanan, ekonomi, pelancongan serta membanteras penipuan dalam talian dan jenayah rentas sempadan. Kedua-dua negara juga menandatangani memorandum bagi mewujudkan mekanisme perundingan dua hala. Pada masa sama, Thailand kini bersedia sepenuhnya menjadi tuan rumah mesyuarat tahunan tabung kewangan antarabangsa IMF dan Kumpulan Bank Dunia yang dijadual berlangsung dari 12 hingga 18 Oktober ini di Bangkok. Mesyuarat itu dijangka menghimpunkan lebih 15,000 peserta dari 191 negara dan wilayah bagi membincangkan hal tuju ekonomi global. Timbalan Perdana Menteri merangka Menteri Kewangan Thailand, Agniti Niti Tan Prapas berkata, penghancuran itu akan dimanfaatkan untuk mempromosikan Thailand sebagai hub pelaburan Asia Tenggara negara, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, tenaga bersih dan kenderaan elektrik. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di Bandar Curitiba selatan negeri itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Kepada pasukan khas Polis Tentera Negara Parana, Alexandra Lopez Diaz berkata, semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjadi pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Gempa lebih kuat magnitudo 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Romualdo nifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Okey, 10.13 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya DJ Lia sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Dan juga saudara, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 10 pagi sampai pukul 11 pagi. Dan juga kita akan nantikan laporan dari semasa ke semasa bersama dengan rakan setugas kita di program Madani kita di PPR Kerubong. Okey, dan nantikanlah sekejap sahaja lagi. Juga di jam ini antaranya kita ada lagu

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
4: Bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada edit.

0: Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Melaka FM 102.3 mempesonakan. Baik saudara, seketika kita bersama dengan rakan tugas Cikgu Murni di talian untuk laporan radio di lokasi program Madani kita PMK Community Paya Rumput at Tangga Batu bersama dengan Encik Muhammad Asri bin Ibrahim, iaitu Pengarah Jabatan Komunikasi Community JCOM Zon Selatan. Silakan Cikgu Murni.
1: Baik, terima kasih DJ Lia di Konti Melaka FM Jalan Tamin Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan ketika ini kami berada di studio mini Dewan Komuniti PPR Kerubong sempena berlangsungnya program Madani kita Komuniti Paya Rumput at Tangga Batu. Apapun, terima kasih kepada semua pendengar Melaka FM di frekuensi 102.3 secara dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang berada di live TikTok Melaka FM dan tentunya yang berada di live page Melaka FM. Baiklah, pun hari ini cuaca keadaan baik, alhamdulillah. Cuma seperti yang kita sedia maklum bahawa di Melaka indeks pencemaran udara masih lagi di tahap tidak sihat. Di Kerubong untuk pagi ini ya, dicatatkan indeks pencemaran 178 berada pada tahap tidak sihat. Namun saya pasti ramai orang Melaka ya, pengunjung pelancong yang datang ke negeri Melaka ingin hadir ke program Madani kita Komuniti Paya Rumput at Tangga Batu. Cuma kami nak ingatkan untuk ambil langkah berjaga-jaga, pakailah pelitup muka yang bersesuaian terutama ketika berada di kawasan terbuka. Dan paling penting dalam keadaan cuaca yang jerebu sekarang ni, kesihatan dan keselamatan diri anda serta keluarga perlu terus diberikan perhatian. Baiklah, kita kembali ke program Madani kita Komuniti Paya Rumput at Tangga Batu. Dan alhamdulillah untuk pagi ni sangat kita berbesar hati dapat kita bersua dengan Encik Muhammad Asri bin Ibrahim, Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Selatan, untuk kita berkongsi dengan lebih lanjut tentang program hari ini. Assalamualaikum Encik Asri.
2: Waalaikumsalam. Sihat? Cikgu Murni. Biasa saya dengar radio je, ini nampak orang dia kan.
1: Ya kan. Saya kadang-kadang ternampak juga Encik Asri dekat media sosial. Hari dapat bersua muka dengan Encik Asri sendiri. Jadi pun terima kasih sudah hadir ke radio di lokasi kami untuk hari ini.
2: Terima kasih Cikgu Murni, terima kasih RTM.
1: Ya. Jadi apapun tentunya kita nak maklumkan kepada pendengar lah yang Melaka FM, nak bertanya pada Encik Asri sendirilah tentang objektif utama penganjuran program Madani kita Komuniti Paya Rumput at Tangga Batu pada hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada Cikgu Muni, seluruh pendengar Melaka FM. Pertamanya saya nak ucap terima kasih kepada pihak RTM kerana bagi ruang kepada Jabatan Komunikasi Komuniti untuk kami bersiaran pada pagi ini dengan pasukan RTM yang bertungkus lumus untuk memastikan bahawa program ini berjaya. Cikgu Muni, saya nak tarik perhatian cikgu dan juga semua pendengar berkaitan dengan program yang dianjurkan inilah. Jabatan Komunikasi Komuniti adalah kita panggil sebagai agensi pelaksana kepada program Madani kita PMK. PMK, PMK, program Madani kita, yang mana program Madani kita ini adalah program inisiatif kerajaan di bawah Jabatan Perdana Menteri, di bawah seliaan pihak pacu. Ini merupakan program yang ketiga yang dilaksanakan di bawah seliaan Zon Selatan, Jabatan Komunikasi Zon Selatan. Dan insya-Allah akan ada lagi program-program susulan yang akan kita adakan. Baik. Menjawab soalan Cikgu Muni berkaitan dengan objektif program kita ini, tak lain dan tak bukan, mestilah bila sebut soal Jabatan Komunikasi Komuniti, kami ini adalah jambatan untuk memastikan bahawa apa saja inisiatif yang dibawa oleh pihak kerajaan itu sampai kepada rakyat. Kan, itu objektif yang besar sekali tu.
1: Objektif utamanya.
2: Kan? Sebab tu kita bawakan macam-macam agensi hari ini supaya rakyat dapat manfaat. Selama ni rakyat just dengar aje kan. Itulah inilah kan. Tapi hari ini kita bawakan sendiri terus ke komuniti untuk komuniti dapatkan perkhidmatan, dapatkan maklumat jelas, padat dan terperinci. Supaya mereka tu tak dikelirukan. Maklum je lah sekarang ni kan. Zaman media sosial tu kadang-kadang kita dikelirukan dengan berita-berita palsu dan sebagainya. Kita datangkan secara fizikal agensi ke komuniti.
1: Itu yang penting. Sebab itulah jangan kita sebarang-sebarang nak sebar berita tak sahih ni.
2: Betul.
1: Kalau tak pasti jangan kongsi.
2: Betul.
1: Baik, Encik Mama Azri, dari sudut komunikasi komuniti ni sendirilah kan, nak tahu juga sejauh mana program seperti ini dapat menjadi jambatan menghubungkan masyarakat dengan kerajaan dan agensi-agensi berkaitan.
2: Macam saya sebutkan tadi, berkaitan dengan jambatan ni kan. Kalau kat Melaka kita ada jambatan apa?
1: Jambatan Tun Tijah.
2: So jambatan banyak kan.
1: Jambatan
2: sebagai jambatan kami di agensi ini, kami akan menghubungkan agensi-agensi yang memberikan perkhidmatan. Contoh jambatan pendaftaran misal.
1: Betul.
2: Contoh kita menjadi jambatan kepada Tekun misal.
1: Betul.
2: Jadi kita sebagai agensi ini faham bahawa rakyat kadang-kadang ada kekangan. Jadi melalui program ni kita rapat dengan rakyat, jadi rakyat lebih mudah untuk dapatkan perkhidmatan tu. Seperti mana yang saya sebut, kadang-kadang dia dengar dan dia lihat, tapi capaian untuk mereka pergi tu macam agak susah sikit juga. Jadi kami bawa, kami datangkan supaya mereka boleh berinteraksi dengan agensi kerajaan dan mendapat perkhidmatan kerajaan.
1: Itu yang menariknya lah kan. Jadi saya rugi kalau tak datang ke program hari ini.
2: Betul.
1: Dan Encik Azri nak tahu juga kan, kenapa, mengapa komuniti Pai Rumput Tangga Batu ni menjadi antara kawasan yang diberi tumpuan menerusi pengajuran program Madani kita kali ini?
2: Kalau kita lihat dari sudut demografinya Encik Kemuni, kalau kita lihat kawasan PPR Kerubung ini, kalau kita lihat banyak mereka-mereka ini adalah komuniti yang perlu diberikan tumpuan. Contohnya ada ibu tunggal, ada mereka yang berpendapatan rendah. Jadi tumpuan itu harus kita berikan. Kalau kita lihat pergerakan dan kekangan mereka untuk dapatkan perkhidmatan, contohnya kita punya pusat perkhidmatannya di MITC. Ada yang agak suka untuk dapat capaian di sana. Jadi kita bawa datang ke sini supaya mereka dapat faham dan kita beri betul-betul perkhidmatan tu. Macam antaranya perkhidmatan tukar topik leda saya percuma kan. Mereka ni adalah pengguna motosikal ni, ramai kat sini ni kan. Jadi kita bagi diorang dapat, maknanya kumpulan sasar tu dapat betul-betul perkhidmatan yang kita sediakan. Dan ini menunjukkan bahawa kalau kita tengok dalam falsafah Madani tu, MADANI, I tu ihsan. Sifat ihsan kerajaan itu kepada mereka yang berpendapatan rendah ni sangat-sangat memang jelas kerajaan tunjukkan di situ tu Cikgu Muni.
1: Dan apapun itulah, kita nak maklumkan kepada pendengar-pendengar Melaka FM di luar sana, terutama yang berada di kawasan sekitar sini, memang pelbagai pengisian yang telah pun diberikan kepada anda semua. Sangat rugi kalau tak datang hingga petang nanti ni Encik Azri ni.
2: Betul.
1: Sekarang baru 10.37 pagi, masa masih panjang, sempat
2: betul
1: nak datang.
2: Jadi
1: Encik Azri, sebut tentang pengisian, mungkin Encik Azri boleh kongsikan sikit lah antara pengisian yang disediakan dan bagaimana pengisian ni dapat memberi manfaat kepada masyarakat setempat.
2: Baik, sebut pasal pengisian ni, kalau saya boleh kongsikan, setakat jam 10.35 tadi, pengunjung sudah hampir lebih kurang dalam 1,000 lebih dah hadir dah ni, yang dah mendaftar mengikut data pendaftaran kami kan. Kalau kita tengok pengisian ni, kita tumpukan kepada banyak kumpulan sebenarnya. Contohnya antara pengisian yang kita buat, kita ada pocket talk. Dan dalam pocket talk tu kita ada kita panggil Majlis Kanser Nasional untuk beri taklimat berkaitan dengan kesihatan misalnya. Kita ada juga panggil daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Antara perkhidmatan yang lain, kita ada panggil JKM juga. Jadi perkhidmatan-perkhidmatan ni boleh didapati oleh komuniti lah sepanjang kita jalankan program ni. Dan untuk belia juga, kita ada program e-sport. Dan kita ada juga program-program komuniti dam dan sebagainya. Jadi kita, sifat program ni seperti carnival tu kan. Jadi di setiap bus tu banyak pengisian-pengisian yang ada lah. Macam tu.
1: Sebab tu kena datang.
2: Kena datang. Kalau dengar je dekat dalam radio ni, dia tak clear kan. Dia kena datang, tengok sendiri.
1: Sebab kita pun kalau dengar, dia pun saya meriah tau dekat luar kita ni. Tak henti-henti program dari awal pagi tadi.
2: Betul.
1: Kan, dengan pelbagai jualan rahmah untuk pengunjung-pengunjung yang hadir. Tapi kita nak menyentuh sikit tentang JCOM lah Cik Asri, kalau boleh naik. Sebab kita sudah maklum, macam Cik Asri sebut tadi, masyarakat sekarang ni menerima begitu banyak maklumat melalui media sosial. Yang mana media sosial ni dia tak ada had. Dari pelbagai usia rahsia dah sebenarnya ni kan. Jadi mungkin Cik Asri boleh kongsikan juga kan, peranan JCOM nak memastikan maklumat berkaitan dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan dapat disampaikan kepada masyarakat dengan jelas.
2: Ya, JCOM memang adalah kalau saya sebutkan tadi adalah agensi yang menjadi penghubung lah.
1: Yeah.
2: Jadi biasanya kami di pihak JCOM ni akan menjadi agen yang akan melihat sejauh mana apa-apa dasar ataupun sesuatu program yang dibuat oleh pihak kerajaan itu sampai di bawah lah.
1: Yeah.
2: Selain daripada program berbentuk fizikal ni, kami juga buat juga hebahan melalui portal-portal kami, portal-portal Malaysia, The Malaysian News dan sebagainya. Dan daripada situ kami salurkan maklumat yang betul-betul tepat, dan rakyat boleh jadikan portal-portal kami ni sebagai portal-portal rujukan lah, untuk lihat sejauh mana berita-berita yang diterima tu adalah berita yang sahih ataupun tidak sahih lah. Begitu.
1: Jadi kita kena memberi satu kesedaran pada masyarakat, kena mencari maklumat di portal yang sahih.
2: Betul.
1: Yang sahih, sebab sekarang ni ramai nak jadi wartawan juga ni.
2: Betul.
1: Kan? Tapi saya pun selalu ingatkan, kita selalu di Melaka FM ingatkan pendengar-pendengar untuk pastikan berita kita sebarkan adalah maklumat yang sahih.
2: Betul.
1: Okay, jadi apapun, Cik Asri, untuk yang terakhirnya lah, tentu mungkin ada harapan Cik Asri terhadap masyarakat yang hari ni yang dengarkan radio Melaka FM terutamanya untuk hadir, dan apa mesej nak disampaikan kepada komuniti Pai Rumput dan Tangga Batu.
2: Pertamanya, saya nak ambil peluang ni, masih lagi berbaki sehingga jam 4 ni,
1: Cikgu
2: Moni, kepada kawan-kawan pendengar yang ada di sekitar Kerubung, Tangga Batu dan sebagainya. Ayo, mari kita ramai-ramai datang ke PPR Kerubung sehingga jam 4 petang. Kita ada cabutan bertuah jam 4 petang ni. Boleh-boleh hadir datang, dan kita penuhkan ruang ni sementara ada agensi-agensi ni. Ambil kesempatan ni, kalau ada Al-Quran yang lama nak tukar Al-Quran pun, kita boleh bagi Al-Quran percuma. Tapi kena bawa Al-Quran.
1: Tukar.
2: Helmet masih lagi, saya dipahamkan ada lagi boleh tukar helmet pun sama. Tapi bawa lah helmet yang lama tu, yang kadang kita nak bau helmet pun dah macam dah tak sanggup nak pakai kan. Bawa sini dan tukar. Jadi kesempatan ni saya nak minta, kawan-kawan yang berada di sekitar Tangga Batu, Melaka, Aikro, mari kita datang ke PPR Kerubung untuk kita meriahkan program Madani kita ini. Dan insyaAllah majlis penutup kita akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi kita, yang akan melaksanakan perasmian kita pada petang ini. Dan ucapan penghargaan dan terima kasih saya kepada pihak RTM kerana tidak jemu-jemu membantu mempromosikan program Madani kita ini. Dan kita harap matlamat, niat dan objektif kita tercapai, yang akhirnya inisiatif yang kerajaan laksanakan mendapat manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Terima kasih pihak RTM.
1: Jadi sekali lagi terima kasih kepada Encik Muhammad Asri bin Ibrahim, Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Selatan, berkongsi pelbagai informasi hari ini. Dan insyaAllah Encik Muhammad Asri, ada rezeki kita jumpa lagi,
2: InsyaAllah. Terima kasih.
1: Terima kasih kepada semua pendengar Melaka FM. Sekali lagi terajak ramai-ramai untuk hadir ke Dewan Komuniti PPR Kerubung. Kami berada di studio mini, dan datanglah ke sini kerana ada pelbagai program menarik untuk anda sempena program Madani kita, Komuniti Pai Rumput at Tangga Batu hingga pukul 4 petang ini. Dan walaupun saya tidak sendirian, rakan saya DJ Normala ada akan berikan laporan selepas ini. Pendapat kami tentunya, saudara ataupun DJ Astrul Izwani kita, dan tentunya pengarah kami, Kak Bos kita, Puan Siti Nopani Khairi ada, KBR kita pada kat sini, Encik Izo Mokhtar kita, dan rakan-rakan terikat kami. Terima kasih Kak G, Abel kita ada, dan juga Abah Bali kita, dan juga Abah Hilmi kita pun ada bersama dengan kami di studio mini. Selepas ini sekitar pukul 11.30 minit pagi bersama dengan DJ Mala untuk laporan seterusnya. Kita kembali ke Kota Melaka FM. Silakan DJ Lia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Murni untuk laporan bersempena dengan program Madani kita PMK Community Paya Rumput at Tangga Batu yang bertempat di Dewan Community PPR Krubo. Nantikan laporan yang seterusnya di jam berikutnya nanti. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesona. Again.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimak masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: The Music selama 1 jam Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ada batang mati, adalah cendawan tumbuh.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ada batang mati, adalah cendawan tumbuh.
0: Bermaksud, walau di mana-mana pun kita tinggal, adalah rezeki untuk kita.
1: Contoh ayat.
0: Kita perlu mengamalkan prinsip berusaha untuk berjaya kerana ada batang mati adalah cendawan tumbuh. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Sedapnya bingka ubi mak buat ni. Ijat habiskan dia, mak.
1: Habiskan dia, Jad. Nantikan kalau kamu nak makan, bawa balik lagi ubi. Mak buat lagi. Tadi separuh Kak Joya dengan Kak Oji kau datang, mak dah bagi makan.
0: Oh, tadi geng-geng mak datang lah, ya.
1: Ha-ha. Saja berbuat-buat. Ni, tadi Kak Oji ada cakap, walau abang kamu dekat Finland, dia masih boleh mengundi tau, Ijat. Jomlah bagi tahu abang kamu.
0: Ha, jap. Orang pergi basuh cawan dengan piring ni, jap. Lepas tu kita video call abang.
1: Ha, cepat-cepat, Jad.
0: Ha, mana telefon orang, mak?
1: Ha, ni ha, atas sofa ni. Cepat, Jad, call abang kamu tu. Ha, tapi waktu macam ni, abang kamu tengah buat apa, ya? Kita ganggu dia tak?
0: Sekarang ni pukul 6.30 petang waktu Malaysia. Dekat sana kurang 6 jam daripada kita sekarang, ha. Sebab musim panas. Kat Finland sekarang pukul 12.30 hari. Ha, waktu abang tengah rehat. Boleh kita call?
1: Ha, kalau macam tu, call dia cepat, Jad.
2: Halo, assalamualaikum orang Melaka, negeri bersejarah. Hai Ma, hai Jad.
1: Waalaikumsalam. Eh, anak mak sihat tak tu?
2: Mak sihat ni, mak. Ni. Baru nak makan ni, mak.
1: Wah, mak mengganggu kamu nak makan ke, Muzamil?
2: Taklah, mak. Orang kat sini rehat sejak lebih. Nanti lepas cakap dengan mak, orang makanlah. Mak masak apa hari ni, mak?
1: Hari ni mak masak asam pedas jenaha dengan goreng kobis je, Muzamil. Dah tinggal berdua, masak rengkas-rengkas je.
2: Ui, sedapnya, mak. Mak, orang rindulah nak makan masakan mak. Tu, apa tu? Best asam pedas yang mak bagi tu. Dah nak habislah, mak.
1: Ha, tak apa. Nanti mak buat lagi. Mak minta adik kamu, Ijat, hantar pergi retort. Lepas tu, baru post kat kamu. Lepas dah retort ni, nanti Muzamil, pes tu boleh tahan sampai 2 tahun tau. Mak buat banyak sikit nanti.
2: Wah, terima kasih, mak. Mak memang the best mom in the world lah. Nanti mak hantarlah juga apa ni, sambal goreng ke, apa-apa je lah yang mak boleh hantar.
0: Abang ni, banyak cekadak lah dia.
2: Budak Ijat ni, kau bertahu macam mana abang rindukan masakan mak ni. Tu, kau lain lah, memang ada je tinggal dengan mak. Ni, orang kat sini ni, mak, asyik makan roti je, mak.
1: Alah, kesiannya anak mak yang seorang ni. Dah, Ijat, esok kamu pergi beli barang. Mak nak sediakan makanan untuk hantar ke abang kamu.
0: Iyalah, nanti mak senaraikan barang apa yang nak beli. Cepatlah, mak. Kata nak bagi tahu abang pasal undi tu. Ni dah cerita pasal makanan pula ni.
1: Alah, lupa pula, mak. Ni, Muzamil, Kak Oji cakap, walau kamu kat Finland, luar negara, kamu masih boleh mengundi tau. Apa tu, diorang panggil, apa tu, undi pos.
2: Undi pos. Kenapa, mak, dengan undi pos tu?
1: Dia tanya pula kenapa. Kamu apply lah undi pos tu. Sayang tau kalau hilang satu undi dari kamu.
2: Pasal undi pos tu, orang dengan kawan-kawan Malaysia yang kerja dekat sini dah mohon lah, mak, undi pos tu apa ni, sebaik je pembubaran di Melaka. Hari tu SPR kan dah umum boleh mohon. Orang terus mohon.
1: Ya ke? Alhamdulillah kalau macam tu. Susah tak, Muzamil, nak mohon tu?
2: Tak susah pun, mak. Semua dalam talian je. Orang kata pun online. Yang penting, alamat kena tepat, sebab nanti SPR akan postkan kertas undi fizikal ikut alamat tu. Nanti orang kena postkan semula ke SPR pula.
0: Mak ni risau sangat kalau abang tak undi, bang.
1: Mesti lu risau. Undi ni penting untuk masa depan korang juga nanti.
2: Jangan risaulah, mak. Kami yang kerja dekat luar negara ni dikategorikan sebagai pengundi pos kategori 1B luar negara. Walau tak ada kat Malaysia masa hari mengundi nanti, kami tetap jalankan kewajipan sebagai rakyat Malaysia.
1: Lega, mak, macam tu. Ni dah lah, kamu pergi sambung buat kerja. Ganggu pula masa makan kamu kat sana ni, Muzamil. Kerja tu kerja juga. Bila kamu nak bawa balik menantu untuk mak?
0: Mak mulalah tu nak buat drama dia.
2: Bercakap pasal menantu ni, insyaAllah, mak, Cuma orang ni busy kerja mak. Sekarang tengah banyak projek kat sini. Sana sini bos orang hantau. Ini pun baru balik dari Dubai. Check projek kat sana ni.
1: Mak carikan nak tak?
2: Kalau Aisyah pun nak lah mak. Selain dari tu, tak nak lah mak.
0: Masalahnya sekarang, Aisyah lah tak nak kat abang. Sampai sekarang dia tak bagi apa-apa jawapan.
1: Ish kau ni Jad, cakap tu kecil hati abang kau dengarnya.
2: Tak apalah mak, kalau dah jodoh tak ke mana. Hari ni dia tolak. Mana tahu esok lusa dia terima orang jadi laki dia kan mak.

0: Macam tu lah anak mak. Kerja cari duit banyak-banyak, Zamir. Nanti sampai masa kita bagi dia serba satu.
1: Wow.
0: Serba berdiri.
1: Wow.
0: Serba berlari pun boleh. Baru dia tahu siapa anak mak.

11.20 minit pagi ketika ini baru saja berlalu daripada Dato' Jamal Abdillah dan juga Wani Hasrita Kucuma. Pagi ni semua banyak lagu-lagu kahwin kita keudarakan. Sebab kita nak meraihkan pengantin-pengantin baru yang melangsungkan majlis perkahwinan pada hari ini bertarikh 10 Oktober 2026. 10-10, selamat pengantin baru. Kita doakan semoga sentiasa berbahagia hingga ke jannah, insyaAllah. Okey juga saudara, jangan lupa untuk saksikan kemuncak bintang P. Ramli pada hari besok, 11 Oktober 2026 hari Ahad pukul 9 malam di TV2. Juga anda boleh tonton di RTM Klik. Ianya akan diadakan di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Jadi kita doakan finalis kita ataupun wakil dari Zon Selatan iaitu PR Ones pada hari besok bersama dengan rakan-rakannya Saja Production. Kita berikan sokongan penuh.

sebarluaskan informasi ini supaya kita dapat berikan sokonganlah kepada wakil kita. Juga untuk anda yang berkelapangan hari ini, kalau tak tahu nak pergi mana, boleh pergi ke program Madani kita PMK, Community Paya Rumput at Tangga Batu. Dan kawan-kawan kita pun ada di sana, Cikgu Muni, Dak Asrul dan juga DJ Mala. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan dan juga nantikan laporan dari semasa ke semasa bersama dengan rakan-rakan tugas kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Teruskan Melaka FM mempesonakan.

0: tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh

0: 102.3 mempesonakan.
1: Baik, Melaka FM 102.3 mempesonakan. Okey, saudara, seketika kita bersama dengan rakan tugas DJ Mala untuk laporan seterusnya bersempena dengan program Madani Kita. Dan DJ Mala akan bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Muhammad Syafiqin bin Azmi, Pembantu Perangkaan Pejabat Pembangunan Negeri Melaka ICU JPM. Silakan DJ Mala.
2: Baik, terima kasih DJ Lia di Konti Melaka FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda semua ya yang terus setia bersama kami di Melaka FM, di TikTok Live Melaka FM, di Bilik Biru kita pun ada. Terima kasih banyak. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, kita berada di program Madani Kita ataupun PMK Community Paya Rumput at Tangga Batu bersama dengan tetamu kita hari ini, Encik Muhammad Syafiqin bin Azmi dari Pejabat Pembangunan Negeri Melaka. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, jadi macam mana hari ini, meriah semuanya?
3: Alhamdulillah. Kita tengok orang pun start ramai. Yeah. Kita tengok, kita mengharapkan dan lebih ramai ya, walaupun kita faham sekarang cuaca agak kurang mengizinkan, tapi alhamdulillah nampak sambutan agak memberansangkan.
2: Sambutan sangat menggalakkan. Ya. Jadi mungkin boleh kongsikan apa aktiviti yang berlangsung di sini. Silakan.
3: Okey. Terima kasih ucapkan kepada DJ. Okey, seperti kita maklum, pada hari ini kita ada buka kaunter, di mana kaunter-kaunter perkhidmatan kerajaan yang kita sediakan untuk membantulah orang awam untuk buat semakan, khususnya untuk saya promote saya punya pejabat, iaitu Pejabat Pembangunan Negeri Melaka. Okey, ataupun lebih dikenali sebagai ICU JPM Negeri Melaka, di mana kita ada buka untuk kaunter semakan ikasih, untuk di mana portal ni adalah satu portal bank data nasional, bank data nasional di mana kita boleh semak untuk program-program basmi kemiskinan, peserta-peserta ikasih yang berdaftar sama ada dalam Melaka ataupun luar Melaka, yang kita boleh semak secara terus hari ini. Jadi kalau ikutkan pada dia punya keadaan, biasanya dia akan berdaftar di Japron, Japron, dan buat semakan di pejabat daerah. Tapi hari ini khususnya kita buat semakan dan kaunter khas, dia boleh daftar direct. Shortcut lah orang kata. Kita buat semakan untuk melihat sama ada bantuan-bantuan yang pernah diterima, yang akan dipohon berdasarkan kelaikan pendapatan garis kemiskinan, PGK 2024.
2: Baik, jadi itu antaranya lah. Dan mungkin boleh kongsikan juga antara pengisian lain menerusi program yang berlangsung hari ini. Tuan, silakan.
3: Okey, untuk pengisian yang lain, kita juga hari ini ada di sebelah petang, kita ada untuk pemberian basket food, di mana 100 penerima akan menerima basket food lah, yang terdiri daripada Don Bayrum B40 lah, jadi kalangan B40. So dia akan menerima kupon yang di mana buat semakan nama ke kita punya pempamer kemah nombor 12.
2: Baik.
3: Dan dia akan menerima kupon untuk dia redeem di sebelah petang nanti untuk mendapatkan basket food.
2: Biasanya pukul berapa tu?
3: Dalam pukul 2 setengah
2: lah. Okey, jadi kita harapkan kepada anda semua yang tinggal berdekatan ataupun seluruh rakyat negeri Melaka yang sedang mendengar ketika ini, yang berkelapangan, datanglah ramai-ramai untuk sama-sama kita meriahkan program Madani Kita atau PMK Community Paya Rumput at Tangga Batu. Betul. Ya, jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang. Macam-macam ada di sini. Betul. Dan juga ada jualan ramah juga. Betul. Ya, ada ikan lah, macam-macam lah. Hari ini saya tengok tadi, sempat saya tinjau tadi, ada daging, ada daging kambing pun ada jual.
3: Betul.
2: Udang dengan harga yang murah-murah sangat.
3: Betul.
2: Jadi
3: Puan,
2: datanglah ramai-ramai untuk sama-sama kita meriahkan. Dan juga pagi, sebelah pagi tadi, ada pemberian helmet secara percuma.
3: Ya, betul.
2: Masih lagi berlangsung atau tidak?
3: Masih lagi berlangsung.
2: Masih lagi ya?
3: Masih lagi. Sebab saya pun difahamkan kita ada kota di sebelah pagi dan ada kota di sebelah petang.
2: Okey.
3: Di mana yang datang tu boleh bawa helmet yang dah lusuh, sedia ada untuk dia tebus helmet yang barulah. Dan helmet untuk kanak-kanak pun ada, saya maklumkan.
2: Jadi aktiviti ni khas untuk semua lah.
3: Betul.
2: Dari mak, ayah sampailah ke anak, boleh datang ramai-ramai.
3: Betul.
2: Sama-sama kita meriahkan acara yang berlangsung di sini. Dan Cik Syafiqin, mungkin harapan untuk semua pendengar setia, harapan untuk program ini juga, silakan.
3: Baik, terima kasih. Okey, untuk harapan bagi saya dan juga agensi-agensi yang ada ini, di mana instrumen-instrumen yang cuti hari ini, pergi lapangan, boleh hadir di PPR Kubong. Yang pertama, untuk menjayakan program ini bersama-sama. Yang kedua, yang mana tak tahu untuk pergi ke perkhidmatan kerajaan mana, hari ini terdapat pelbagai agensi kerajaan yang buka kaunter untuk buat semakan terus. Macam seperti yang DJ maklum tadi, kaunter Jabatan Pengaturan Jalan, Jabatan Pendaftaran Negara daripada kita sendiri, iaitu Pejabat Mandiri Melaka. Dan juga sekarang pun kita faham semua ada apps, ada kata laluan sendiri. Jadi kita ada khas My Digital ID dan juga kaunter-kaunter lain daripada agensi-agensi federal dan juga agensi kerajaan.
2: Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Ada juga pemeriksaan kesihatan ya?
3: Pemeriksaan kesihatan
2: secara percuma. Jadi datang saja ramai-ramai. InsyaAllah sampai ke pukul berapa tu?
3: Kalau sekitar dimaklumkan dalam pukul 4.
2: 4 petang. InsyaAllah semoga semuanya berjalan lancar. Dan kepada anda semua masih lagi berpeluang untuk membeli barangan dapur dan sebagainya di sini semua dengan harga yang murah, harga rahmah. Jadi jangan lepaskan peluang. Kita dekat sini sehingga jam 4 petang insyaAllah.
3: InsyaAllah.
2: Baik, jadi untuk laporan seterusnya insyaAllah kita akan kembali pada pukul 12.30 tengah hari nanti bersama dengan rakan setugas DJ Murni akan bersama anda. Jadi untuk seketika kita kembali ke studio bersama dengan DJ Lia, silakan.
1: Baik, terima kasih rakan segas DJ Mala untuk laporan radio di lokasi bersempena dengan program Madani Kita PMK Komuniti Paya Rumput at Tangga Batu bersama dengan mereka di sana. Okey, di Dewan Komuniti PPR Kerubung. Jadi untuk anda masih lagi sempat untuk anda hadir ke sana sebab program sampai petang nanti. Okey, juga waktu ini Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia untuk berbaki beberapa minit sahaja lagi Lia bertugas pada hari ini. Okey, boleh datang sekarang atau berdatang pula boleh join live kita sekarang sebab Lia bertugas sampai pukul 12.30 hari nanti. Jangan ke mana-mana, jom kita layan lagu ini daripada Andy Bernardi, Aku Nak Kahwin. Siapa nak kahwin tu? Jomlah kita kahwin. Melaka FM.

0: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM mempersonakan

Okey, 11.53 minit pagi ketika ini Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Dan terima kasih juga yang menemankan Lia dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini. Dan insyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari besok 6 petang sampai 12 tengah malam. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Teruskan sokongan anda untuk ikuti kita di semua platform media sosial rasmi Melaka FM. Dan juga tidak terlambat, Lia nak kongsikan bacaan IPU di Melaka setakat ini. Di Alor Gajah 173, Bukit Rambai 173 dan Bandar Raya Melaka 172. Bacaan yang tidak sihat lah. Jadi kita doakan semoga cepat sembuh lah udara kita ni. Semoga kita dapat kembali beraktiviti seperti sedia kala. Okey, dan terima kasih juga untuk rakan-rakan tugas di Bilik Kawalan Utama MCR yang mengawal siaran kita selama 18 jam sehari. Pagi ni dia bertugas bersama dengan Kak Nani dan juga Abang Nizam KN. Selepas ini anda akan bertemankan DJ Ain untuk 6 jam yang berikutnya, 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ada batang mati, adalah cendawan tumbuh.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ada batang mati, adalah cendawan tumbuh.
0: Bermaksud, walau di mana-mana pun kita tinggal, adalah rezeki untuk kita.
1: Contoh ayat.
0: Kita perlu mengamalkan prinsip berusaha untuk berjaya kerana ada batang mati, adalah cendawan tumbuh. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Lembaga FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Moga FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat berhujung minggu. 12.09 minit tengah hari ketika ini. Pastinya Ain akan terus menemani hujung minggu anda sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih rakan setugas Ain DJ Lia yang telah pun bersama dengan anda daripada pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah hari. Lagi dan pastinya terima kasih juga Ayu nak ucapkan kepada pendengar setia Radio Nombor 1 Orang Melaka yang sedang mendengarkan Melaka FM ketika ini. Thank you so much. Untuk anda yang mendengarkan di 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi Melaka FM. Bagi yang mana tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Yang mana tengah berehat, selamat beristirahat. Okay, dan juga untuk anda yang mungkin masih lagi bekerja macam Ain sekarang ni kan, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin, seikhlas mungkin. Apapun segala apa yang kita nak buat pada hari ini, semoga Allah permudahkan segalanya, okay? Dan juga untuk anda yang juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click, terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk semualah yang ada dekat live TikTok Melaka FM. Sebabnya sekarang ni Ain tengah sambung live dekat TikTok ni. Kita tengok sikit siapa yang lepak tengah hari ni. Kita ada Kak Syah Dizzy dari Dungun Terengganu. Thank you. Kita ada Arik, terima kasih. Kak Farida Sidik pun ada. Kita ada Gabik, terima kasih. Pedagang Muslim hadir Ain, terima kasih banyak. Juga kita ada John, terima kasih. Megat, Amri, Dr. Nazri, waalaikumsalam katanya. Sahabat tugas Ain, terima kasih. Juga kita ada Manditi, waalaikumsalam. Zin kata bekerja lah kita. Itulah Zin, kita geng-geng kerja weekend eh. Kita ada Udin, terima kasih. A to the I to the N. Hai Ain. Hai juga sama tugas, terima kasih Udin. Dari Kuala Lumpur. Juga kita ada Ryoman Sukuna. Kak Zura Juju pun ada juga dekat sini. Dan ramai lagi lah. Abang Muiz pun ada. Omi pun ada. Brother Marzuki pun ada. Dan ramai lagi. Terima kasih sudah lepak dekat sini. Dan pasti kejap lagi 12.30 minit tengah hari, Ain akan ada bersama dengan rakan setugas Ain lah. DJ Cikgu Murni akan berkongsi laporan hari ini. Kita akan juga bersama dengan tetamu hari ini, Cik Sufian Abdul Majid, pengerusi Persatuan Penduduk PPR Kerubung. Jadi kita nantikanlah laporannya sekejap lagi. Apapun anda, stay tune sahaja mendengarkan Melaka FM. Ada lagu-lagu terbaik dan juga perkongsian terbaik Ain akan kongsikan bersama dengan anda. Lain dua pada kumpulan Candy, akan ku tunggu khas untuk anda.

Ya, itu dia sebuah lagu daripada Ida Izrin dan juga Dan Manjo, adik saya. Best okay, okay, sekarang ni dah pukul 12.21 minit tengah hari. Anda masih lagi bertemankan insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda mengenai isu yang terkini di mana di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Yang mana hasil rundingan Malaysia-Myanmar seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan. Dan juga pastinya kita mengambil kira jugalah aspek keselamatan, dokumentasi dan juga persetujuan individu yang terlibat. Dan pastinya langkah ini untuk memperkukuhkan lagi pengurusan isu migrasi supaya lebih tersusun dan berterusan. Okey, dan pastinya sekarang ni kalau kita tengok dekat live TikTok Melaki FM juga ni, DJ Azrul telah pun bersama dengan kita, ada pun naik kotak dekat sini untuk kita melihatlah suasana kemeriahan di program Madani kita PMK Community Pai Rumput at Tangga Batu. Dan seketika nanti sekitar pukul 12.30 nanti, Ain akan bersama dengan rakan tugas Ain iaitu DJ Cikgu Murni dan juga bersama tetamu istimewa

kita untuk laporan pada tengah hari ini. Kita akan bersama dengan Cik Supian Abdul Majid, Pengerusi Persatuan Penduduk PPR Kerubung. Dan pasti untuk anda yang berada di Negeri Melaka lah, khasnya kan, ataupun kebetulan datang bercuti di Negeri Melaka ni, jemputlah datang beramai-ramai ke program madani kita PMK Community Paya Rumput at Tangga Batu. Okey, bertempat di Dewan Komuniti PPR Kerubung Kampung Tampoi Melaka sehingga pukul 5 petang nanti. Okey, ada pelbagai pengisian dan juga aktiviti menarik menanti anda, dan juga kita akan menantikan laporan sekejap sahaja lagi. Jadi stay tune, mendengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada.

0: Tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 12.30 minit tengah hari ketika ini. Dan pastinya untuk jam ini kita nak bersama seketika dengan rakan sedia saya iaitu DJ Cikgu Muri. Dan juga bersama dengan tetamu istimewa Encik Supian Abdul Majid, pengerusi Persatuan Penduduk PPR Kerubung, bersempena dengan program Madani kita PMK Community Paya Rumput at Tangga Batu. Silakan DJ Cikgu Muri.
2: Baik, terima kasih DJ Ain di Konti Melaka FM Jalan Tamin Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari semua. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Seperti yang Ain maklumkan, kami berada di radio di lokasi Dewan Komuniti PPR Kerubung, Kampung Tampoi Melaka. Sebenarnya program Madani kita PMK Paya Rumput at Tangga Batu. Alhamdulillah, cuaca tengah hari ini ya, masih lagi baik ya, dan kita harapkan semua pendengar-pendengar Melaka FM, mungkin juga pengunjung pelancong yang turun ke Melaka, nak turut sama dalam program Madani kita Paya Rumput at Tangga Batu ni dialu-alukan kerana masih lagi berlangsung hingga pukul 4 petang nanti. Dan seperti yang Ain bagi tahu, ya, maklumkan kita bersama dengan tetamu kita untuk tengah hari ini, Encik Supian bin Abdul Majid, pengerusi Persatuan Penduduk PPR Kerubung. Assalamualaikum Encik Supian.
3: Waalaikumsalam.
2: Sihat Encik Supian eh?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Okay. Kena sihat, kena ceria hari ini kan?
3: Kena ceria.
2: Kena ceria sebab hari ini program yang cukup menarik ya, di PPR Kerubung ni sendiri. Jadi Encik Supian nak tanya lah sebagai seorang pengerusi Persatuan Penduduk PPR Kerubung. Yeah. Bagaimana Encik Supian melihat sambutan masyarakat setempat terhadap program Madani kita hari ini?
3: Okey, pendapat saya orang cakap sambutan tu alhamdulillah yang terbaik. Kira penduduk setempat pun bersyukurlah sebab julung-julung kali kita dapat buat program yang besar ni. Diorang pun seronok. Sampai kadang 2-3 hari punya kita nak set up program ni, asyik-asyik call WhatsApp, apa acara, apa acara. Tapi memang sambutan ini memang luar biasa lah bagi saya lah.
2: Ya, sebabnya bukan apa Cik Supian eh, sebab kata Cik Supian julung-julung kali.
3: Ya.
2: Jadi saya pasti penduduk PPR Kerubung ni memang dah tunggu-tunggu tak boleh tidur dah seminggu ni kan.
3: Ada betul. Dia bertanya. Ada je. Sampai malam tadi pun sampai pukul 2 pagi pun dah WhatsApp lagi saya, apa atau cara, atau cara. Sebab kita dah wawarkan dalam grup blog masing-masing. Mungkin dia orang tak dapat ke apa, tapi dia WhatsApp dengan saya. Kita bagi tahu baliklah, walaupun pukul 2 pagi kita layan juga.
2: Kan. Itulah namanya pengerusi persatuan. 2 pagi pun tetap balas.
3: Balas.
2: Tetap balas ya. Jadi nak tanya pada Cik Supian juga sebagai individu yang dekat dengan penduduk. Apakah antara mungkin boleh kongsikanlah keperluan atau isu utamalah komuniti PPR Kerubung yang sering disampaikan kepada pihak persatuan?
3: Okey, yang isu yang utama dia sebab pasal kita hutan dekat. Binatang liar lah yang selalu, maksudnya macam monyet lah. Monyet tu yang jadi masalah. Dia bila dekat hutan tepi dekat-dekat ni tak ada cip makan, dia ganggu lah tempat penduduk
2: lah. Kadang-kadang dia dikisai tu sampah.
3: Dikisai tu sampah tu yang masalah. Habis bertanggabur sampah dia buat lah.
2: Yelah, kadang-kadang kita dengar juga cerita kalau kat pendengar ke Melaka FM Cik Supian kan. Ada monyet siap buat lagi pocket test.
3: Betul.
2: Pokok dia buat lagi kan.
3: Kedai, kalau kedai runcit tu pun standby lah. Roti gardenia tu memang sukaan dia lah.
2: Kesukaan.
3: Dapat lah berisi coklat dengan jagung kan. Itu favourite dia.
2: Favourite dia. Favourite dia coklat dengan jagung kan.
3: Tapi dia cekap lah. Dengan pantas dia dapat buat lagi tu.
2: Ni itu isu yang di sini lah.
3: Isu dia yang tu lah. Pasal binatang liar tu.
2: Baik, Cik Supian nak tahu lah pada pandangan Cik Supian sendiri lah sejauh mana program turun padang seperti mana ni kita ni mengeratkan merapatkan hubungan antara masyarakat dengan jabatan dan agensi?
3: Bagi saya bagus lah sebab agensi, semua agensi ada turun. Okay, masyarakat setempat daripada PPR, daripada Kampung Tampoi, daripada Taman Sri Kubung dan lain-lain kampung semua datang. Okay, dapat berkongsi maklumat ataupun yang mana tak faham pasal agensi, apa benda ke cakap baik lah. Benda tu baik.
2: Kan sebabnya ada kalanya penduduk PPR kita nak keluar program jauh-jauh pun sukar.
3: Sukar, betul.
2: Jadi bila program dibawakan ke sini, satu keistimewaan sebenarnya.
3: Memang kita memang bangga rasanya, kita bangga sebab program ni besar sebenarnya.
2: Ya. Dan juga Cik Sufian nak tanyalah kan, kita pun sedia maklum hari ni pelbagai perkhidmatan dan pengisian dibawa terus kepada komuniti, terutamanya di PPR Kerumun ni lah. Nak tahulah apakah manfaat yang paling Cik Sufian harapkan dapat diperoleh oleh penduduk PPR Kerumun ni?
3: Okey, manfaat dia, okey, satu kita mengeratkan silaturahim. Lepas tu yang mana yang tak faham di apa yang masalah yang diorang tak dapat selesai, agensi-agensi semua ada, termasuk lembaga perumahan Melaka, LPM, diorang pun boleh direct bertanya dengan perumahan. Sekarang kita ada buat pertukaran helmet. Itu jadikan macam goreng pisang panas.
2: Dengan cerita panjang beratur,
3: memang betul-betul panjang beratur. Sampai JPJ pun stop untuk sambung sampai 2.30 balik.
2: Kejap lagi ni sekarang untuk pendengar-pendengar Melaka FM yang kalau datang ke sini, ya, untuk penukaran helmet percuma dia direhatkan sekejap.
3: Ya, sekejap sampai 2.30.
2: 2.30 nanti baru mula balik. Jadi kan tadi memang kita sedia maklum lah, ya, ada pelbagai perkhidmatan, ada program terutamanya untuk menghimpunkan penduduk dalam komuniti ni lah. Jadi nak tahu juga kan pandangan Cik Su, Cik Sufian sendirilah, sejauh mana program ni membantu mengeratkan hubungan kejiranan ni, ha, dan semangat.
3: Kita nak buat dia mengheratkan, kita ada buat pertunjukan auto show, auto show kereta yang cakap sebelah biji kereta tu dia habiskan untuk hias kereta tu saja 100K lebih.
2: Yang tadi ni lah,
3: yang hijau tadi tu. Tu harga dia 100 lebih. Sebab saya tanya owner dia tadi, dia cakap 100 lebih ribu lah.
2: Owner ni dari sini juga, dari
3: bukan orang luar. Kita panggil dia orang datang.
2: Jadi semua kira satu tarikan lah.
3: Satu tarikan, satu lagi yang lori semua kan. Dengan auto show yang lain. Lepas tu yang macam-macam aktiviti ada. Itu lagi mengeratkan silaturahim yang dengan penduduk setempat.
2: Tapi di sini pun ya, Cik Sufian, memang kalau ikutkan PPR Kerumun pun memang ada pelbagai program lah
3: ada
2: untuk mengeratkan ukhuwah sama sendiri. Setiap minggu ke
3: yang
2: itu?
3: Okey, yang untuk yang katakan keluarga, kita nak buat keluarga untuk PPR Kerumun setiap setahun sekali.
2: Baik.
3: Mana semua penduduk 4 blok ni kita akan buat satu program, apa aktiviti. Macam tahun lepas kita buat 22 acara aktiviti. Tak kisahlah untuk anak-anak sampai dewasa.
2: Ni semua
3: lepas tu ada sarapan pagi, makan tengah hari. Dia cakap tengah hari tak payah masak, makan kat sini sekali.
2: Kiranya memang setiap bulan tu ada je program?
3: Setiap bulan tu tak ada setiap bulan, tapi 2-3 bulan insyaAllah ada.
2: InsyaAllah ada lah. Selain aktiviti gotong royong semua tu ada juga.
3: Ada juga.
2: Ni semua antara program-program yang menggerakkan,
3: yang menggerak silaturahim.
2: Adalah di komuniti PPR Kerubung ni kan. Dan Cik Sufian selaku pengerusi Persatuan Penduduk lah kan, harapan Cik Sufian supaya program seperti Madani kita ni mungkin akan diteruskan pada masa akan datang.
3: Saya berharap sangat lah kalau boleh program Madani kita ni dapat berterusan dengan seterusnya. Tak nak dia berhenti kat sini saja. Kita kalau boleh tak kalau mencakap apa, kalau boleh 6 bulan sekali pun buat.
2: Ada lagi program-program macam program ni kan.
3: Dapat lagi orang cakap mengeratkan lagi lah. Kalau boleh biar berterusan, tak nak sampai sini saja.
2: Kan. Kalau boleh banyak lagi program-program
3: ada
2: macam ni.
3: Ada yang
2: kan. Dan tentunya Encik Sufian yang tak akhir lah. Kita nak minta Cik Sufian berikan sikit pesanan atau ajaklah ni ramai-ramai pendengar-pendengar Melaka FM untuk hadir ke program kita untuk hari ini.
3: Okey, kepada orang Melaka, tak kira yang terdekat ataupun yang jauh kuasa Melaka, datanglah ke PPR Kerubung. Kita bermacam-macam agensi kita ada. Kita boleh buat pertukaran IC, kita ada buat pertukaran helmet, kita ada buat pertukaran minyak hitam, dan macam-macam lagi lah. Dan kita pun ada sukan lagi. Yang paling menariknya, datang daftar, kita ada untuk buat cabutan bertuah. Hadiah utama dia motor sebiji.
2: Rezeki siapalah ni kan.
3: Minta harap yang mendengar ni datanglah untuk di PPR Kerubung ni.
2: Ini dia program hingga pukul 4 petang.
3: Jadi
2: sekali lagi kita ajak ya, kita seru ramai-ramai untuk hadir ke program Madani kita PMK Paya Rumput at Tangga Batu bertempat di Dewan Komuniti PPR. Ya, Kampung Tampoi Melaka hingga pukul 4 petang ini. Seperti yang Encik Sufian kata tadi, ada lagi kejap lagi pukul 2.30 minit petang penukaran helmet percuma dibuka kembali. Ada gunting rambut percuma pun ada ni. Kita ada pemeriksaan kesihatan percuma, ada kaunter ikasih pun ada dari JKM dan JPJ. Betul. Ada juga tukar minyak enjin percuma, juga kaunter penukaran MyCard pun ada. Dan kita maklumkan juga ada pelbagai lagi program-program menarik kat sini.
3: Okey, boleh saya tambah satu lagi?
2: Boleh, silakan.
3: Okey, saya minta selepas ni pukul 4 kita 4.30 kita ada satu program lagi di Masjid Assalam Kampung Tampoi. Kita akan sambung di sana. Kita ada pertandingan azan, kita ada pertandingan baca Al-Fatihah, kita ada pertandingan mewarna, dan kita ada bagi sumbangan untuk kit makanan, dan ada ceramah. Saya berharap yang mendengar ni dapatlah datang ke Masjid Kampung Assalam Kampung Tampoi.
2: Yelah, lagi terutama penduduk yang terdekat, kami ajak ramai-ramai untuk turut sama. Apapun, sekali lagi terima kasih Encik Sufian bin Abdul Majid, Pengerusi Persatuan Penduduk PPR Kerubung, sudah hadir ke studio mini kami. Dia duduk lokasi untuk hari ini. Terima kasih Encik Sufian. Sekali lagi kepada semua pendengar Melaka FM di luar sana, ataupun mungkin pengunjung pelancong yang baru tiba ke negeri Melaka, sekali lagi kami nak jemput anda ramai-ramai hadir ke program Manadi Kita PMK Pai Rumput at Tangga Batu, Dewan Komuniti PPR Kerubung, untuk hari ini sehingga nanti. Seketika nanti kita akan ada laporan bersama dengan DJ Mala pula. Nantikan sebentar saja nanti. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM kembali bersama DJ Ain di Konti. Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Cikgu Murni untuk laporannya tengah hari ini. Wah, tadi ada macam-macam yang dikongsikan oleh DJ Cikgu Murni dan juga Cik Sufian tadi. Aktiviti menarik antaranya ada pertukaran IC, pertukaran helmet. InsyaAllah pukul 2.30 nanti akan disambung semula lah. Kemudian ada pertukaran minyak enjin, gunting rambut percuma, dan juga adanya cabutan bertuah. Sehingga pukul 4.30 minit petang nanti, insyaAllah anda boleh jemput datang beramai-ramai di Dewan Komuniti PPR Kerubung Kampung Tampoi Melaka, bersempena dengan program Madani Kita PMK Komuniti Paya Rumput at Tangga Batu. Dan juga pasti ya, katanya bertanggung nanti juga di Masjid Assalam Kampung Tampoi. Ada juga pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Jadi kalau anda yang duduk berdekatan, bolehlah meramaikan lagi dan juga memeriahkan lagi program ini. Okey, sekarang 12.42 minit tengah hari. Jom main terus hiburkan anda dengan lagu yang seterusnya daripada Axis, Bunga Khas Untuk Anda. Melaka FM Radio No. 1, Orang Melaka.

0: FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersondakan 12.53 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari, selamat berhujung minggu dan pasti anda masih lagi bertemankan Ain dekat sini. InsyaAllah, Ain akan terus menemani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti. Dan juga sekarang ni, kita nak masuk ke jam yang baru. Macam biasa, tepat pukul 1 nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan juga Ain nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. 10 Oktober 2026 bersama dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.01 minit tengah hari, Asar 4.14 minit petang, Maghrib 7.02 minit malam dan juga Azan Isyak akan berkumandang tepat pukul 8.11 minit malam. Okey, dan pastinya sekali lagi tepat pukul 1 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Stay tuned.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan peruntukan hampir RM69 bilion menerusi Belanjawan 2027 dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh kebajikan murid, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Antara keutamaan kementerian itu adalah bantuan dan sokongan kepada murid termasuk bantuan awal persekolahan BAP, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6, rancangan makanan tambahan serta allowan murid berkeperluan pendidikan khas. Jelas kementerian itu lagi, kebajikan dan pembangunan profesionalisme guru turut diberi perhatian. Inisiatif pendigitalan juga akan diperluas ke sekolah pondok di seluruh negara. Usaha tersebut bagi memastikan institusi pendidikan berkenaan tidak ketinggalan dalam arus transformasi digital negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan perkembangan positif yang ditunjukkan menerusi pelaksanaan projek rintis di 6 sekolah pondok di 6 negeri sebelum ini.
3: Inisiatif ini sebelum ini ada inisiatif rintis yang kita laksanakan, iaitu di 6 buah sekolah pondok di seluruh negara, di 6 negeri, dan alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan di pondok-pondok yang lain di seluruh negara. Ini merupakan satu komitmen dan satu sumbangan yang sangat besar kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah pondok ini juga berdiri sama tinggi dan juga tidak tertinggal dari sudut teknologi, dari sudut digital, artificial intelligence dan sebagainya.
1: Jelas Dr. Zulkifli, usaha itu juga mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan institusi pendidikan pondok turut menikmati kemajuan teknologi digital ketika ini. Pengumuman Perdana Menteri untuk menyediakan dana khas bagi pembinaan kuartus baharu dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan keupayaan serta mutu perkhidmatan awam disambut baik Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata, kuartus baharu di Depo Tahanan Imigresen Langkap Perak dan Depo Tahanan Imigresen Papar Sabah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota yang bertanggungjawab dalam penguasaan undang-undang dan pengurusan tahanan Immigration. Pelaburan RM2.6 bilion menerusi dana impak perlu disalurkan kepada syarikat yang berpotensi meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata, keutamaan perlu diberi kepada sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, pembuatan termaju, kecerdasan buatan, keselamatan siber dan teknologi hijau. Pelaburan dalam sektor sukan berpotensi menjana pulangan kepada negara melangkaui pembangunan atlet dan penganjuran kejohanan. Ahli Lembaga Institut Sukan Negara dan Pensyarah Kanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nasruddin Naharudin berkata, pelaburan sukan perlu diperluas kepada pelibatan masyarakat, pembangunan industri sukan tempatan dan pelancongan sukan.
4: Okey, saya lihat Belanjawan ini agak menyeluruh. Walaupun bajet yang diperuntukkan untuk sektor sukan ini tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain contohnya kan. Tetapi ianya penting. Ada dua aspek. Ianya lebih kepada pelaburan sebenarnya dan bukan daripada pelaburan sekadar input saja. Bila kita sebut pasal pelaburan ni sebenarnya output lah. Okay, output dia apa? Apa yang saya jelas nampak adalah pembangunan atlet itu ada. Tetapi juga merangkumi encouragement untuk rakyat terlibat dengan sukan dan stay healthy.
1: Tambah beliau, peruntukan bagi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa perlu dimanfaatkan untuk merancangkan industri sukan tempatan termasuk melalui pelancongan sukan dan promosi produk tempatan.

Hari ini ramai orang akan bercerita tentang kebebasan, kenikmatan, kebahagiaan di dalam kehidupan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua kenikmatan itu berlegar di dalam lingkungan hidup kita. Jadi terkadang-kadang orang tidak menyedari bahawa dia mendapat nikmat dan dia lupa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Terkadang-kadang orang membicarakan tentang kebebasan, tetapi dia terlupa bahawa kebebasan itu telah ada pada dirinya. Dan terkadang-kadang orang memikirkan tentang kehidupan, nikmat hidup, tetapi dia lupa bahawa pada waktu itu dia telah mendapat nikmat kehidupan. Jadi dengan sebab itu para ulama mengatakan, Syekh Atha Al-Askandari mengatakan bahawa nikmat hidup tidak akan dapat dirasai melainkan oleh orang yang mati. Jadi orang yang mati saja yang merasakan alangkah baiknya kehidupan, alangkah baiknya kalau diberikan nikmat hidup. Sebab ketika mana dia hidup, banyak orang yang hidup melupakan itu sebagai satu nikmat. Dengan sebab itu banyak orang yang mensia-siakan daripada tempoh kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, banyak orang mengatakan bahawa kami tidak dapat kebebasan, kami tidak dapat kelapangan di dalam hidup. Sebenarnya kebebasan, kelapangan ataupun kemeriahan dalam hidup ini dapat dirasa oleh orang yang terpenjara. Jadi orang yang terpenjara sahaja yang merasakan bahawa alangkah sedapnya nikmat kebebasan. Sebab bila dalam penjara, mereka terkurung, mereka tersekat dengan semua perkara. Dan yang ketiganya, nikmat rezeki ini ataupun nikmat dalam kehidupan kita ini tidak dirasakan, nikmat hidup tidak akan dirasakan.

FM. Ya, terima kasih kepada semua pendengar setia radio nombor 1 orang Melaka yang sedang mendengarkan Melaka FM ketika ini, walau di mana saja anda berada. Terima kasih mendengarkan Melaka FM again. Dan pastinya sekarang ni 1.33 minit tengah hari, anda kembali lagi bertemankan Ain untuk hujung minggu Melaka FM ni. Jadi untuk waktu ni macam biasalah, Ain akan terus menemani anda sampai pukul 6 petang nanti . Dan juga pastinya tengah hari ni, kalau kita tengok keadaan cuaca pun masih lagi berjerebu. Pagi tadi memang tiada lokaliti ataupun kawasan yang berada pada tahap yang sihat tau. Jadi seluruh negara kita mencatatkan IPU yang tidak baik. Dan kalau di negeri Melaka sendiri, dikeluarkan tadi baru saja dikemaskini sekitar pukul 1 tengah hari tadi . Kalau di Bandaraya Melaka, IPU ataupun indeks pencemar udara yang dicatatkan setakat ini ialah 171. Di Bukit Rambai pun sama, 171. Dan juga di Alur Gajah pun sama, 171. Okey, dan pastinya kalau kita tengok cuaca ataupun suhu, 31 darjah Celsius ni pun sangat tinggi juga, ditambahkan dengan jerebu. Jadi apapun untuk anda, kalau nak lakukan aktiviti di luar dalam jangka waktu yang lama, silalah gunakan perlindungan yang sesuai . Okey, kita pakai pelitup muka yang sesuai. Dan ada seorang doktor tu berkongsi jugalah di media sosial kan. Kalau kita nak pakai pelitup muka, pastikan kita menggunakan pelitup muka jenis N95 bila kita nak berada di luar rumah dalam jangka waktu yang lama lah. Sebabnya pelitup muka yang biasa kita pakai tu tidak menapis partikel halus dengan berkesan. Jadi kalau ada mask ataupun pelitup muka N95 lagi baiklah di musim jerebu ni kan. Dan juga kalau boleh kita kurangkan aktiviti di luar rumah, lagi-lagi pada tahap yang tidak sihat ni. Kita elakkan berjoging, berbasikal ataupun bersukan di luar, terutamanya bila bacaan IPU yang tinggi. Kita tutup tingkap, dan juga kalau kita memandu tu, kalau boleh gunakanlah penghawa dingin . Dan pastinya kita kena minum air secukupnya supaya badan kita ni kekal hidrasi untuk membantu mengurangkan ketidakselesaan tekak dan juga kekeringan akibat udara yang tercemar. Kadang-kadang tu tiba-tiba je kita rasa tekak kita ni macam berpasir kan. Itulah disebabkan partikel-partikel halus jerebu yang kita tak dapat nak lihat dengan mata kasar. Okey, kalau dekat rumah pastikan kita tutup tingkap jika tiada keperluan lah kan. Dan juga kalau ada penapis udara di rumah lagi baik, hidupkan sentiasa. Dan juga kalau boleh, diminta sangatlah kepada semua kan, elakkan melakukan pembakaran terbuka, lagi-lagi di musim jerebu ni. Okey, dan juga pastinya kita kena semak sentiasa bacaan IPU setiap hari. Anda boleh pantau indeks pencemar udara IPU melalui portal rasmi Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Dan semoga kita mendoakan jugalah negara kita ni lekas sembuh daripada jerebu ni. Dan andai kata kalau anda mengalami batuk yang berpanjangan, mata pedih, tekak sakit, gejala asma yang semakin teruk, dapatkanlah pemeriksaan doktor secepat mungkin, okey? Baik, tengah hari ini Ain akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik. Antaranya selepas ini kita ada lagu daripada Insomniac Selalu, dan juga kemudian Ain akan hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Ika Matra, Hanya Satu Persinggahan. Terus setia mendengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Ya, tadi sebuah persembahan daripada Ika Matra, hanya satu persinggahan. Tepat pukul 1.50 tengah hari ketika ini. Anda masih lagi bertemankan, insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti. Dan juga kepada orang Melaka, ataupun untuk anda yang kebetulan datang jalan-jalan dekat negeri Melaka ni, jemputlah datang beramai-ramai ke program Madani kita, PMK Paya Rumput at Tangga Batu, bertempat di Dewan Community PPR Kerubung Kampung Tampoi Melaka, sehingga pukul 4 petang nanti. Ada macam-macam aktiviti menarik ni, antaranya kita ada jualan Rahma Madani, jualan Agro Madani, penukaran helmet percuma, gunting rambut percuma, pemeriksaan kesihatan juga secara percuma. Dan pasti kita ada buka pelbagai kaunter lah, antaranya kaunter e-kasih, JKM dan JPJ. Ada juga sukaneka rakyat, nak tukar minyak enjin percuma pun ada, pertandingan e-sport, auto show, kaunter penukaran my card, dan juga ada pocket talk dengan pelbagai agensi. Dan pastinya studio mini Melaka FM pun ada di sana, bersama dengan rakan setugas Ain lah. Kita ada DJ Asrul, DJ Mala dan juga DJ Cikgu Murni di sana. Jadi kalau anda berkelapangan, jemput datang beramai-ramai tau. Sekali lagi di Dewan Community PPR Kerubung Kampung Tampoi Melaka, ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda dekat sana. Dan juga kita akan menantikan laporan demi laporan juga ni daripada rakan setugas Ain. Kejap lagi dalam pukul 2.30 petang nanti, kita akan bersama dengan rakan setugas Ain DJ Mala, akan berkongsi laporan dengan anda terus dari Dewan Komuniti PPR Kerubung Kampung Tampoi Melaka. Okey, sekarang ni pun dah nak masuk pukul 1.51 minit petang, minit tengah hari. Sekejap lagi pukul 2 petang, macam biasa kita ada Zone Music. Dalam Zone Music nanti kita akan layan pelbagai lagu yang telah pun Ain susun. Dan juga pukul 2 suku juga kita ada selingan kapsul Kampung Seronok. 2.30 nanti kita akan bersama dengan DJ Malas ketika. Dan kita akan dihiburkan lagi lah dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik. Dan juga pastinya saya nak kongsikan dengan anda, yang mana di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi, yang mana hasil rundingan Malaysia dan juga Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan. Mengambil kira juga aspek keselamatan, dokumen dan juga persetujuan individu yang terlibat. Dan pastinya langkah ini untuk memperkukuhkan lagi pengurusan isu migrasi di negara kita ni secara lebih tersusun dan juga berterusan. Baik, jom Ain terus hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Amir Jahari, Selalu Ada. Zone Music nanti pukul 2 petang, okay? Jadi terus setia berdekat Melaka FM, walau di mana sahaja anda berada.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ada batang mati, adalah cendawan tumbuh.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ada batang mati, adalah cendawan tumbuh.
0: Bermaksud, walau di mana-mana pun kita tinggal, adalah rezeki untuk kita.
1: Contoh ayat.
0: Kita perlu mengamalkan prinsip berusaha untuk berjaya kerana ada batang mati, adalah cendawan tumbuh. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Sedapnya bingka ubi mak buat ni. Ijat habiskan dia, mak.
1: Habiskan dia, Jad. Nantikan kalau kamu nak makan, bawa balik lagi ubi. Mak buat lagi. Tadi separuh Kak Joya dengan Kak Oji kau datang, mak dah bagi makan.
0: Oh, tadi geng-geng mak datang lah, ya.
1: Ha-ha. Saja berbuat borak. Eh, ni. Tadi Kak Oji ada cakap. Walau abang kamu dekat Finland, dia masih boleh mengundi tau, Ijat. Jomlah bagi tahu abang kamu.
0: Ha, jap. Orang pergi basuh cawan dengan piring ni, jap. Lepas tu kita video call abang.
1: Ha, cepat-cepat, Jad.
0: Ha, mana telefon orang, mak?
1: Ha, ni ha, atas sofa ni. Cepat, Jad, call abang kamu tu. Ha, tapi waktu macam ni, abang kamu tengah buat apa, ya? Kita ganggu dia tak?
0: Sekarang ni pukul 6.30 petang waktu Malaysia. Dekat sana kurang 6 jam daripada kita sekarang. Ha. Sebab musim panas. Kat Finland sekarang pukul 12.30 hari. Ha, waktu abang tengah rehat. Boleh kita call?
1: Ha, kalau macam tu, call dia cepat, Jad.
2: Halo, Assalamualaikum orang Melaka. Negeri bersejarah. Hai, Mak. Hai, Jad.
1: Waalaikumsalam. Eh, anak mak sihat tak tu?
2: Mak sihat ni, mak. Baru nak makan ni, mak.
1: Wah, mak mengganggu kamu nak makan ke, Muzamil?
2: Taklah, mak. Orang kat sini rehat sejak lebih. Nanti lepas cakap dengan mak, orang makanlah. Mak masak apa hari ni, mak?
1: Hari ni mak masak asam pedas jenaha dengan goreng kobis je, Muzamil. Dah tinggal berdua, masak rengkas-rengkas je.
2: Ui, sedapnya, mak. Mak. Orang rindulah nak makan masakan mak.

0: baru post kat kamu. Lepas dah retort ni, nanti Zamil, pes tu boleh tahan sampai 2 tahun tau. Mak buat banyak sikit nanti.
1: Wah, terima kasih mak. Mak memang the best mak in the world lah. Nanti mak hantarlah juga apa ni, sambal goreng ke, apa-apa je lah yang mak boleh hantar.
2: Abang ni banyak cekadak lah dia.
1: Budak hijab ni, kau bertahu macam mana abang rindukan masakan mak ni. Tu, kau lain lah, memang ada je tinggal dengan mak. Ni, orang kat sini ni mak, asyik makan roti je mak.
0: Alah, kesiannya anak mak yang seorang ni. Dah hijab, esok kamu pergi beli barang, mak nak sediakan makanan untuk hantar ke abang kamu.
2: Yelah, nanti mak senaraikan barang apa yang nak beli. Cepatlah mak, kata nak bagi tahu abang pasal undi tu. Ni dah cerita pasal makanan pula ni.
0: Alah, lupa pula mak. Ni Muzamil, Kak Oji cakap, walau kamu kat Finland, luar negara, kamu masih boleh mengundi tau. Apa tu, diorang panggil, apa tu, undi pos.
1: Oh, undi pos. Kenapa mak dengan undi pos tu?
0: Dia tanya pula kenapa. Kamu apply lah undi pos tu. Sayang tau kalau hilang satu undi dari kamu.
1: Oh, pasal undi pos tu, orang dengan kawan-kawan Malaysia yang kerja dekat sini dah mohon lah mak undi pos tu apa ni, sebaik je pembubaran tu Melaka. Hari tu SPR kan dah umum boleh mohon. Orang terus mohon.
0: Oh ya ke, alhamdulillah. Kalau macam tu, susah tak Muzamil nak mohon tu?
1: Tak susah pun mak. Semua dalam talian je. Orang kata pun online. Yang penting alamat kena tepat, sebab nanti SPR akan postkan kertas undi fizikal ikut alamat tu. Nanti orang kena postkan semula ke SPR pula.
2: Mak ni risau sangat kalau abang tak undi bang.
0: Mesti lu risau. Undi ni penting untuk masa depan korang juga nanti.
1: Jangan risaulah mak. Kami yang kerja dekat luar negara ni dikategorikan sebagai pengundi pos kategori 1B luar negara. Walau tak ada kat Malaysia masa hari mengundi nanti, kami tetap jalankan kewajipan sebagai rakyat Malaysia.
0: Lega mak macam tu. Ni dah lah, kamu pergi sambung buat kerja. Ganggu pula masa makan kamu kat sana ni Muzamil. Kerja tu kerja juga. Bila kamu nak bawa balik menantu untuk mak?
2: Mak mulalah tu nak buat drama dia.
1: Cakap pasal menantu ni, insyaAllah mak, cuma orang ni busy kerja mak. Sekarang tengah banyak projek kat sini. Sana sini bos orang hantau. Ini pun bawa balik dari Dubai. Cek projek kat sana ni.
0: Mak carikan nak tak?
1: Kalau Aisyah orang nak lah mak. Selain dari itu, tak nak lah orang mak.
2: Masalahnya sekarang Aisyah lah tak nak kat abang. Sampai sekarang dia tak bagi apa-apa jawapan.
0: Kau ni jad, cakap tu kecil hati abang kau dengarnya.
1: Takpelah mak, kalau dah jodoh tak ke mana. Hari ni dia tolak. Mana tahu esok lusa dia terima orang jadi laki dia kan mak.

0: Macam tu lah anak mak. Kerja cari duit banyak-banyak, Muzamil. Nanti sampai masa, kita bagi dia serba bersatu.
1: Wow.
0: Serba berdiri.
1: Wow.
0: Serba berlari pun boleh. Baru dia tahu siapa anak mak.

0: Hamilton FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu nyanyian Lady Gaga dan juga Bruno Mars Die With A Smile. 2.30 minit petang ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya dan pastinya di jam ini saya nak bersama seketika dengan rakan tugas lain iaitu DJ Mala dan juga bersama dengan tetamu istimewa yang berusaha Tuan Muhammad Isyamuddin Ghazali, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Community JCOM untuk program Madani kita PMK yang sedang berlangsung ketika ini di Dewan Komuniti PPR Kerubung Kampung Tampoi Melaka. Silakan DJ Mala.
1: Baik, terima kasih DJ Ain di Konti Melaka FM. Assalamualaikum, salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Melaka sayang rakyat, salam Malaysia Madani. Dan seperti yang kita sedia maklum, hari ini berlangsung program Madani kita atau PMK Paya Rumput at Tangga Batu. Dan pastinya kemeriahan di sini sangat-sangat meriah ya, dan dengan pelbagai aktiviti yang dilangsungkan. Dan pastinya kita juga ada tetamu istimewa petang ini bersama dengan yang berusaha Tuan Muhammad Isyamuddin bin Ghazali, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Community JCOM. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Apa khabar?
2: Baik.
1: Selamat DJ, datang.
2: Terima kasih banyak.
1: Selamat datang. Dan apapun terima kasihlah sudi bersama kami petang ini. Dan sebagaimana kita sedia maklum, program petang ini cukup meriah. Okay. Ya, dari pagi sampailah sekarang ini. Dan pastinya mungkin Tuan boleh kongsikanlah matlamat utamalah penganjuran program Madani kita, Community Paya Rumput at Tangga Batu ini, dan apa yang JCOM mahu capai melalui program yang sebegini. Silakan.
2: Okay, terima kasih Jim. Kami datang sini ke Melaka ni adalah program Madani kita yang ke-11 JCOM lakukan daripada keseluruhan yang diberi peluang untuk kami laksanakan. Tujuan utama kita mengadakan program-program seperti ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan mesej jelas daripada kerajaan Malaysia, terutamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi YB Datuk Seri Fahmi Fazil, untuk menyampaikan maklumat success story kerajaan-kerajaan kepada rakyat, direct kepada rakyat di akar umbi lah, terutamanya rakyat di negeri Melaka dalam Parlimen Tangga Batu.
1: Okey, jadi kita lihat JCOM ni sendiri turun ke lapangan, turun padang untuk mendekati masyarakat. Jadi sejauh mana pendekatan bersemuka macam ni penting dalam memastikan suara dan juga keperluan rakyat benar-benar sampai kepada pihak kerajaan, Tuan? Macam mana tu? Silakan.
2: Kita melihat, saya nak bagitahu lah, program Madani kita ni yang pertama buat adalah JCOM.
1: Okay.
2: Secara official oleh PACU Jabatan Perdana Menteri bagi pada JCOM. Jadi dia minta JCOM rangka program yang hybrid, luar daripada kerangka agensi kerajaan buat sebelum ni. Agensi kerajaan buat sebelum ni dia lebih pada kaget, nampak kaku, rakyat nak datang terlibat secara direct itu susah. Jadi kami aturkan program, kami namakan program hybrid, iaitu pelibatan agensi kerajaan 50% dan pelibatan pemimpin tempatan dengan komuniti setempat 50%. Jadi dengan pendekatan macam tu, komuniti ni dilibatkan secara bersama untuk menghancurkan program ini secara bersama-sama. Baik. Dan impaknya untuk maklumat DJ, dengan program macam ni, JCOM telah jadikan program ni benchmark kepada semua agensi kerajaan seluruh. Dan impaknya kita boleh lihat di setiap program, terutamanya program hari ini, PACU Jabatan Perdana Menteri target 1,000 orang aja. Tapi setakat 2017 tadi kita dah sampai 3,317 orang.
1: Dah
2: sampai
1: melebihi sasaran.
2: Dah melebihi sasaran. Dan kami dah mengadakan lebih 11 program. Semua program kami melepasi angka 2,000, 3,000, 4,000, malah mececah harga 5,000 pun ada. Jadi program bersemuka bagi kami, program macam ni. Macam tadi saya pergi ke kemah Pantau Madani, dia kata sambutan rakyat Melaka terhadap program Pantau Madani luar biasa. Dia kata pukul 10 pagi tu 500 kit dah habis dah, dia kata. Habis, tinggal sikit lagi, dia kata. Nanti nak tunggu pukul 2 lebih, nanti kejap lagi nak bagi lagi.
1: Hebat orang payah.
2: Nak bagi tahu orang serbu kepada gerai dia sebab nak maklumat hands on, maklumat secara direct. Dia tak nak, walaupun media sosial sekarang ni aktif menerangkan dasar-dasar dan polisi kerajaan, tapi bagi orang tempatan dan lokal, terutamanya warga-warga emas, anak-anak muda yang aktif dengan aktiviti program, dia nak program dia panggil komunikasi dua hal.
1: Ya, betul. Ha,
2: yang tu kita cuba gerakkan.
1: Betul. Jadi program sebegini menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat, tuan. Ya. Jadi mungkin ada pengisian ataupun peluang yang disediakan kepada komuniti sepanjang program ini berlangsung.
2: Memang banyak. Antaranya aktiviti-aktiviti yang kita libatkan diorang ni adalah dengan aktiviti suka-suka rakyat lah untuk anak-anak muda. Pada masa lama untuk kanak-kanak ada aktiviti pertandingan warna, pertandingan game online. Pada masa yang sama kita tak lupakan juga untuk rakan-rakan mak rupit dan sebagainya. Kita sediakan program mak motor ni, tak kira abang ke kakak ke, ada program tukar topik ledar 500 unit percuma. Boleh datang bawa yang lama, tukar baru. Kita boleh tengok penuh yang beratur tu di setiap program kita. Pada tu juga kita untuk akak-akak acik-acik yang ada kat kampung tu nak tanam pokok, kita sediakan beratus anak pokok datang bawa balik juga. Jadi pada masa yang sama untuk pelibatan rakyat secara direct, kita buat expo jualan rahmah, jualan murah yang mana harga dia sangat diskaun. Jadi itu antara tarikan-tarikan lah selain daripada semua gerai-gerai jualan dan sebagainya. Nak tambah satu lagi, program madani kita yang JECOM buat, kita pilih gerai-gerai lokal tempatan, kita bagi sedikit token kepada dia. Orang tempatan boleh datang ambil je untuk makan. Jadi komuniti sini dapat manfaat dari segi ekonomi dia. Pada masa yang sama kita kembangkan jaringan kita dengan komuniti peniaga tempatan.
1: Baik, terbaik itulah. Jadi memang betul-betul dekat dengan masyarakat.
2: Insya Allah. Cuba saya upaya.
1: Baik. Sekarang ni dalam era media sosial. Mana-mana pun media sosial. Jadi masyarakat menerima begitu banyaklah maklumat setiap hari kan. Sama ada sahih atau tidak. Itu masyarakat kena fikirkan sendiri kan. Jadi termasuk juga maklumat yang belum tentu benar. Jadi apa peranan JECOM dalam membantu masyarakat ni mendapatkan maklumat kerajaan yang lebih tepat dan lebih sahih?
2: Hari pertama saya masuk JECOM, saya dah tukar hala 7 JECOM ni kepada 70% semua aktiviti JECOM fokus kepada penerangan dasar dan polisi kerajaan di media sosial. Sama ada melalui akaun official ataupun akaun unofficial yang kita engage dengan pemain-pemain media sosial untuk menerangkan dasar-dasar polisi kerajaan melalui channel-channel dan influencer yang rapat dengan rakyat. Kita tukar kaedah lama melalui aktiviti portal berita rasmi ataupun akhbar. Kita fokus kepada engagement dengan pemain media sosial yang ramai pengikut, puluh-puluh ribu, ratus dan juta pengikut ni. Jadi cara dan kaedah kita tukar. Jadi dengan kaedah dan cara kita tukar macam ni, dia memberi kesan yang lagi mudah. Sebab channel dewan ni dewan mudah faham. Jadi apabila puan tanya macam tu, bila kita fokus pada 70% media sosial, kita JECOM adalah jabatan komunikasi. Jadi kena ada dua hala. Jadi kita buat program macam ni untuk kita dapat feedback daripada rakyat. Pada masa sama kita menerangkan kepada rakyat.
1: Lebih mudah ya. Jadi bukan sekadar menyampaikan maklumat kepada rakyat saja ya. Terutamanya JECOM juga nak dengar daripada rakyat apa maklumat last ataupun isu yang disuarakan oleh komuniti melalui program seperti ini yang akan dibawa ke peringkat seterusnya. Jadi macam mana JECOM sendiri menangani berdepan dengan isu seperti ini, macam maklum balas dia orang tu akan dapat diselesaikan macam mana?
2: Saya ambil contoh apabila kita buat program madani kita di Sepanggar, Sabah. Saya membuat pendekatan apabila program itu dibuat di Sabah, rakyat Sabah yang menggunakan diesel, budi diesel, apabila kerajaan umum budi diesel kepada 300 liter sahaja. Jadi akibat krisis perang di US dengan Iran. Jadi rakyat Sabah dan Sarawak marah pada kerajaan. Jadi dapatan yang saya dapat tu, saya pergi sendiri ajak kawan-kawan, kita ajak geng 4x4 ni, kita ikut geng-geng diesel ni, kita ikut jalan Sabah. 3 hari 4 hari di sana. Jadi saya saya dapat apa yang rakyat Sabah komplain. Saya maklum kepada YB menteri kita dan YB menteri kita ambil inisiatif bawa ke pingkat atas dan kita lihat semalam pengumuman bajet bahawa untuk budi diesel dah ditingkat daripada 300 kepada 400 liter. Jadi kaedah macam tu lebih berkesan sebab kita nak semua dasar dan polisi kerajaan yang dirangka dan dibuat. Kalau DJ sendiri boleh tengok sekarang ni, bajet semalam yang diumumkan, betul-betul bajet yang menyeluruh dan menepati kehendak isi hati rakyat.
1: Ya, betul.
2: Jarang bajet yang rakyat ni tak marah tau.
1: Mm-mm.
2: Kali bajet kali ini rakyat berterima kasih kepada Yang Maha Menteri. Jadi satu signal yang baik bahawa kerajaan yang ada sekarang ni sangat responsif, mendengar kata dan feedback daripada rakyat, daripada kaum itu dibawa dan diberi kepada orang yang tepat.
1: Ya.
2: Melalui Kementerian Komunikasi lah, termasuk RTM.
1: Baik. Jadi itulah peranannya, ya. Okey, jadi daripada pemerhatian tuan sendirilah, ya, okay, sepanjang bersama dengan masyarakat di lapangan, apa perkara yang paling diperlukan untuk mengukuhkan lagi hubungan dan juga kepercayaan antara masyarakat dengan agensi kerajaan?
2: Okey, paling penting.
1: Ya.
2: Rakyat di bawah ni dia memerlukan sebuah jabatan kerajaan yang telus.
1: Betul.
2: Yang kedua, proaktif.
1: Ya.
2: Yang ketiga, dia mendengar, bukannya mengarah. Jadi tiga benda ni penting, tapi yang paling penting sekali, jangan makan rasuah. Okey, kenapa saya kata macam tu? Apabila tanggungjawab diberi kepada orang kerajaan, pegawai kerajaan, jabatan kerajaan, untuk menunaikan tanggungjawab, apabila dia tidak adil dalam menunaikan tanggungjawab, tidak adil tu amat ada kroni, dia bagi pada kroni ataupun dia bagi kepada siapa yang bagi duit ataupun rasuah kepada dia, kesannya adalah dia memilih orang yang tidak patut. Akhir sekali orang yang layak tak dapat, dan orang yang tak patut dapat. Jadi kita boleh tengok apabila Dato' Seri Anwar Ibrahim semalam mengumumkan secara terbuka, bermula tahun depan semua projek kerajaan akan diisytiharkan secara terbuka, termasuklah nama kontraktor dia, jumlah duit, berapa tempoh, akan dipaparkan secara terbuka di papan tanda. Jadi menunjukkan bahawa kerajaan yang ada, berbalik kepada soalan DJ tadi, kena lebih telus dengan rakyat.
1: Betul.
2: Rakyat nak mahu kerajaan yang telus. Pada masa yang sama, terus terang saya katakan, zaman sekarang, zaman media sosial, kerajaan dan pegawai jabatan kerajaan kena bagi tahu kepada rakyat apa dia buat setiap hari.
1: Betul.
2: Dia tak boleh dah pergi meeting tak bagi tahu. Dia nak, kalau boleh, pergi meeting tu pengarah tu buat apa, dia nak tahu. Jadi itu yang berlaku sekarang.
1: Okay, terima kasih. Itu lebih telus lagi. Okay, ya, insyaAllah semoga dapat dilaksanakan dengan lebih terperinci.
2: Okay,
1: baik, selepas paya rumput at Tangga Batu ni, jadi adakah pendekatan program madani kita ni akan terus diperluaskan ke lebih banyak lagi komuniti lain, supaya lebih ramai lagi masyarakat dapat terlibat secara langsung?
2: Okay, untuk Melaka, DJ kita, kawan-kawan kita yang menonton secara live, kita akan buat di Masjid Tanah. Tak lama lagi. Masjid Tanah, lepas tu kita akan buat di Kajang. Lepas tu kita akan buat di Pulau Pinang. Lepas tu di Pahang, di Perak dan seluruh negara. Program madani kita baru sampai tahap 50 aktiviti kita buat seluruh negara dengan pacu, dengan kerjasama Japan dan sebagainya. Jadi ada baki lagi lebih kurang 30 lebih. Jadi dia akan buat di seluruh negara, mendekati komuniti. Dan terus terang, hasil kejayaan program madani kita ni, saya dapat maklum bahawa kerajaan akan tambah lagi, dan program yang akan datang tu di, kalau ikut yang berhormat Datuk Seri Fahmi Fadhil kata, program Yakin Madani. Lebih kurang modul dia, konsep dia, tapi lebih kepada penerangan mendasar ke bawah, supaya kita dapat maklum balas daripada rakyat, untuk kita dapat bawa ke atas, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, selesai di sini nanti, nantikan nanti di Masjid Tanah, lokasi seterusnya insyaAllah akan berlangsung di sana.
2: Jumpa
1: jadi,
2: nanti Masjid Tanah.
1: Jumpa lagi orang-orang Masjid Tanah yang sedang mendengar ketika ini, nantikan ya. Dan pastinya kita akan lebih meriahlah daripada hari ini, insyaAllah. Baik, jadi sebagai penutupnya, Tuan, ada harapan dan juga pesananlah kepada seluruh masyarakat di negeri Melaka ni, terutamanya sekali pendengar-pendengar kita ni, pendengar setia Melaka FM. Silakan.
2: Buat rakyat-rakyat Melaka, saya, rumah saya Negeri Sembilan je, dekat Melaka, jiran je. Jadi Melaka ni dekat di hati. Jadi kita sekarang ni dalam mod pembentangan bajet. Menunjukkan bahawa kerajaan sekarang ni sangat sayang kepada rakyat dia, sangat ambil cakna, prihatin. Terutamanya kita boleh tengok bantuan kepada isi rumah, orang susah, malah anak-anak muda pun diberikan duit SARA, masuk direct kepada IC.
1: Betul.
2: Kita semua menunjukkan bahawa kerajaan sekarang ni sangat prihatin untuk membantu rakyat, tak kira negeri apa, kaum apa dan bangsa apa. Jadi apa yang kita kena buat sekarang ni sebagai rakyat Malaysia, dan saya sebagai Ketua Pengarah JECOM, kita nak kita dengan rakyat ni lebih dekat.
1: Ya, betul.
2: Jadi dengan lebih dekat macam tu, kita tahu masalah rakyat, dan pada masa yang sama kita boleh selesaikan.
1: Boleh.
2: Kalau puan tanya tu saja bagi saya, dan sebagai kesimpulannya, saya melihat hari ini program kami target 1,000 orang, kehadiran kalau ikut sahabat kita bagi tahu tadi, 3,432 orang, mm-hmm. menunjukkan rakyat Melaka memang nakkan maklumat direct kepada dia orang. Itu je saya boleh
1: kata. Baik, jadi apa pun kita harapkan semoga program sebegini dapat diteruskan lagi. InsyaAllah dipermudahkan segalanya dan semoga lebih ramai rakyat dapat memberikan kerjasama lah untuk memberikan apa ni komen dan sebagainya. Jadi ini tempatnya, platformnya, kan. Jadi apa pun semoga program sebegini akan diteruskan lagi insyaAllah. Dan terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada yang berusaha, Tuan Muhammad Isyamuddin bin Ghazali, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Community JCOM, yang sudi bersama kita petang ini. InsyaAllah semoga selepas ini kita masih lagi menantikan program yang seterusnya, Tuan, ya. Ya. Dan kepada anda semua, harapnya terus setia bersama kami di Melaka FM. Untuk program Madani kita masih lagi sempat, sekiranya anda nak datang ke sini ramai-ramai, boleh lagi jemputlah datang ramai-ramai. Dan sekian dulu untuk laporan yang terakhir saya kira untuk program Madani kita PMK Paya Rumput at Tangga Batu, bersama saya Normality Romli dan juga penerbit kita DJ Asrul, kita ada pengarah kita Puan Siti Norbaini dan juga KPR kita Encik Izwan Muhtar, bersama dengan rakan-rakan penerbit siaran luar, juruteknik siaran luar, Kak Ji Habib kita ada, dan juga kita ada Bazli. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kembali lagi menerusi program yang seterusnya. Seterusnya ni insyaAllah kita berada di Masjid Tanah, ya, program seterusnya insyaAllah. Kembali ke studio bersama dengan DJ Ain, silakan.
0: Ya, terima kasih DJ Mala dan juga tetamu kita pada petang ini, ya, di konti lokasi, iaitu yang berusaha Tuan Muhammad Isyamuddin Ghazali, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Community JCOM. Jadi untuk anda yang mendengarkan pada petang ini, jemput datang beramai-ramai ke program Madani kita PMK Community Paya Rumput at Tangga Batu, okay, bertempat di Dewan Komuniti PPR Kerubung Kampung Tampoi Melaka. Dengan cerita tadi ada macam-macam aktiviti menarik, jadi jom datang ramai-ramai insyaAllah sehingga pukul 4 petang nanti, eh. Okay, dan pastinya untuk jam ini kita akan sambung untuk Zone Music tak berhenti sehingga pukul 3 petang nanti.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawa

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kami menyiarkan lagu

0: Saya Dato' M. Nasir, Melaka FM, radio nombor 1, orang Melaka. Di mana bumi ku pijak,
1: di situ kami ku junjung. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Melaka FM.
2: Yang Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, pastinya mempersandakan. Hai dan assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Tepat pukul 3.05 minit petang ketika ini, anda kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. A to the I to the N. Sama pukul 6 petang nanti, macam biasalah untuk hujung minggu Melaka FM ni. Okey, untuk anda yang mungkin tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampailah ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju untuk weekend ni. Dan juga yang mana tengah berehat tu, selamat berehat. Kalau boleh, kita kurangkan juga aktiviti dekat luar rumah. Okay, sebabnya kalau kita tengok tahap IPU, Indeks Pencemar Udara di negeri Melaka setakat ini yang baru dikemas kini pada pukul 2 petang tadi, kalau di Bandaraya Melaka, IPU dicatatkan 169 dan juga di Bukit Rambai juga 169, Alur Gajah 168. Dan juga kalau di Tangkak Johor pula, 194. Ini memang sangat tinggi juga ni. Menghampiri paras 200. Kalau di Port Dickson, 161. Dan kalau di Seremban, 176. Jadi bila kita dalam keadaan jerebu ni, Ain sedia maklum semua pun memang dah tahu apa nak kena buat kan. Kalau boleh keluar rumah tu, kita pakailah pelitup muka yang sesuai. N95 ialah pelitup muka yang sesuai di waktu jerebu ni. Sebab apa, kalau kita pakai pelitup muka yang biasa kita pakaikan tu, pelitup muka tu tidak menapis partikel halus dengan berkesan lah. Dan juga bila waktu macam ni, kita kena perbanyakkan juga minum air kosong untuk kita kekal hidrasi. Kalau boleh, kita kurangkan juga aktiviti kat luar rumah. Selalu kalau petang-petang kita berjoging dan sebagainya kan. Kalau boleh petang-petang ni kita buat senaman indoor, ataupun kita buat senaman di dalam rumah lah, ataupun di dalam premis sahaja. Okey, dan kalau boleh kita elakkan juga pembakaran secara terbuka. Merokok pun boleh jadi salah satu punca juga kepada jerebu ni kan. Jadi kalau boleh kita kurangkan kesemua yang telah pun Ain sebutkan tadi. Dan andai kata kalau kita mengalami sakit, contohnya sesak nafas, sakit dada, orang kata batuk yang teruk, mata pedih, tekak gatal dan sebagainya, silalah dapatkan rawatan dan juga pemeriksaan daripada doktor. Dan juga semoga negara kita kekal sembuh, kekal sihat seperti sedia kala, okay? Dan apapun sekarang ni 3.07 minit petang, I nak kongsikan jugalah mengenai informasi yang terbaru yang mana di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim usaha menangani isu pelarian Myanmar. Terus pun dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi, yang mana hasil rundingan Malaysia Myanmar seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan, dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi dan juga persetujuan individu yang terlibat. Dan pastinya langkah ini untuk memperkukuhkan lagi pengurusan isu migrasi di negara kita ni supaya lebih tersusun dan juga berterusan. Dan di jam ini juga, Ain ada pelbagai perkongsian juga nak kongsikan dengan anda. Apapun, anda terus setia mendengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada. Terlalu

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi. Melaka FM.

yang baru saja berlalu, nyanyian Jufri Zoo dan juga Alif Sampai Jadi. 3.23 minit petang ketika ini. Aina, tengok jap siapa yang lepak dekat live TikTok Melaka FM ni ya. Cuba komen sikit untuk anda yang tengah lepak dekat sini, menonton dari mana ni. Okey, antaranya kita ada Cik Syamsuri dari Putrajaya. Kak G dari Pokok Senda, katanya sekarang ni dekat Pokok Senda tengah hujan lebat. Alhamdulillah, semoga dapatlah meredakan sikit jerbu dekat sana kan. Kita ada Kak Sarah dari Semenyih Selangor pun kata juga hujan dekat sana. Kita ada Edward Rico, terima kasih rakan dari negara seberang Indonesia ni. Kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kita ada Kak Aisyah Humairah, seindah namamu Kak Aisyah. Okey, kita ada Mokju, terima kasih dari Pahang. Katanya konti sampai pukul berapa, macam biasa Ayan akan menemani Mokju.

dan juga semua pendengar setia Melaka FM sampai pukul 6 petang nanti eh. Juga ada Beyo Vintage. Makan nasi dok lagi. Tak makan lagi ni Beyo. Okey, dan juga kita ada Jim King, Kak Sasu Saleh dari Terengganu. Dari Terengganu, hari ni jalan-jalan dekat negeri Melaka eh. Mungkin Kak Sasu tengah dengarkan juga sekarang ni dekat frekuensi Melaka FM 102.3. Hati-hati, okey, Kak Sasu. Apapun, selamat datang ke negeri Melaka. Melaka memang tak relax. Jadi Cik Masran juga saya dari Kelantan. Kita ada Uchicha dan ramai lagi lah dekat sini. Thank you so much sudi lepak dekat sini temani Ain. Ain teman anda, anda teman Ain. Dan pastinya di jam ini Ain nak kongsikan dengan anda mengenai belanjawan 2027 yang mana baru saja dibentangkan semalam. Tapi bila kita mendengar pelbagai angka, pelbagai peruntukan dan juga pengumuman, tentu ada satu persoalan yang bermain di fikiran kita kan. Apa yang kita dapat sebagai rakyat Malaysia? Jadi apakah manfaatnya kepada keluarga? Macam mana pula dengan pekerja, pembayar cukai, pembeli rumah dan mereka yang memerlukan bantuan penjagaan? Jadi dalam perkongsian ini, Ain akan kongsikanlah beberapa perkara penting dalam belanjawan 2027. Jadi kita nak mulakan dengan bantuan untuk perbelanjaan asas eh. Kemudian kita akan melihat perubahan gaji, cukai, perlindungan pekerja dan juga sokongan kebajikan. Okey, yang pertama, belanjawan 2027 menyentuh tentang bantuan STR dan juga SARA yang dipertingkatkan. Dan ini antara pengumuman utama, pengumumannya ialah peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Jadi peruntukan kedua-dua bantuan ini meningkat kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelumnya. Jadi semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan ataupun sehingga RM1,800 setahun. Dan juga untuk keluarga yang perlu urus perbelanjaan dengan teliti, bantuan bulanan ini boleh menyokonglah pembelian keperluan asas yang dibenarkan. Jadi boleh imagine lah eh, perbelanjaan dapur yang perlu disediakan setiap minggu, ada beras, telur, minyak dan pelbagai keperluan keluarga. Bantuan untuk barangan asas ni akan dapat memberikan sedikit ruang lah dalam pengurusan kewangan kita. Tapi perkataan sehingga yang diumumkan oleh Ahmad Mohamad Perdana Menteri semalam, perlu kita beri perhatian. Jumlah yang diterima bergantung pada kategori dan juga kelayakan penerima lah. Jadi pastinya anda boleh semak melalui saluran rasmi STR dan SARA untuk kita mengetahui kadar bantuan yang akan kita dapat nanti. Okey, dan juga yang paling penting juga untuk belanjawan 2027 ni, SARA untuk rakyat dewasa yang bukan penerima STR. Jadi macam mana pula dengan rakyat yang bukan penerima STR kan? Jadi dalam belanjawan 2027 semalam, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 untuk dua kali pemberian lah. Pemberian pertama adalah sebelum Hari Raya Aidilfitri. Pemberian yang kedua pula bersempena sambutan 70 tahun kemerdekaan negara nanti. Okay? Jadi bermakna dekat sini jumlah keseluruhannya ialah RM200 melalui dua pemberian tersebut lah. Dan juga bantuan ni berbeza tau daripada SARA bulanan yang diumumkan untuk penerima STR. Jadi kita kena fahamlah kategori masing-masing supaya kita tak tersalah menjangka jumlah ataupun kekerapan bantuan tersebut. Dan juga untuk perancangan keluarga, pemberian ni boleh diambil kira bila maklumat pelaksanaan itu diumumkan dan kita boleh ikutilah pemakluman rasmi untuk kita tahu tarikh pengkreditan, kaedah penggunaan dan juga butiran-butiran yang berkaitan. Okey, ada banyak lagi yang nak kongsikan mengenai belanjawan 2027 yang penting untuk kita tahu sebagai rakyat Malaysia. Kejap lagi Ain akan kongsikan lagi. Okey, kita nak lain sebuah lagu daripada Alif, Ingat Khas Untuk Anda.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni kenalah saling bertolak ansur dan

Berkat ini merupakan kalimah yang istimewa dan manusia sering mencari dalam kehidupan mereka. Nak keberkatan hidup, nak keberkatan anak-anak, nak keberkatan keluarga.

Ketan dalam rezeki ini, seseorang itu akan mendapat empat perkara kalau sekiranya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan dalam rezeki. Yang pertamanya, orang yang mendapat keberkatan rezeki akan memudahkan untuknya melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab berkatnya rezeki, orang mudah untuk beramal, untuk melakukan kebaikan. Yang keduanya, berkat daripada rezeki ini akan memudahkan seseorang itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, dengan sebab rezeki yang berkat akan memudahkan dan akan mempengaruhi orang yang mendapat rezeki berkat ini

Ini banyak baru nak bersyukur. Tetapi orang yang mendapat rezeki yang berkat, sedikit mereka bersyukur, maka yang banyak lebih-lebih lagi. Dan yang terakhirnya, kesan daripada rezeki yang berkat ini

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Semua penerima sumbangan tunai rahmah SDR akan menerima sumbangan asas rahmah SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun pada 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima SDR. Manakala selain penerima SDR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang Ambang Merdeka. Pemberian SARA Madani sebanyak dua kali itu dijangka memanfaatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Peruntukan keseluruhan bagi SDR SARA pada 2027 turut ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion. Kerajaan turut bersetuju memperluas penggunaan SARA kepada pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma di seluruh negara. Kerajaan Negeri merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan atas pengumuman pelbagai peruntukan dan inisiatif pembangunan menerusi Belanjawan 2027 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemakan Menggapai di Langit, Mengakar di Bumi. Melaka menerima 5 projek khusus yang memberi manfaat kepada pembangunan negeri serta kesejahteraan rakyat. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Salha Saleh berkata, projek berkenaan merangkumi pembangunan modal insan menerusi Melaka Centre of Excellence, pemulihan sungai dan rancangan tempatan banjir RTB Sungai Rambai, perumahan rakyat di Paya Rumput, Pusat Permata Kurnia serta pembinaan Balai Polis Baharu di Sungai Rambai. Melaka Centre of Excellence akan memperkukuh pembangunan modal insan menerusi latihan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET berteknologi tinggi sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran dengan tawaran gaji yang lebih baik kepada anak Melaka. Sementara projek pemulihan sungai dan RTB Sungai Rambai dijangka meningkatkan keberkesanan sistem pengurusan banjir bagi mengurangkan risiko serta impak bencana terhadap keselamatan, kediaman dan kesejahteraan penduduk setempat. Manakala di Paya Rumput, projek perumahan rakyat akan memperluas akses kepada kediaman yang lebih selesa dan mampu dimiliki khususnya bagi memenuhi keperluan golongan yang memerlukan. Menurut Datuk Salha, Kerajaan Negeri turut mengambil perhatian terhadap pelbagai inisiatif nasional yang diumumkan termasuk bantuan kepada golongan berpendapatan rendah, pengukuhan perlindungan sosial, penambahbaikan kemudahan pendidikan dan sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Ini pula reaksi pekerja terhadap kadar gaji minimum RM2,000 yang jelas membantu mengimbangi kos sara hidup.
2: Memang gembira lah rasa dia kan. Jadinya kat situ kita nampaklah apa kerajaan tu masih lagi ada prihatin lah pada rakyat dia kan.
3: Langkah yang kerajaan buat ni orang kata sebagai satu langkah yang boleh membantu meringankan beban rakyat dalam menghadapi apa kos sara hidup yang semakin meningkat ni kan. Lepas tu pula dalam kenaikan gaji basic ni kerajaan pun kenalah memastikan harga barang tu naik tidak melampaui batas lah.
4: Alhamdulillah, perasaan saya amat gembira dan berpuas hati dengan pengumuman yang baru diumumkan ni dengan kenaikan gaji minimum dari 1,700 ke 2,000. Secara tak langsung banyak membantu nanti dari segi sara diri untuk tanggungan.
5: Saya rasa berpuas hati sebab sekarang taraf ekonomi semakin tinggi. Lepas tu ramai orang pun nak guna duit untuk bayar setiap komit bulan-bulan kan.
1: Yang ditemui Usama Hamzah, Alif Naufal Mustafa Kamal Iskandar dan Puteri Inshirah Subin. Terdahulu melalui pembentangan Belanjawan 2027, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan mulai Jun 2027, membabitkan lebih 4 juta pekerja. Seorang lelaki dihukum penjara 4 bulan oleh Mahkamah Magistrate ICRO selepas mengaku bersalah sengaja memukul seorang wanita mengandung menggunakan kayu penyapu di Kampung Batu Berendam pada Isnin lalu sehingga cedera di perut. Magistrate Osman Abdul Ghani menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Ermi Izzuan Muhammad Razak 26 tahun selepas menerima pengakuannya selain meneliti fakta kes dan hujah pendakwaan. Beliau memerintahkan tertuduh menjalani hukuman bermula dari tarikh ditangkap pada 5 Oktober lalu. Terdahulu Timbalan Pendakwa Raya Nur Syazwani Muhammad Yusri memohon tertuduh dikenakan hukuman setimpal dan menghujahkan perbuatan memukul mangsa yang mengandung di bahagian perut menggunakan penyapu tidak berperi kemanusiaan. Tertuduh yang tidak diwakili peguam tidak membuat sebarang rayuan dan hanya memberitahu dia masih bujang dan pening ketika disoal magistrate apakah punca tindakannya itu. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
6: Melaka FM mempersonakan 102.3.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: vitamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenal tak suara ni? Siapa lagi kalau tak bukan Ustaz Fazli Samin. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Dan sesungguhnya hari ini saya doakan kepada semua para pendengar, mudah-mudahan insyaAllah kita diluaskan rezeki, diberikan kesihatan yang baik-baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan sambung beberapa tip yang baik untuk ibu ayah. Ibaratnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh dalam minggu ni kita nak share pasal tip-tip yang banyak untuk ibu ayah dekat luar sana. Sebab bukan apa tuan-tuan, ramai yang PM saya, yang jumpa saya, dia minta kalau boleh saya lebihkan tip-tip parenting ni kepada ibu ayah yang suka dengar Melaka FM ni. InsyaAllah mudah-mudahan dia memberikan manfaat yang terbaik untuk kita semua. Jadi hari ni Ustaz nak tambah tips bagaimana nak membina mindset anak-anak yang sihat. Kenapa tuan-tuan, isu dah hari ni ramai anak-anak kita, terutamanya anak-anak kecil, anak-anak kanak-kanak yang dah nak meningkat remaja, mereka kadang-kadang ada mempunyai mindset yang negatif. Rasa tak boleh buat, rasa tak pandai, rasa tak hebat. Ini akan menyebabkan nanti berlakunya semangat dan motivasi yang down dalam diri anak-anak kita. Betul tak betul? Jadi, jangan risau. Ustaz datang nak berkongsi.

0: yang bagus kita nak bina mindset anak-anak kita yang sihat adalah beri galakan. Tentunya anak-anak yang down ni, tuan-tuan perempuan, semangat dia akan rendah, motivasi dia akan hilang. Orang kata hala tuju dah ke laut lah. Jadi sebagai ibu ayah, jangan hari ni kita sindir, kita kecam anak-anak kita lagi, ataupun kita berikan kata-kata yang boleh mencederakan emosi dia lagi. Jadi kita kena beri galakan, bagi tahu pada dia, jatuh kita hari ini, kecewa kita hari ini, gagal kita hari ini bukan untuk selama-lamanya, tapi pemangkin semangat untuk kita bangkit menjadi orang yang lebih hebat. Ha. Sebagai contoh, selalu kalau kita beritahu pada anak-anak, contohlah saya bagikan satu analogi. Saya kata pada anak saya, contoh, Balqis, antara hari ini telur dengan hari ini bola pingpong, mana Balqis nak pilih? Dia pun kata, tak tahulah ya, kenapa ya? Okey, kalau Balqis pilih telur, kalau kita baling, dia akan pecah. Tapi kalau kita pilih bola pingpong, kita akan baling, dia akan melantun. Ibarat hari ini, kalau kita semangat kita macam telur, jatuh habis pecah berderai. Tapi kalau semangat kita macam bola pingpong, lagi kuat kita baling, lagi tinggi dia bangkit. Kalau kita jatuh sekuat mana pun, maknanya kita lagi kuat untuk kita bangkit menjadi manusia yang lebih hebat. Ha, nampak tak? Ha, itu perkara yang penting kita bagi. Dan yang kedua, tuan-tuan perempuan, hentikan merendah-rendahkan keupayaan anak-anak kita. Kadang-kadang kita ni sebagai ibu bapa kadang-kadang geram. Yelah, kadang-kadang anak kita ni boleh tahan akalnya, tak nak dengar kata kan. Sampai anak kita tak dapat dia nak, kita pun sindir dia. Itulah, dulu ayah cakap kau tak nak dengar cakap, kata, padan muka kau. Sudah. Ditambah membandingkan, kau tengok kakak kau tu. Ini akan menyebabkan anak kita akan rasa dendam dan akan menyebabkan dia rasa dia menjadi manusia yang tak boleh nak bangkit kembali. Sebab itu saya harap dua tip ini dapat membuka minda ibu ayah agar kita lepas ini ubah cara cakap kita, cara fikir kita, cara didik kita supaya anak kita mempunyai mindset anak-anak yang lebih sihat. Nak tahu lebih lagi? Esok, seperti biasa, jumpa saya kembali Ustaz Fadil Samin dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.
1: Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sedapnya bingka ubi mak buat ni. Ijat habiskan dia, mak.
1: Habiskan dia, Jad. Nanti kan kalau kamu nak makan, bawa balik lagi ubi. Mak buat lagi. Tadi separuh Kak Joya dengan Kak Oji kau datang, mak dah bagi makan.
0: Oh, tadi geng-geng mak datang lah, ya.
1: Ha-ha. Saja berbuat-buat. Eh, ni. Tadi Kak Oji ada cakap. Walau abang kamu dekat Finland, dia masih boleh mengundi tau, Ijat. Jomlah bagi tahu abang kamu.
0: Ha, jap. Orang pergi basuh cawan dengan piring ni, jap. Lepas tu kita video call abang.
1: Ha, cepat-cepat, Jad.
0: Ha, mana telefon orang, mak?
1: Ha, ni ha, atas sofa ni. Cepat, Jad, call abang kamu tu. Ha, tapi waktu macam ni, abang kamu tengah buat apa, ya? Kita ganggu dia tak?
0: Sekarang ni pukul 6.30 petang waktu Malaysia. Dekat sana kurang 6 jam daripada kita sekarang. Ha. Sebab musim panas. Kat Finland sekarang pukul 12.30 hari. Ha, waktu abang tengah rehat. Boleh kita call?
1: Ha, kalau macam tu, call dia cepat, Jad.
2: Halo, Assalamualaikum orang Melaka, negeri bersejarah. Hai, Ma. Hai, Jad.
1: Waalaikumsalam. Eh, anak mak sihat tak tu?
2: Mak sihat ni, mak. Ni. Baru nak makan ni, mak.
1: Wah, mak mengganggu kamu nak makan ke, Muzamil?
2: Taklah, mak. Orang kat sini rehat sejak lebih. Nanti lepas cakap dengan mak, orang makanlah. Mak masak apa hari ni, mak?
1: Hari ni mak masak asam pedas jenaha dengan goreng kobis je, Muzamil. Dah tinggal berdua, masak rengkas-rengkas je.
2: Ui, sedapnya, mak. Mak, orang rindulah nak makan masakan mak. Tu, apa tu? Best asam pedas yang mak bagi tu. Dah nak habislah, mak.
1: Ha, tak apa. Nanti mak buat lagi. Mak minta adik kamu, Ijat, hantar pergi retort. Lepas tu, baru post kat kamu. Lepas dah retort ni, nanti Muzamil, pes tu boleh tahan sampai 2 tahun tau. Mak buat banyak sikit nanti.
2: Wah, terima kasih, mak. Mak memang the best mak in the world lah. Nanti mak hantarlah juga apa ni, sambal goreng ke apa-apa je lah yang mak boleh hantar.
0: Abang ni banyak cekadak lah dia.
2: Budak Ijat ni, kau bertahu macam mana abang rindukan masakan mak ni. Tu, kau lain lah, memang ada je tinggal dengan mak. Ni, orang kat sini ni, mak, asyik makan roti je, mak.
1: Alah, kesiannya anak mak yang seorang ni. Dah, Ijat, esok kamu pergi beli barang. Mak nak sediakan makanan untuk hantar ke abang kamu.
0: Iyalah, nanti mak senaraikan barang apa yang nak beli. Cepatlah, mak. Kata nak bagi tahu abang pasal undi tu. Ni dah cerita pasal makanan pula ni.
1: Alah, lupa pula, mak. Ni, Muzamil, Kak Oji cakap, walau kamu kat Finland, luar negara, kamu masih boleh mengundi tau. Apa tu, diorang panggil, apa tu, undi pos.
2: Oh, undi pos. Kenapa, mak, dengan undi pos tu?
1: Dia tanya pula kenapa. Kamu apply lah undi pos tu. Sayang tau kalau hilang satu undi dari kamu.
2: Oh, pasal undi pos tu, orang dengan kawan-kawan Malaysia yang kerja dekat sini dah mohon lah, mak, undi pos tu apa ni, sebaik je pembubaran tu Melaka. Itu SPR kan dah umum boleh mohon. Orang terus mohon.
1: Oh, ya ke? Alhamdulillah kalau macam tu. Susah tak, Muzamil, nak mohon tu?
2: Tak susah pun, mak. Semua dalam talian je. Orang kata pun online. Yang penting alamat kena tepat, sebab nanti SPR akan postkan kertas undi fizikal ikut alamat tu. Nanti orang kena postkan semula ke SPR pula.
0: Mak ni risau sangat kalau abang tak undi, bang.
1: Mesti lu risau. Undi ni penting untuk masa depan korang juga nanti.
2: Jangan risaulah, mak. Kami yang kerja dekat luar negara ni dikategorikan sebagai pengundi pos kategori 1B luar negara. Walau tak ada kat Malaysia masa hari mengundi nanti, kami tetap jalankan kewajipan sebagai rakyat Malaysia.
1: Lega, mak, macam tu. Ni dah lah, kamu pergi sambung buat kerja. Ganggu pula masa makan kamu kat sana ni, Muzamil. Kerja tu kerja juga. Bila kamu nak bawa balik menantu untuk mak?
0: Mak mulalah tu nak buat drama.

0: Dubai, check project kat sana ni.
1: Mak carikan nak tak?
0: Kalau Aisyah pun nak lah, Mak. Selain dari itu, tak nak lah, Mak.
2: Masalahnya sekarang, Aisyah lah tak nak kat Abang. Sampai sekarang, dia tak bagi apa-apa jawapan.
1: Ish, kau ni jahat. Cakap tu, kecil hati Abang kau dengarnya.
0: Tak apalah, Mak. Kalau dah jodoh, tak ke mana. Hari ni dia tolak. Mana tahu, selusa dia terima orang jadi lelaki dia kan, Mak?

0: Macam tu lah anak mak. Kerja cari duit banyak-banyak, Zamir. Nanti sampai masa kita bagi dia serba satu.
1: Wow.
0: Serba berdiri.
1: Wow.
0: Serba berlari pun boleh. Baru dia tahu siapa anak mak.

Syariah Radio Nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio Nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat petang. Selamat berhujung minggu 5.22 minit petang ketika ini. Pastinya anda masih lagi bertemankan Ain edisi 10 Oktober 2026. Dan macam biasa, ini jam yang terakhir juga Ain menemani hujung minggu anda. Okey, terima kasih kepada semua yang sedang mendengarkan Melaka FM, yang mana tengah memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan anda. Ain doakan semoga selamat sampai ke mana sahaja lokasi yang anda nak tuju pada petang ini, dan juga yang mana tengah dengarkan juga sambil-sambil beristirahat petang ni, selamat beristirahat. Okey, kalau boleh kita kurangkan juga aktiviti di luar sebabnya kita punya tahap IPU ataupun indeks pencemar udara di negeri Melaka khasnya ni masih lagi berada pada tahap yang tidak sihat. Kalau nak keluar juga, sila pakai pelitup muka yang sesuai, iaitu N95, supaya partikel-partikel halus tu tidak terus masuk ke dalam tubuh badan kita, okey. Dan apa pun untuk jam ini juga, kejap lagi macam biasa 5.30 minit petang, kalau anda nak sampaikan ucapan, tak kisahlah nak tuju ucapan untuk pengantin baru ke, nak tuju ucapan untuk orang yang sedang dirindui, ataupun sesiapa saja, anda boleh saja hantarkan ucapan anda di talian Wasabi Melaka FM 01806-1023. Dan kalau kita tengok dekat Wasabi Melaki FM ni pun, dah ramai juga yang kongsikan ucapan. Kejap lagi Ain akan bacakan 5.30 minit petang . Dan juga bercerita juga mengenai hari ini, 10 Oktober 2026 merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia tau. Jadi bila kita bercakap juga tentang hari ini ataupun Hari Kesihatan Mental ni, sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan seharian kita. Sebabnya setiap daripada kita ni ada penat yang kita simpan masing-masing kan. Penat yang nampak dan penat yang tak nampak. Penat yang tak nampak ni lah contohnya sebab terlalu banyak benda dalam fikiran kita, dalam hati kita, yang kita simpan, kita tak cerita pada orang lain kan. Jadi dari luar kita nampak okey, boleh ketawa, boleh borak macam biasa, boleh pergi kerja macam biasa kan. Tapi dalam hati kita, dalam fikiran kita ni, macam-macam beban yang kita simpan. Kerja, keluarga, duit, masa depan, semuanya boleh buat kepala kita ni rasa serabut. Sampai waktu nak tidur pun kita masih lagi memikirkan macam-macam perkara . Dan sebab tu penting untuk kita beri ruang kepada diri sendiri untuk kita berehat. Kita tak perlu sentiasa untuk nampak kuat. Tak perlu kita nak selesaikan masalah jam tu je kak kan. Yang penting kita kena, orang kata kalau penat kita cuba dapatkan rehat, kalau ada masalah kita cuba untuk berkongsi dengan orang yang sepatutnya, orang yang kita percaya.

Ya, dan juga dapatkanlah rawatan di tempat yang sepatutnya. Dan satu lagi, berkenaan dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia ni, kalaulah andai kata kita perasan diri kita sendiri, kawan kita ataupun ahli keluarga kita yang kelihatan murung ataupun tak nampak seperti biasa, cubalah tanya khabar mereka. Nampak macam simple, nampak macam mudah, tapi perhatian kecil macam ni boleh buatkan seseorang tu rasa bahawa masih ada lagi orang yang mengambil berat tentang diri dia. Okay? Jadi sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia ni, jom sama-sama kita belajar untuk lebih menjaga diri dan juga memahami orang di sekeliling kita. Dan kita kena sentiasa ingat juga kesihatan mental ni sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Sayangi diri sendiri, jangan terlalu keras dengan diri sendiri dan jangan malu untuk dapatkan bantuan apabila kita perlukan. Okay? Jadi kita jumpa kejap lagi untuk 5.30 minit petang. Hello, Melaka FM. Anda boleh hantarkan ucapan WhatsApp yang di talian 010-806-1023.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, seramai 1476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.
1: Kami menyiarkan lagu

0: Yang Mega FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu daripada kumpulan Crystal La Auber. 5.46 minit petang. Jadi let's go. I nak terus hello-hello dengan anda. I nak bacakan ucapan-ucapan yang ada dekat Wasabi Melaka FM pada petang ini. Tapi sebelum tu, I nak kongsikan dengan anda. Jangan lupa tau, esok kita ada kemuncak Bintang P Ramli. Ada 6 finalis yang akan beraksi pada esok malam 11 Oktober 2026 pada pukul 9 malam. Jadi anda boleh tontonlah di saluran TV2 RTM Click, dan juga anda boleh tonton secara rasmi di Sarawak FM. Jadi PR Ones mewakili Zon Selatan dari Melaka. PR Ones, semoga insyaAllah 6-6 finalis ini dapat buat yang terbaik pada malam esok kemuncak Bintang P Ramli, dan semoga PR Ones dikurniakan kejuaraan ni. Okey, apa pun untuk jam ini, jom I ada ucapan daripada Mak Jah ni. Katanya, Assalamualaikum Ain, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang Mak Jah. Katanya, hello-hello petang ni, Mak Jah nak buat ucapan kepada Pak Tua di Serkam, Maknab di Alur Gajah, Moksu Raja alias. Tak lupa juga untuk Kak Nani dekat Pelangai, Kak Ram dekat Lubuk China, Kak B, Popo dekat Indonesia, Abang Zed Pantun. Juga kita ada Kak Kamariah di Singapura, Kak Niki dekat Malim, Mak Etun, Wan Cak Cak Ba, Cik Mah dekat Melimau. Dan juga untuk semualah yang sedang mendengarkan Melaka FM pada petang ni, dengan ucapan selamat minum petang. Terima kasih Mak Jah. Dan juga Ain ada kiriman voice note daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Jadi jom kita dengarkan ucapannya untuk siapa Kak Ina pada petang ni.
1: Assalamualaikum, ini Ina Monta daripada Selandar Jasin, Melaka.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih untuk tegasan hari ini. Buat Mama Nomi, buat Mana, buat Kak B, buat Ayahanda, juga buat teman-teman di TikTok Melaka FM, Kak Ajar Badi, Zek, Aring, Ija, DJ Amar, semua terima kasih untuk tapping-tapping tadi. Dan buat ibu tercinta penulis sejak Fahri Kampung Bukit Senggih, Ina sayang Mak. Dan buat semua yang sedang mendengar, jaga diri baik-baik di musim jerebu ini. Jangan lupa pakai mask, jaga diri tau. Baik semua, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Kak Ina dari Selandar Jasin. Ingat tu pesanan ni, betul lah tu Kak Ina. Sekarang ni kita masih lagi dalam keadaan musim jerebu kan. Makin hari makin tinggi juga bacaan IPU Jadi memandangkan Kak Ina dah sebut tentang jerebu ni, baru tadi I nak kongsikan tentang jerebu juga Baru saja dikemas kini pada pukul 5 petang tadi. Kalau di negeri Melaka dicatatkan tinggi juga ni IPU-nya 160 Jadi untuk anda yang mungkin berada di negeri Melaka khasnya, ataupun di negeri-negeri yang mencatatkan IPU yang tinggi, tolong jaga kesihatan kita tau. Kalau nak keluar mana-mana tu, pastikan kita pakai pelitup muka yang sesuai, iaitu N95 lah. Yang itu lebih selamat untuk menapis partikel-partikel halus jerebu ini Okey, kalau di Bandaraya Melaka 164, Bukit Rambai 163, Alur Gajah 164 juga, baru saja dikemas kini setakat pukul 5 petang tadi. Jadi kita jaga kita, insyaAllah kita doakan juga semoga negara kita lekas sembuh daripada keadaan jerebu ni Ada ucapan juga ni daripada Cik Syamsuri dari Putrajaya. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Katanya esok 11 Oktober 2026, wakil Zon Selatan kita PR Ones akan bertanding dalam kemuncak Bintang P Ramli dekat Sarawak. Sama-sama kita doakan semoga beliau menjuarai pertandingan esok. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita doakan kejayaan PR Ones pada esok malam Jadi jangan lupa sekali lagi, yang nak ingatkan, esok malam kita ada kemuncak Bintang P Ramli pukul 9 malam. Anda boleh tonton sahaja di saluran TV2 di RTM Click, betul-betul percuma. Dan juga boleh tengok jugalah dekat platform rasmi Sarawak FM. Okey, pukul 5.50 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk semua yang dah sampaikan ucapan. Ada beberapa juga lagi ucapan yang belum dibacakan. Selepas ini rakan Sugar Sangin akan sambung baca ucapan anda lah. Dan pastinya untuk malam ini tau, kita special. Selalu kita ada Tokyo Warung kita ialah DJ Fast kan. Tapi malam ni Tokyo Warung digantikan dengan DJ Izzat eh. Nampaknya DJ Izzat akan cucuk langit malam ini dalam Warung Dangdut. Jadi kepada minat-minat lagu dangdut, jangan lupa anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan DJ Izzat malam ini. Okey, DJ Izzat akan temani anda 6 petang sehingga 12 tengah malam. Tapi Warung Dangdut dibuka pada pukul 9.30 malam nanti tau. Jadi boleh request je lagu bersama dengan DJ Izzat di talian wasabi kami 010-806-1023. Dan insyaAllah kita akan gegaukan TikTok live Melaki FM pada malam ini. Kita nantikan bersama dengan DJ Izzat nanti. Okay, kita tapping screen kasih padu. Kita support Warung Dangdut pada malam ini. Jadi sebagian terakhir nanti akan anda dengan sebuah lagu daripada Loga Ellie Cats, Jika Kau Bercinta Lagi, khas untuk anda. Assalamualaikum, salam Malaysia.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.
1: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
2: jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
1: Mak FM sentiasa bersama anda.
2: Mak FM pasti mempesonakan.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.
3: Dengar Melaka FM menerusi frekuensi 102.3 dan stream di aplikasi RTM Klik.

Ya, itu dia masih lagi bersama dengan kami di Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada anda yang masih lagi kekal bersama dengan kami di 102.3 bermula jam dari 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Tadi anda dah berteman dengan rakan tugas saya DJ Ain yang telah pun bersama dengan anda dari jam 12 tengah hari tadi sampai 6 petang. Kini giliran saya untuk hujung minggu 6-12, iaitu 6 petang hingga 12 malam, dan tentunya bertemu untuk edisi hari ini 10 Oktober 2026, hari Sabtu 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan tentunya petang ini kita akan bersama dengan lagu-lagu yang orang kata bercorak santai-santai untuk petang ini. Dan insyaAllah selepas jam jam 8.9 nanti, insyaAllah kita akan bersama dengan Warung Dangdut. Jadi kalau ada di antara anda yang nak bersama-sama nak menghantarkan lagu-lagu permintaan dangdut anda, insyaAllah saya akan pilih lagu-lagu anda, nanti kita akan keudarakan untuk anda pada malam ini. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang anda untuk bersama saya Warung Dangdut jam 9.30 malam nanti hingga 11 malam. Dan kalau boleh, saya nak anda hantarkan lagu-lagu dangdut yang ingin anda dengarkan di WhatsApp kami di 0108061023. Okay? Anda boleh hantarkan permintaan lagu-lagu anda di sana dengan ucapan-ucapan anda sekali. Alright, dan sambil-sambil tu kita layan jugalah ya lagu-lagu selepas jam 11 nanti, antara lagu-lagu yang orang kata relax-relax tengah malam kan, orang nak tidur dah masa tu. Jadi kita layan lagu-lagu yang slow sentimental. Okay, jadi waktu maghrib azan akan berkumandang insyaAllah pada jam 7.02 malam nanti. 6.30 petang nanti kita akan ikuti Permata Hati ya, pada jam 6.30 petang nanti ya. Jadi apapun, kepada anda yang terus kekal bersama dengan kami, insyaAllah saya akan live TikTok pada 8 ataupun 9 malam nanti untuk bersama-sama dengan anda dalam segmen Warung Dangdut nanti. Kita layan dulu lagu yang pernah dipopularkan oleh Allahyarham. Ni dia daripada Fotograf ni, dengan lagunya Luka Seribu Rindu. Juga sekejap lagi Shima, Luka Dilukai, dan juga Terra Rosa Green bersama dengan anda waktu ini di 102.3. Ini dia Syamrin, Fotograf.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk mendoakan seseorang yang memakai pakaian baru. Kita ikuti bersama.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah sehelai pakaian jubah daripada sutera berwarna hitam. Semuanya diam sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panggillah Ummu Khalid." Maka aku pun didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda memakaikan jubah tersebut dengan tangan baginda sendiri dan bersabda, "Pakailah hingga rosak dua kali berturut-turut." Jadi ini dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis berkenaan dengan disunatkan kita mendoakan orang yang memakai pakaian baru itu tuan-tuan. Ada cerita dia. Satu hari tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man tarawna naksuha hadhihi al-khamisata." Nabi kata, apa pendapat kamu semua? Nabi tanya kepada para sahabat, siapakah yang menurut kamu semua aku nak beri pakaian ini? Apabila Nabi SAW dihadiahkan satu jubah warna hitam dan jubah itu kecil tuan-tuan, maka Nabi pun berkata kepada para sahabat, jubah yang ni menurut pendapat kamu semua siapa aku nak bagi? Kepada siapa aku nak bagi? Maka para sahabat pun diam. Maka ketika itu Nabi SAW pun bersabda, "Ituni bi ummi Khalid." Nabi kata, kalau begitu kamu semua bawa datang kepada aku Ummu Khalid. Ummu Khalid ni seorang sahabiah yang masih kecil ketika itu tuan-tuan. Namanya Amah binti Khalid. Dia punya kunia dia Ummu Khalid tuan-tuan. Nabi kata, kalau begitu kamu bawa datang kepada aku seorang budak kecil yang digelar dengan Ummu Khalid. Maka didatangkan Ummu Khalid ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakaikan Ummu Khalid ini dengan jubah hitam tadi. Nabi pakaikan dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sebab dia kecil lagi ketika itu. Dan Nabi kata apa? Abli wa akhliqi. Nabi kata pakailah. Semoga pakaian ini bertahan. Pakailah pakaian ini dan semoga pakaian ini bertahan dan pakailah pakaian ini sehingga pakaian ini rosak. Dua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah perkataan ini ataupun doa ini. Abli wa akhliqi. Nabi doakan Ummu Khalid itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Semoga pakaian ini bertahan. Dan pakailah pakaian ini. Jangan simpan pakaian ini. Sampailah pakaian ini rosak. Maksudnya Nabi nak kata, pakaian ini jangan disimpan. Janganlah pakaian ini rosak disebabkan simpan. Biarlah pakaian ini rosak disebabkan pakaian ini dipakai. Dua kali Nabi SAW ulang tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, disebutkan ini dalam riwayat yang lain, Ummu Khalid ni dia cerita ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi wa alayya qamisun asfar. Dia kata aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ayahku dan ketika itu aku memakai pakaian berwarna kuning. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sana sana. Aku masuk sana-sana maksudnya cantik, bagus-bagus, Nabi kata. Kan? Jadi qala Abdullah wa hiya bil habasyiyah hasanatun. Kan? Berkata perawi mendatangkan kepada kita satu contoh, satu contoh tauladan untuk kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak kecil, tuan-tuan. Kan? Kan ada setengah orang tu bila dia dah jawatan tinggi, tuan-tuan, bila dia orang besar, kan? Bila dia orang kaya, kan? Kalau dengan budak-budak ni dia macam tak suka je, tuan-tuan. Kan? Apatah lagi kalau budak-budak tu main dengan dia. Kan, ini apa, Ummu Khalid ni dia main di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, disentuh khatamin nubuwah, tanda kenabian yang ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kata tawaduknya Nabi, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak kecil itu. Maka dalam hadis ini tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dia puji tu pakaian baru Ummu Khalid itu, tuan-tuan. Kan kita pun kalau ada sahabat kita yang memakai pakaian baru, kita boleh puji dia, tuan-tuan. Seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Nabi puji. Nabi kata apa? Sana ataupun hasan. Nabi kata baik, bagus, cantik baju itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Terutamanya budak-budak, tuan-tuan. Kan? Kalau budak-budak tu lagi kita kena ambil hati dia, bermain dengan dia, senangkan hati dia, dan puji dia cantiknya baju. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Abli wa akhliqi, tiga kali dalam satu riwayat. Satu riwayat dalam kitab Al-Azkar ni dua kali didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, abli wa akhliqi, abli wa akhliqi. Jadi ini merupakan ucapan ataupun zikir untuk apabila kita melihat sahabat kita memakai pakaian baru, seperti mana yang disebutkan, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amah binti Khalid ataupun Ummu Khalid itu. Abli wa akhliqi, abli wa akhliqi. Apa maksudnya? Maksudnya, semoga pakaian yang kau pakai ini bertahan lama. Dan pakailah pakaian ini sehingga rosak. Dan jangan simpan, pakai. Dan Abdullah ibn al-Mubarak, salah seorang perawi hadis ini, dia kata apa? Anna Ummu Khalidin radhiyallahu anha aashat umuran tawilan. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Khalid ni dia hidup dengan umur yang panjang. Bi barakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi doakan dia, semoga pakaian ini bertahan lama. Kan? Maksudnya kalau pakaian tu bertahan lama, tuan yang memakainya pun bertahan lama, maksudnya umurnya panjang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berkat doa Nabi, Ummu Khalid ini umurnya panjang. Dan sehinggalah dikatakan, tuan-tuan, fabaqiyal qamisu zamanan tawilan, sehingga pakaian yang dipakai oleh Ummu Khalid tu pun bertahan lama, tak rosak, tuan-tuan. Sehingga dikata Ummu Khalid tu dah tua, umurnya dah tua pun pakaiannya tadi tu masih ada lagi, tuan-tuan. Kan? Masih elok lagi. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tuan-tuan. Ini kita kata apa? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok umur Ummu Khalid ini menjadi panjang. Bukan sahaja itu, pakaian yang dipakai itu, jubah kecil itu, sampai dia tua masih ada lagi, tuan-tuan. Masih bertahan lagi. Kan? Masih okey lagi kainnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini apa yang kita boleh ambil adalah perkenaan yang pertama, doa Nabi SAW kepada sesiapa yang memakai pakaian baru. Ya. Apa doa dia? Abli wa akhliqi. Senang saja tuan-tuan. Duk. Pendek. Abli wa akhliqi. Dua kali ulang. Dalam kitab Al-Azkar, dalam riwayat yang lain, tiga kali Nabi SAW baca ataupun sebut. Abli wa akhliqi. Abli wa akhliqi. Abli wa akhliqi. Abli wa akhliqi. Apa maksudnya? Semoga pakaian ini bertahan lama. Kan? Dan pakailah pakaian ini sehingga rosak. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, berkat doa Nabi SAW tadi. Kan? Yang akhirnya Ummu Khalid ni umurnya panjang dan pakaiannya tadi tu pun bertahan lama. Yang ketiga, kelembutan Nabi SAW itu. Bersama kanak-kanak itu tuan-tuan. Nabi SAW bergurau, bermain dengan kanak-kanak itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Walaupun beliau adalah seorang Nabi, kan, seorang ketua, ketua negara, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Kami riwayatkan, kami iaitu Imam Nawawi, riwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni. Ibnu Sunni ini selalu kita sebut, kan. Dalam kitab Al-Azkar ni, Imam Nawawi banyak ambil hadis daripada kitab Ibnu Sunni. Amalul Yaumi Wal Lailah, tajuk kitabnya. Amalan harian itu. Kan? Kitab Ibnu Sunni ni seakan-akan kitab Al-Azkar ni, tuan-tuan. Ada hadis-hadis berkenaan dengan zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Jadi, Imam Nawawi banyak ambil hadis-hadis daripada kitab Ibnu Sunni. Kami riwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar radhiyallahu anhu thauban faqala ajadidun hadha am ghasilun faqal bal ghasilun faqal ilbas jadidan wa'ish hamidan wa'mut syahidan. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar radhiyallahu anhu memakai pakaian. Beliau bertanya, baju baru atau habis dicuci? Dia iaitu Umar menjawab, habis dicuci. Beliau pun bersabda, pakailah pakaian baru, hiduplah dengan mulia dan matilah dalam keadaan syahid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ini satu lagi tuan-tuan, hadis ataupun zikir berkenaan dengan mendoakan orang yang memakai pakaian baru itu tuan-tuan. Kan? Jadi hadis ini menceritakan kepada kita satu hari Nabi SAW melihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memakai pakaian. Kan? Dan kita kata baju itu seakan-akan baju baru. Maka Nabi SAW pun tanya kepada Sayyidina Umar, ajadidun hadha am ghasilun? Wahai Umar, baju yang kau pakai itu baju baru ataupun baju yang baru lepas dicuci? Kan? Maksudnya baju yang lepas dicuci itu maksudnya baju lama lah. Maka Sayyidina Umar kata, bal ghasil. Bukan baju baru wahai Rasulullah, tetapi baju lama, baju yang baru lepas dicuci itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ucapkan doa ini.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk mendoakan seseorang yang memakai pakaian baru yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jawatankuasa Mahzi Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.
1: Alah, sekali lagi untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu fardu maghrib tepat jam 7:02 malam nanti.

0: Baiklah saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekarang telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini telah menyuruh umatnya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Kami dari Radio Malaysia Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

أبصارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.

إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما

إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجو

بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

وإن كل لما جميع لدينا محضرون

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرق

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

Rabbani dengan lagunya Insaf membawa kita ke jam 7.43 minit malam. Okay, selamat malam kepada anda yang masih kekal bersama dengan kami dan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Ya, insyaAllah semoga amalan-amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit informasi, di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Baik, satu lagi info yang saya kongsikan bersama dengan anda, jangan lupa pada malam ini kita akan bersama ikuti jam 8 malam nanti, ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam berita perdana, yang mana boleh menonton TV, anda boleh tonton di TV1, dan kalau kata tak dapat menonton TV, boleh dengarkan melalui Melaka FM pada malam ini kerana kita akan sambung siar tepat jam 8 malam nanti, ya. Jadi sama-samalah kita ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Okey, baik, kita terus beribu bersama dengan lagu penampilan Ekspedisi. Sekejap lagi juga kita ada Bumi Putra Rockers. Ini didengarkan dahulu, Kerabat Keinsafan bersama kami di Melaka FM.

0: 7 bersama Perdana Menteri yang akan disiarkan dalam berita perdana.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama saya Yunus Mohamad Nur untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Dato' Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Dato' Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Atau hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Dato' Sri?
2: Okay. Baik, Alhamdulillah.
1: Jadi dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Dato' Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
2: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar beratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing, dan tentunya di antaranya yang penting pekerja gig, pendapatan minima, kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
1: Kita simpan pasal janji. Tadi juga Dato' Sri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi ujuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Dato' Sri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
2: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20, 15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Nah, kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan, wang mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamaannya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaannya yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi Ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya tu penjakit gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita pergi pelanggan, ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini, maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah madat mereka, itu kita berikan tumpuan.
1: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini diadun, sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tun Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
2: Yang tentunya merangka, yang bekerja itu pasukan besar ya, tentu. Di kementerian-kementerian, khusus kementerian kewangan, yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi anggendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh, kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farma. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini lah. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya kenapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi, termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu, ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan, walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia masalah. Semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
1: Baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2027 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi madani?
2: Dia dan apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup dia. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah kita gig e-hailing, pay-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu, perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap, tapi kita di bandar tak ada sawah padi, tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas di beberapa tempat dianggap sudah susut. Tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
1: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa benar-benar sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun diambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program wacana khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu isyak telah pun masuk pada jam 8.11 minit malam tadi. Jadi terus setia bersama dengan kami, Zone Music di Melaka FM, satu jam bersama anda.

0: Sedapnya bingka ubi mak buat ni. Ijat habiskan je, mak.
1: Habiskan je, Jad. Nantikan kalau kamu nak makan, bawa balik lagi ubi. Mak buat lagi. Tadi separuh Kak Joya dengan Kak Oji kau datang, mak dah bagi makan.
0: Oh, tadi geng-geng mak datang lah, ya.
1: Ha-ha. Saja berbuat-buat. Ni, tadi Kak Oji ada cakap, walau abang kamu dekat Finland, dia masih boleh mengundi tau, Ijat. Jomlah bagi tahu abang kamu.
0: Ha, jap. Orang pergi basuh cawan dengan piring ni, jap. Lepas tu kita video call abang.
1: Ha, cepat-cepat, Jat.
0: Ha, mana telefon orang, mak?
1: Ha, ni ha, atas sofa ni. Cepat, Jat, call abang kamu tu. Tapi waktu macam ni, abang kamu tengah buat apa, eh? Kita ganggu dia tak?
0: Sekarang ni pukul 6.30 petang waktu Malaysia. Dekat sana kurang 6 jam daripada kita sekarang. Ha. Sebab musim panas. Kat Finland sekarang pukul 12.30 hari. Ha, waktu abang tengah rehat. Boleh kita call?
1: Ha, kalau macam tu, call dia cepat, Jad.
2: Halo, Assalamualaikum orang Melaka. Negeri bersejarah. Hai, Ma. Hai, Jad.
1: Waalaikumsalam. Eh, anak mak sihat tak tu?
2: Mak sihat ni, mak. Ni. Baru nak makan ni, mak.
1: Wah, mak mengganggu kamu nak makan ke, Musa

0: mak masak apa hari ni, mak?
1: Hari ni mak masak asam pedas jenaha dengan goreng kobis je, Musamil. Dah tinggal berdua, masak rengkas-rengkas je.
0: Ui, sedapnya, mak. Mak. Orang rindulah nak makan masakan mak. Apa tu best asam pedas yang mak bagi tu? Dah nak habis lah, mak.
1: Ha, tak apa. Nanti mak buat lagi. Mak minta adik kamu, Ijat, hantar pergi retort. Lepas tu, baru post kat kamu. Lepas dah retort ni, nanti Muzamil, best tu boleh tahan sampai 2 tahun tau. Mak buat banyak sikit nanti.
0: Wah, terima kasih, mak. Mak memang the best mak in the world lah. Nanti mak hantarlah juga apa ni, sambal goreng ke, apa-apa je lah yang mak boleh hantar.
2: Abang ni banyak cekadak lah dia.
0: Budak Ijat ni, kau bertahu macam mana abang rindukan masakan mak ni. Tu, kau lain lah, memang ada je tinggal dengan mak. Ni, orang kat sini ni, mak, asyik makan roti je, mak.
1: Alah, kesiannya anak mak yang seorang ni. Dah, Ijat, esok kamu pergi beli barang. Mak nak sediakan makanan untuk hantar ke abang kamu.
2: Yelah, nanti mak senaraikan barang apa yang nak beli. Cepatlah, mak. Kata nak bagi tahu abang pasal undi tu. Ni dah cerita pasal makanan pula ni.
1: Alah, lupa pula, mak. Ni, Musamil, Kak Oji cakap, walau kamu kat Finland, luar negara, kamu masih boleh mengundi tau. Apa tu, diorang panggil, apa tu, undi pos.
0: Oh, undi pos. Kenapa, mak, dengan undi pos tu?
1: Dia tanya pula kenapa. Kamu apply lah undi pos tu. Sayang tau kalau hilang satu undi dari kamu.
0: Oh, pasal undi pos tu, orang dengan kawan-kawan Malaysia yang kerja dekat sini dah mohon lah, mak, undi pos tu apa ni, sebaik je pembubaran tu Melaka. Itu SPR kan dah umum boleh mohon. Orang terus mohon.
1: Oh, ya ke? Alhamdulillah kalau macam tu. Susah tak, Muzamil, nak mohon tu?
0: Tak susah pun, mak. Semua dalam talian je. Orang kata pun online. Yang penting alamat kena tepat, sebab nanti SPR akan postkan kertas undi fizikal ikut alamat tu. Nanti orang kena postkan semula ke SPR pula.
2: Mak ni risau sangat kalau abang tak undi, bang.
1: Mesti lu risau. Undi ni penting untuk masa depan korang juga nanti.
0: Jangan risaulah, mak. Kami yang kerja dekat luar negara ni dikategorikan sebagai pengundi pos kategori 1B luar negara. Walau tak ada kat Malaysia masa hari mengundi nanti, kami tetap jalankan kewajipan sebagai rakyat Malaysia.
1: Lega, mak, macam tu. Ni dah lah, kamu pergi sambung buat kerja. Ganggu pula masa makan kamu kat sana ni, Muzamil. Kerja tu kerja juga. Bila kamu nak bawa balik menantu untuk mak?
2: Mak mulalah tu nak buat drama dia.
0: Kalau cakap pasal menantu ni, insyaAllah, mak, cuma orang ni busy kerja, mak. Sekarang tengah banyak projek kat sini. Sana sini bos orang hantau. Ini pun bawa balik dari Dubai. Cek projek kat sana ni.
1: Mak carikan nak tak?
0: Kalau Aisyah orang nak lah, mak. Selain dari itu, tak nak lah orang, mak.
2: Masalahnya sekarang, Aisyah lah tak nak kat abang. Sampai sekarang dia tak bagi apa-apa jawapan.
1: Kau ni, Jad, cakap tu kecil hati abang kau dengarnya.
0: Tak apalah, mak, kalau dah jodoh tak ke mana. Hari ni dia tolak. Mana tahu esok lusa dia terima orang jadi laki dia, kan, mak?

0: Macam tu lah anak mak. Ha, kerja cari duit banyak-banyak, Muzamil. Nanti sampai masa, kita bagi dia serba satu.
1: Wow.
0: Serba berdiri.
1: Wow.
0: Serba berlari pun boleh. Baru dia tahu siapa anak mak.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini di

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenal tak suara ni? Siapa lagi kalau tak bukan Ustaz Fazli Samin. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Dan sesungguhnya hari ini saya doakan kepada semua para pendengar, mudah-mudahan insyaAllah kita diluaskan rezeki, diberikan kesihatan yang baik-baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan sambung beberapa tip yang baik untuk ibu ayah. Ibaratnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh dalam minggu ni kita nak share pasal tip-tip yang banyak untuk ibu ayah dekat luar sana. Sebab bukan apa tuan-tuan, ramai yang PM saya, yang jumpa saya, dia minta kalau boleh saya lebihkan tip-tip parenting ni kepada ibu ayah yang suka dengar Melaka FM ni. InsyaAllah, mudah-mudahan ia memberikan manfaat yang terbaik untuk kita semua. Jadi hari ni Ustaz nak tambah tips bagaimana nak membina mindset anak-anak yang sihat. Kenapa tuan-tuan? Isu dah hari ni, ramai anak-anak kita, terutamanya anak-anak kecil, anak-anak kanak-kanak yang dah nak meningkat remaja, mereka kadang-kadang ada mempunyai mindset yang negatif. Rasa tak boleh buat, rasa tak pandai, rasa tak hebat. Ini akan menyebabkan nanti berlakunya semangat dan motivasi yang down dalam diri anak-anak kita. Betul tak betul? Jadi, jangan risau.

pertama yang bagus kita nak bina mindset anak-anak kita yang sihat adalah beri galakan. Tentunya anak-anak yang down ni tuan-tuan perempuan, semangat dia akan rendah, motivasi dia akan hilang. Orang kata hala tuju dah ke laut lah. Jadi sebagai ibu ayah, jangan hari ni kita sindir, kita kecam anak-anak kita lagi, ataupun kita berikan kata-kata yang boleh mencari

0: lamanya, tapi pemangkin semangat untuk kita bangkit menjadi orang yang lebih hebat. Ha, sebagai contoh, selalu kalau kita beritahu pada anak-anak, contohlah saya bagikan satu analogi. Saya kata pada anak saya, contoh, Balqis, antara hari ini telur dengan hari ini bola pingpong, mana Balqis nak pilih? Dia pun kata, tak tahulah ya, kenapa ya? Okey, kalau Balqis pilih buah pening telur, kalau kita baling, dia akan pecah. Tapi kalau kita pilih bola pingpong, kita akan baling, dia akan melantun. Ibarat hari ini, kalau kita semangat kita macam telur, jatuh habis pecah berderai. Tapi kalau semangat kita macam bola pingpong, lagi kuat kita baling, lagi tinggi dia bangkit. Kalau kita jatuh sekuat mana pun, maknanya kita lagi kuat untuk kita bangkit menjadi manusia yang lebih hebat. Ha, nampak tak? Ha, itu perkara yang penting kita bagi. Dan yang kedua, tuan-tuan puan-puan, hentikan merendah-rendahkan keupayaan anak-anak kita. Kadang-kadang kita ni sebagai ibu bapa kadang-kadang geram. Yalah, kadang-kadang anak kita ni boleh tahan nakalnya, tak nak dengar kata kan. Sampai anak kita tak dapat dia nak, kita pun sindir dia. Itulah, dulu ayah cakap kau tak nak dengar cakap, kata, padan muka kau. Sudah. Ditambah membandingkan, kau tengok kakak kau tu. Ini akan menyebabkan anak kita akan rasa dendam dan akan menyebabkan dia rasa dia menjadi manusia yang tak boleh nak bangkit kembali. Sebab itu saya harap dua tip ini dapat membuka minda ibu ayah agar kita lepas ini ubah cara cakap kita, cara fikir kita, cara didik kita supaya anak kita mempunyai mindset anak-anak yang lebih sihat. Nak tahu lebih lagi? Esok, seperti biasa, jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbebas. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli belah dekat one shot dia satu tempat. Contoh, sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh disimpan lama. So sekarang ni ada, mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, insyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kan waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kita dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: Aduh, ish.
1: Eh, Zam, kenapa ni?
0: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
1: Eh, relaxlah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang. Jom kita keluar, minum kejap. Aku belanja.
2: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Okey, itu dia kembali bersama dengan kami di 102.3 Radio Melaka FM. Selamat malam kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami. Tak kira walau di mana juga anda berada, terus kekal bersama dengan kami di Melaka FM. Dan juga yang mendengarkan melalui RTM Klik. Terima kasih banyak sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Melaka FM. Terima kasih yang mana nak minta-minta lagu malam ni di Warung Dandut. Kita boleh order menu-menu kita di Rumah Hijau 01080661023. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda serta lagu-lagu permintaan anda. Malam ni Warung Dangdut bersama dengan saya, kita dah buka pintu. Masuklah. Okay, singgah. Jangan lupa jangan singgah di Warung Dangdut kita. Malam ni kita ada mi dangdut, mi goreng dangdut kita ada, kuetiau dangdut, bihun dangdut kita ada, kopi dangdut kita, macam-macam lah menu yang kita sediakan untuk anda pada malam ini. Kuih ketayap dangdut pun ada. Permintaan Kak Wati kita, ya. Jadi kalau ada di antara anda yang nak bersama-sama dengan kami, teruskan kesetiaan anda. Kita akan bersama dengan lagu-lagu dangdut yang popular, lagu-lagu dangdut yang agak lama sedikit, tahun 90-an, mungkin juga 80-an. Kita akan keudarakan lagu-lagu berkonsepkan dangdut pada malam ini, ya. Ramai peminat-peminat kata irama dangdut ini. Kalau bersama dengan DJ Fasu, saya tengok kami ramai lagi yang mengantarkan kiriman-kiriman, ya. Dan saya juga dah dapat lebih kurang dekat 20 kiriman lagu-lagu dangdut di Rumah Hijau. Yang belum lagi, hantarkan segera di 01080661023. Kita dengarkan dua lagu untuk pembuka tirai kita pada malam ini dalam segmen lagu-lagu ataupun di Warung Dangdut kita. Jom kita dengarkan penampilan Iwan dan juga Melina sekejap aja lagi. Dan kita layan dahulu, ini dia pembuka tirai kita. Masih Dayu, Robek Hatika bersama anda di Melaka FM. Iwan, come on.

Ezra yang tersayang, Iwan dan juga Amalina bersama dengan anda di Warung Dangdut Melaka FM. Selamat datang ke warung kami pada malam ini yang berada di TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak yang mana dah share live kami. 87 mata yang bersama kami pada malam ini. Terima kasih banyak, kami hargai anda. Terima kasih guys yang mana bersama dengan saya pada malam ini. Teruskan tap screen dan juga share live kita. Yang mana nak lagu-lagu dangdut anda dikeudarakan, bolehlah hantarkan ke rumah hijau kami di 01 08 06 1023. Jom kita bacakan kiriman seterusnya. Assalamualaikum Izan, malam buka warung dangdut, Mak Jah nak satu lagu dari Iwan, Jangan Tinggal Daku. Rasanya Iwan dah main tadi kan. Tak apa, nanti kita bagi lagu lain untuk Mak Jah kita ya. Buat Izan terima kasih, dan tak lupa lagu ini buat Maslan isteri di Muar dengan ucapan selamat mendengar dangdut malam bersama Izan. Okey Izan, terima kasih, bye. Terima kasih. Salam dari Riau Bengkalis. Terima kasih yang berada di TikTok Melaka FM. Hai, selamat malam semua. Muhammad

Azmi, hai, salam bang, salam untuk Azmi. Jom kita layan lagu seterusnya. Kejap lagi kita dengarkan lagu penampilan Ibrahim S, Aku Semut Merah. Juga kita ada lagu Benang Biru bersama anda di Melaka FM dari Maggie Zack. Jom kita layan dua lagu ini bersama kami 102.3 Warung Dangdut. Masuk, masuk, masuk guys.

Jadi Warung Dangdut masih lagi bersama dengan anda di 102.3 Melaka FM, semestinya mempesonakan anda. Anda yang baru saja mengikuti siaran kami, masuklah ke Warung Dangdut kami malam ini. Tentunya kita nak keudarakan lagu-lagu pilihan dangdut anda pada malam ini. Lagu-lagu yang menyegarkan anda dari nak tidur tu. Segar-segarkan badan anda bersama dengan kami di Melaka FM ini. Alright, terima kasih yang berada di TikTok 83 mata 50.7K dah bersama dengan kami yang tap screen. Terima kasih yang dah share live kami. Terima kasih banyak-banyak. Alright, dan kita nak bacakan kiriman-kiriman yang seterusnya. Inilah kiriman daripada Mak Surah Jalil. Assalamualaikum DJ Izzat, selamat berkonti DJ Izzat di Warung Dangdut. Mohon nak dengarkan lagu Jangan Tinggalkan Aku daripada nyanyian Iwan. Tapi version ni tak ada, saya bagi untuk Imam S. Arifin dan juga Nana Mardiana. Okay, juga untuk Mama Nomi, Kak Nani, Mak Long Hawa, Mak Jab Bukit Rambai, Cik Mah Merlimau dan Ramli Beritah Mulu dengan ucapan selamat malam, moga sihat dan ceria selalu di Jizat Scan. Terima kasih. Terima kasih untuk Mak Su Raja Alias. Juga kita ada Muhammad Haikal. Assalamualaikum dan selamat malam di Jizat. Untuk segmen Warung Dangdut malam ini, saya nak request lagu Selamat Jalan Romeo Ramlah Ram. Ucapan selamat bertugas buat di Jizat. Semoga urusan dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik-baik sahaja. Terima kasih di Jizat. Terima kasih banyak juga begitu dengan anda yang berada di dalam TikTok kami. Terima kasih banyak-banyak ya. Jom kita layan lagu seterusnya. Kita ada Baby Shima sekejap lagi, Makan Hati, juga Iwan, Cinta Sabun Mandi. Dan ini dia dari penampilan Imam S. Arifin dengan lagunya Jangan Tinggalkan Aku bersama Nana Mardiana. Warung Dangdut bersama anda di Melaka FM.

Itu nyanyian Iwan dengan lagunya Cinta Sabun Mandi membawa kita ke jam 10.10 minit malam. Terima kasih yang mana lagi terus bersama kami di TikTok Market FM 90 mata yang sedang memandang 70.5K yang tap-tap screen. Teruskan lagi, tap-tap lebih banyak lagi ya. Saya dah belanja malam ni untuk anda, anda belanja saya pada malam ini. Okey, baik. Kita ada kiriman seterusnya ini. Katanya, salam DJ lagu Zaliah Hamid kerana pengalaman. InsyaAllah saya akan tunaikan juga daripada Aisyah Humairah. Assalamualaikum DJ Izzat. Aisyah Humairah nak minta lagu Demam Cinta dari Azura. Ditujukan buat semua sayap-sayap Melaka FM. Terima kasih Izzat. Baik, terima kasih banyak-banyak. Jom, sekejap lagi kita akan tunaikan dua permintaan mereka. Tapi sebelum tu kita layan dahulu lagu yang pernah dipopularkan oleh, ni lagu modern sikit lah, lagu baru sikit lah eh. Lagu ini berjudul Makan Hati, Baby Shima, bersama anda di Melaka FM.

0: Sedapnya bingka ubi mak buat ni. Ijat habiskan je, mak.
1: Habiskan je, Jad. Nanti kan kalau kamu nak makan, bawa balik lagi ubi. Mak buat lagi. Tadi separuh Kak Joya dengan Kak Oji kau datang, mak dah bagi makan.
0: Oh, tadi geng-geng mak datang lah, ya.
1: Ha-ha. Saja berbuat borak. Eh, ni. Tadi Kak Oji ada cakap. Walau abang kamu dekat Finland, dia masih boleh mengundi tau, Ijat. Jomlah bagi tahu abang kamu.
0: Ha, jap. Orang pergi basuh cawan dengan piring ni, jap. Lepas tu kita video call abang.
1: Ha, cepat-cepat, Jad.
0: Ha, mana telefon orang, mak?
1: Ha, ni ha, atas sofa ni. Cepat, Jad, call abang kamu tu. Ha, tapi waktu macam ni, abang kamu tengah buat apa, ya? Kita ganggu dia tak?
0: Sekarang ni pukul 6.30 petang waktu Malaysia. Dekat sana kurang 6 jam daripada kita sekarang, ha. Sebab musim panas. Kat Finland sekarang pukul 12.30 hari. Ha, waktu abang tengah rehat. Boleh kita call?
1: Ha, kalau macam tu, call dia cepat, Jad.
2: Halo, Assalamualaikum orang Melaka, negeri bersejarah. Hai, Mak. Hai, Jad.
1: Waalaikumsalam. Eh, anak mak sihat tak tu?
2: Ah, mak sihat ni, mak. Ah, ni. Ha, ah, baru nak makan ni, mak.
1: Wah, mak mengganggu kamu nak makan ke, Muzamil?
2: Eh, taklah, mak. Orang kat sini rehat sejak lebih. Nanti lepas cakap dengan mak, orang makanlah. Ha, ah, mak masak apa hari ni, mak?
1: Hari ni mak masak asam pedas jenaha dengan goreng kobis je, Muzamil. Dah tinggal berdua, masak rengkas-rengkas je.
2: Ui, sedapnya, mak. Eh, mak. Orang rindulah nak makan masakan mak. Tu, apa tu? Best asam pedas yang mak bagi tu. Dah nak habis lah, mak.
1: Ha, tak apa. Nanti mak buat lagi. Mak minta adik kamu, Ijat, hantar pergi retort. Lepas tu, baru post kat kamu. Lepas dah retort ni, nanti Muzamil, pes tu boleh tahan sampai 2 tahun tau. Mak buat banyak sikit nanti.
2: Wah, terima kasih, mak. Mak memang the best mak in the world lah. Nanti mak hantarlah juga apa ni, sambal goreng ke apa-apa je lah yang mak boleh hantar.
0: Eh, abang ni banyak cekadak lah dia.
2: Eh, budak Ijat ni, kau bertahu macam mana abang rindukan masakan mak ni. Tu, kau lain lah, memang ada je tinggal dengan mak. Ni, orang kat sini ni, mak, asyik makan roti je, mak.
1: Alah, kesiannya anak mak yang seorang ni. Dah, Ijat, esok kamu pergi beli barang. Mak nak sediakan makanan untuk hantar ke abang kamu.
0: Iyalah, nanti mak senaraikan barang apa yang nak beli. Cepatlah, mak. Kata nak bagi tahu abang pasal undi tu. Ni dah cerita pasal makanan pula ni.
1: Alah, lupa pula, mak. Ni, Muzamil, Kak Oji cakap, walau kamu kat Finland, luar negara, kamu masih boleh mengundi tau. Apa tu, diorang panggil, apa tu, undi pos.
2: Oh, undi pos. Kenapa, mak, dengan undi pos tu?
1: Eh, dia tanya pula kenapa. Kamu apply lah undi pos tu. Sayang tau kalau hilang satu undi dari kamu.
2: Oh, pasal undi pos tu. Orang dengan kawan-kawan Malaysia yang kerja dekat sini dah mohon lah, mak, undi pos tu apa ni, sebaik je pembubaran di Melaka. Hari tu, SPR kan dah umum boleh mohon. Orang terus mohon.
1: Oh, ya ke? Alhamdulillah kalau macam tu. Susah tak, Muzamil, nak mohon tu?
2: Eh, tak susah pun, mak. Semua dalam talian je. Orang kata pun online. Yang penting, alamat kena tepat sebab nanti SPR akan postkan kertas undi fizikal ikut alamat tu. Nanti orang kena postkan semula ke SPR pula.
0: Mak ni risau sangat kalau abang tak undi, bang.
1: Eh, mesti lu risau. Undi ni penting untuk masa depan korang juga nanti.
2: Jangan risaulah, mak. Kami yang kerja dekat luar negara ni dikategorikan sebagai pengundi pos kategori 1B luar negara. Walau tak ada kat Malaysia masa hari mengundi nanti, kami tetap jalankan kewajipan sebagai rakyat Malaysia.
1: Lega, mak, macam tu. Ni dah lah, kamu pergi sambung buat kerja. Ganggu pula masa makan kamu kat sana ni, Muzamil. Kerja tu kerja juga. Bila kamu nak bawa balik menantu untuk mak?
0: Mak mulalah tu nak buat drama dia.
2: Kalau cakap pasal menantu ni, insyaAllah, mak, cuma orang ni busy kerja, mak. Sekarang tengah banyak projek kat sini. Sana sini bos orang hantau. Ini pun baru balik dari Dubai. Check projek kat sana ni.
1: Mak carikan nak tak?
2: Kalau Aisyah orang nak lah, Mak. Selain dari itu, Mak tak nak lah orang, Mak.
0: Masalahnya sekarang, Aisyah lah tak nak kat Abang. Sampai sekarang, dia tak bagi apa-apa jawapan.
1: Ish, kau ni, Jad. Cakap tu, kecil hati Abang kau dengarnya.
2: Tak apalah, Mak. Kalau dah jodoh, tak ke mana. Hari ni dia tolak. Mana tahu esok lusa dia terima orang jadi laki dia kan, Mak?

0: Macam tu lah anak mak. Ha, kerja cari duit banyak-banyak, Muzamil. Nanti sampai masa, kita bagi dia serba satu.
1: Wow.
0: Serba berdiri.
1: Wow.
0: Serba berlari pun boleh. Baru dia tahu siapa anak mak.

Arung dangdut, ada yang nak order kopi O, ada yang order teh O kurang manis, ada yang kopi O kosong nak diet katanya. Order bersama dengan kami di Melaga FM. Ha, mi goreng dangdut ada, nasi goreng dangdut, semuanya ada dekat sini ya. Kuih ketayap dangdut, kuih lapis dangdut, apa lagi? Macam-macam lah. Banyak aneka-aneka makanan yang kami jual pada malam ini. Alright, semuanya di warung dangdut bersama dengan anda. Roti canai sarang burung dangdut. Roti kawin dangdut. Sambil kawin sambil berdangdut. Alright, jom kita nak baca lagi kiriman yang seterusnya ini. Daripada siapa ni? Pendengar kita, assalamualaikum Izzat. Ah, mak nak lagu. Ha, mak mana satu pun tak faham lah. Tak tahu mak yang mana satu ni. Saya tak buka lagi dia punya profile. Nak dengarkan lagu. Oh, ni saya dah mainkan tadi. Goyang Duma. Terima kasih banyak. Juga daripada Daisy. Daisy. Ha, Daisy. Dia kata, assalamualaikum. Nak lagu Bawa Aku ke Penghulu. Listi Kejora. Saya cuba carikan lagu ni sampai dapat. Okey, insyaAllah kalau ada kita akan tunaikan permintaan anda ya. Dan juga terima kasih anda yang berada di dalam TikTok Melaka FM. Anda semua awesome-awesome guys. Terima kasih 108,000. Terima kasih juga 77 mata yang masih menonton saya. Jom kita layan lagu seterusnya. Iwan featuring Ramlah Ram dengan lagunya Saling Percaya. Kita ada Masih Dayu, Senggol-senggolan Cubit-cubitan guys. Juga kita ada lagu Amelina, Sayang Memang Sayang. Jom kita bersama kami di Melaka FM. Mana lagi? Warung Dangdut.

Itu dia. Ha, sebuah lagu yang memang cukup menghiburkan anda daripada nyanyian Mas Idayu dengan lagunya Senggol-senggolan Cubit-cubitan. Beranda yang masih lagi mendengarkan kami, mengikuti siaran kami waktu ini, terima kasih banyak kerana terus menjadikan Melaka FM sebagai teman hiburan anda pada malam ini ya. Dan juga pada anda yang terus mengikuti siaran kami, kalau ada lagi yang nak minta lagu-lagu dangdut dalam warung dangdut kami yang baru masuk warung kami, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat menjamu selera ke warung kami. Macam-macam juadah yang kami sediakan untuk anda pada malam ini. Jadi sambil-sambil saya melayani anda, sambil-sambil anda jangan lupalah tap-tapkan skrin tu ya. Okey, jom kita nak layan lagi antara lagu yang istimewa. 15 minit lagi kita akan ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dari sana. Jom kita layan lagu ini daripada penampilan Zaliha Hamid. Kejap lagi kita ada Nasib Janda. Wah, ni sedih lagu ni. Kita juga ada lagu Rindu Asmara Baby Acam, dan juga kita ada lagu Haizah, serta ini dia Ani Mayuni Dasar Buaya Cinta. Kita layan ni dahulu ya. Ini dia dari Ani Mayuni, Dasar Buaya Cinta, warung dangdut bersama anda. Hi-ha!

0: inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya, sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa esok. Berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Sementara itu, tempoh penutupan semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negeri Johor dilanjutkan selama 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat depan. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali. Beliau berkata keputusan tersebut dibuat atas titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail berikutan kemerosotan kualiti udara ketika ini. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank IFB dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
3: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
2: Dato' Armizan Muhammad Ali. Luar negara, tentera kerajaan Yaman mendakwa menggagalkan serangan Houthi di utara lapangan terbang Dubab berhampiran Selat Bab al-Mandab. Cubaan itu digagalkan dengan memusnahkan kelengkapan dan menyebabkan kerugian besar jumlah anggota di pihak Houthi tanpa memberikan butiran lanjut. Tindakan menangkis serangan itu berlaku serentak dengan serangan udara Pakatan Pimpinan Arab Saudi yang menyasarkan bantuan ketenteraan Houthi. Taufan Isaias membadai Florida ketika kawasan pantai Teluk Mexico bersiap-siaga menghadapi ribut kategori 2. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat dalam kemaskini terbarunya memaklumkan taufan itu mula melanda berhampiran Destin, Florida. Fenomena kenaikan paras air laut akibat ribut mengancam nyawa penduduk di sepanjang pantai Teluk, manakala banjir kilat mula merebak ke kawasan pedalaman. Sukan bola sepak Piala FA, Kuching City FC menewaskan Kelantan City FC 4-1 dalam aksi timbal balik suku akhir kedua di Stadium Taha Arifin Kuching. Kemenangan itu membolehkan Kuching City FC mara ke separuh akhir dengan agregat 4-1. Formula One Grand Prix Singapura, pelumba Red Bull Max Verstappen menjuarai perlumbaan pecut selepas memulakan saingan dari petak utama. Meskipun berdepan keadaan hujan lebat, dua jentera Ferrari yang dipandu Lewis Hamilton dari Britain dan Charles Leclerc dari Monaco melengkapkan podium. Manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Itali menamatkan perlumbaan di tempat keempat. Aksi diteruskan dengan sesi kelayakan sebelum perlumbaan utama berlangsung esok. Larian Obor Sukan Para Asia Aichi Nagoya bermula hari ini menjelang upacara pembukaan pada 18 Oktober dengan kira-kira 3,000 atlet dari lebih 40 negara dan wilayah dijangka mengambil bahagian. Yoshimi Kaji mewakili Jepun dalam sukan kanu pada Paralimpik Tokyo 2021 menjadi pembawa obor pertama di tempat kelahirannya di Okazaki, wilayah Aichi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat malam.
1: Melaka FM 102.3 Membesar.

Nasib janda. Itu dia nyanyian daripada Zaliha Hamid. Alright, kita dah masuk jam yang seterusnya untuk jam yang terakhir waktu ini, 11.19 minit malam. Alright, lebih kurang berbaki berapa 40 minit saja lagi untuk kita bersama, ya. Yeah. Dan semestinya kita ada info yang saya kongsikan bersama dengan anda, iaitu kemuncak bintang P. Ramlee, yang mana peserta kita PR1, ya, mewakili Zon Selatan akan bertanding berentap untuk kemuncak bintang P. Ramlee pada esok malam 9 malam. Jangan lupa saksikan di TV2 secara langsung disiarkan nanti. Jadi apapun, kita doakan banyak-banyak semoga PR1 menjadi juara bintang P. Ramlee pada tahun 2026 ini, insyaAllah, ya. Kalau tengokkan rupanya, dah rupa P. Ramlee. Kalau tengokkan gaya-gayanya, ya, dah macam P. Ramlee. Ha, jadi insyaAllah kita doakan, suaranya pun mirip-mirip Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. InsyaAllah kita doakan semoga beliau berjaya pada esok malam. Tahniah kepada penerbit kita, Sofia Supi, ataupun lebih dikenali sebagai nama yang tidak asing lagi di Melaka FM ini dan seantero dunia, iaitu DJ SS. Okay? DJ SS semoga membawa kejayaan, sebab SS ni adalah DJ yang pertama kali pergi ke Sarawak ni. Ha, dia pertama kali pergi ke Sarawak. Jadi dia berjaya membawa peserta dari Zon Selatan ini untuk berentap di peringkat akhir di kemuncak bintang P. Ramlee nanti. InsyaAllah kita doakan Sofia dan juga pesertanya berjaya menjadi juara bintang P. Ramlee 2026 ini. Okay? Baik. Kita nak layan lagu seterusnya. Permintaan daripada rakan kita. Assalamualaikum DJ Izan. Waalaikumsalam. Akan request lagu malam ni, Kau Pergi Tanpa Pesan, daripada Dato' M. Kilau. Sempat lagi ke sempat? InsyaAllah. Kita nak tuju lagu kepada semua rakan-rakan dalam ruangan TikTok Melaka FM, dari Kak Zara Semenye Selangor. Baik Kak Zara, InsyaAllah tunaikan permintaan Kak Zara kita. Juga kita ada lagu daripada Cita Citata, Perawan Atau Janda. Ramai yang suka lagu ni, kan? Jom kita layan dahulu Emelina ini, dari Janda Anak Enam, atas permintaan rakan kita tadi. Terus bersama kami di Melaka FM. The Queen is

Itu dia perawan atau janda. Tentunya lagu yang memang disukai ramai ya. Semua suka dekat dalam TikTok ni macam-macam ya. Hari ni banyak lagu-lagu janda je keluar ya. Apapun kita hanya sebagai lagu sajalah ya. Jangan ada pula yang terasa-terasa pula ya kan. Untuk hiburan saja pada malam ini. Terima kasih yang sedang memandu waktu ini, yang sedang bertugas. Abang-abang pengawal kita, abang-abang polis kita berpakaian uniform pada malam ini bertugas meronda-ronda, sambil meronda sambil mendengarkan kami di warung dangdut kami. Dalam radio car tu ada juga yang bergoyang-goyang tu, ada juga kan. Dan juga abang-abang yang menjaga keselamatan lalu lintas, abang trafik kita lah yang bertugas pada malam ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Di samping anda bertugas, pastikan jaga keselamatan anda sendiri ya. Ada info saya kongsikan bersama dengan anda. Hari Sukan Negara peringkat Negeri Melaka 2026 ditangguhkan ya, sehingga tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Ini kerana apa? Kerana kita punya cuaca tidak menentulah. Orang kata jerebu dengan ya, bacaan indeks pencemaran udara yang tinggi, sekolah sampai tutup semalam ya. Mungkinkah hari Isnin akan berterusan tutup? Tidak tahu lagi, tunggu makluman terkinilah. Jadi apapun, insyaAllah kita doakan yang baik-baik agar cuaca kita kembali semula cerah ya, dengan asap jerebu ni. Dan kalau ada yang nak lakukan aktiviti kat luar, pastikan pakai anda punya face mask ya. Kan nanti kan kalau tak pakai face mask, masuk dalam hidung, asap-asap yang kotor ni kan, penuh pula dengan batuk, nanti jadi batuk tekak kering, dia jadi infection dekat dalam hidung dan sebagainya. Jadi pastikan kita memakai face mask. Okey, jom layan lagi lagu seterusnya ni. Lagu yang cukup istimewa ni. Lagu ni dinyanyikan oleh Abang Saleh Yaakob kita dengan lagunya Jangan Tak Jadi, ataupun lagu Asam di Gunung Garam di Laut ya. Juga kita ada sebuah lagu lagu Salwa Abdul Rahman, Kamu Lagi. Dan seterusnya sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh Ifa Raziah, Ser. Jom kita layan tiga buah lagu ini terus setia bersama dengan kami, Warung Dangdut di Melaka FM.

papat, dua tiga, kucing berlari. Kupinang-pinang dah memang dapat. Yang paling aku takut, kawin tak jadi. Hei,

Itu dia lagu yang pernah dibawakan oleh Ifa Razia. Sar. Dah sampai hampir di penghujung tugasan saya pada malam ini. Apapun, terima kasih kepada anda yang kekal dan terus bersama dengan saya. Masih lagi kekal 80 mata yang menonton di TikTok Mark FM dengan tapping 190.4K. Terima kasih banyak-banyak guys. Dan sikit lagi nak 200K. Dan juga tak lupa kepada anda yang mendengarkan kami di rumah, yang mengikuti RTM Click. Terima kasih banyak kerana menjadikan Suara Melaka FM sebagai teman anda. Terima kasih hadir ke warung saya pada malam ini. Warung Dangdut hari Sabtu malam minggu menghiburkan anda. Dah sampai di penghujung. Terima kasih rakan sukas yang berada di bilik kolom utama, Nora dan juga Zul yang menemani saya sehinggalah ke saat ini. Dan juga anda yang semua berada di TikTok dan juga di radio, terima kasih banyak kerana menjadikan Melaka FM sebagai teman anda untuk malam ini. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Apapun, terima kasih. Saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi untuk hiburan anda. Dan selepas itu jam 12 kita akan ke Nasional FM. Terus setia bersama kami di Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasa di hati. Selamat datang ke Game Burung Hantu bersama Mira. Hari ini hari Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Buat yang masih cuti dan tidak bekerja hari Ahad ini, mesti ada macam-macam rancangan kan? Mungkin ada yang baru balik berjalan, meluangkan masa dengan keluarga atau rakan-rakan, dan mungkin ada juga yang pilih untuk berehat sahaja dari rumah kan. Jangan risau, apa pun yang anda lakukan, Mira sudah pun bersedia untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Saya Mira dan inilah Game Burung Hantu di National FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

sampai ke kepuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Mas.

0: te encontré. Yay, tu tahun depan bantuan khas 1500 ringgit. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Nirvana smells like teen spirit, semangat remaja. Mesti ramai yang rindu zaman-zaman remaja dulu kan? Tapi ialah usia sudah pasti meningkat. Semakin hari kita semakin dewasa. Tapi pernah tak anda rasa semakin kita dewasa, semakin susah nak cari masa untuk diri sendiri? Dulu nak jumpa kawan senang saja. Ajak hari ni juga boleh jumpa. Tapi sekarang nak rancang satu perjumpaan pun kadang-kadang kena tengok jadual masing-masing dulu betapa susahnya. Tapi begitulah bila masing-masing dah ada tanggungjawab. Ada yang sibuk bekerja, uruskan keluarga. Tapi dalam kesibukan tu, janganlah kita lupa untuk luangkan sedikit masa untuk orang yang kita sayang. Tak semestinya kena berjumpa pun. Kadang-kadang satu panggilan telefon atau mesej bertanya khabar pun sebenarnya dah cukup. Sebab hubungan yang baik bukan sekadar tentang selalu berjumpa, tapi tentang usaha untuk terus saling mengingati. Okey, baik. Mira nak mainkan lagu seterusnya untuk geng burung hantu daripada kumpulan Crystal, Bongkar. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Terbaru 101.9.

Kita sudah pun masuk jam 1 pagi, lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Jadi bagaimana keadaan anda sekarang? Jika anda masih di luar bersama rakan-rakan atau keluarga, jangan lupa jaga keselamatan. Yang sedang berehat di rumah pula, bolehlah terus dengar lagu yang Mira akan mainkan untuk anda. Dan buat anda yang sedang bertugas, ketika orang lain menikmati hujung minggu, Mira kirimkan semangat ya. Tak apa, kita sama-sama bertugas hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Kita masih ada 5 lagi jam untuk bersama. Jadi teruskan bersama Mira dalam Game Burung Hantu di National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira ingin mainkan untuk anda ialah Peronda Jaket Biru.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada.

0: hilir dingin. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di National FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami National FM _ Malaysia, Facebook National FM sentiasa di hati dan TikTok National FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

Dancing Queen. Ah, rasa macam nak berdansa pula Mira di konti ni kan dengan lagu ni. Okey, memandangkan hari ni hari Ahad, Mira nak tanya apa rancangan anda? Ada yang nak keluar sarapan dengan keluarga ke? Nak berjalan-jalan ke? Siapkan kerja rumah ataupun memang dah rancang nak berehat sepuasnya? Kalau Mira, memang nak berehat lah. Sebab bila lagi kan kita nak rehat ni? Sebab ialah satu hari, seminggu ni dah penuh dah kita bekerja kan? Jadi hari ini adalah hari yang kita mungkin nak berehat secukupnya. Tapi Mira rasa mesti ada juga yang dah pasang niat nak bangun awal. Tapi cuma bila sampai waktunya tu, bantal pula yang lebih menarik kan? Jadi apa pun rancangan anda, semoga hari ini dapat dimanfaatkan sebaiknya sebelum kita kembali kepada rutin minggu hadapan. Okey, Mira nak mainkan lagu yang bertajuk Destinasi Cinta daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan RSK penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Sekarang sudah pukul 2.02 minit pagi dan Mira masih setia menemani anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. 2.02 minit pagi ya. Kadang-kadang waktu macam ni lah kita tiba-tiba mula teringat macam-macam kenangan lama. Ada yang mungkin buat kita tersenyum, ada juga yang mungkin buat kita terkenang seseorang yang dah lama kita tak jumpa. Menariknya, walaupun sesuatu kenangan tu dah bertahun berlalu, rasa rindu tu kadang-kadang masih ada. Saya rasa ramai yang boleh rasa macam ada perasaan yang sama juga macam saya ni. Dah bercakap tentang kenangan serta kerinduan, sesuai sangat dengan lagu yang Mira nak kongsikan selepas ini. Jom kita dengarkan Spoon, Memories Guntur Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara mara sahih dan dipercayai.
1: Berkenaan dengan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan. Sudah semestinya sektor kesihatan terus diberikan keutamaan untuk belanjawan 2027.
2: Reformasi sistem kesihatan negara bukan satu pilihan. Ia adalah satu keperluan yang mendesak. Jadi ini juga memerlukan kepada program yang berstruktur dan fasiliti komuniti yang terancang.
1: Dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya peruntukan kesihatan yang boleh dilaksanakan lebih berkesan?
2: Kementerian Kesihatan dalam reformasi dan dari segi pendekatan yang lebih inovatif, ya, perlu melibatkan apa yang kita kata pendekatan all nation approach lah, ya. Saya boleh juga kaitkan dengan masyarakat madani yang sebenarnya, ya. Masyarakat madani bukan saja kerajaan madani tetapi melibatkan juga sektor swasta dan juga masyarakat sivil, NGO, pertubuhan dan sebagainya untuk sama-sama, ya, membawa kepada pendidikan kesihatan awam yang boleh diterajui oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi perubahan amalan apa semua tu, ya, gaya hidup itu memerlukan all nation approach lah, ya.
1: Profesor Datuk Dr. Saadiah Muhammad, Pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor UNISEL.

orang, masa yang diluangkan bersama tu rasa macam tak pernah cukup. Tapi dalam kisah cinta, bukan semuanya berakhir seperti yang kita harapkan. Ada yang kekal bersama, ada juga yang akhirnya tinggal hanya sebagai kenangan. Daripada tak mahu terlepas walau sesaat pun bersama seseorang, kita beralih pula kepada sebuah lagu yang cukup sinonim dengan kisah cinta dan kerinduan. Jom kita dengarkan Tiara daripada Chris, Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Nothing's Gonna Change My Love For You daripada George Benson. Sebuah lagu tentang cinta yang tidak akan pernah berubah walau apa pun yang berlaku. Tapi bila kita bercakap mengenai kasih sayang yang tak berubah, cinta yang tak pernah berubah, Mira rasa kasih ibu dan ayah antara yang paling besar nilainya dalam hidup kita. Sejak kecil, macam-macam pengorbanan mereka lakukan untuk membesarkan kita. Cuma kadang-kadang, bila dah dewasa dan kita pun sibuk mengejar kehidupan sendiri, kita mungkin terlupa segala jasa dan pengorbanan mereka. Jangan sampai bila mereka dah tiada, baru kita nak sedar betapa besarnya kasih sayang selama ini mereka beri pada kita dan betapa besarnya kasih sayang kita terima daripada mereka. Dan itulah antara mesej yang boleh kita renungkan menerusi lagu seterusnya, Ayah, Ibu, Anak daripada Baji. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bi yang berjaya memelihara stadium Merdeka dan seterusnya stadium negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat

Sentiasa di hati. Kini waktu menghampiri 3.09 minit pagi dan kalau ikutkan waktu macam ni memang ramai yang dah lena dibuai mimpi. Tapi ada juga yang baru dapat peluang nak berehat setelah seharian sibuk dengan macam-macam urusan kan. Jadi buat anda yang mungkin baru selesai bekerja atau masih menjalankan tugas, Mira harap semuanya dipermudahkan. Tidak kisah pukul berapa hari anda bermula atau berakhir, yang penting jangan lupa jaga diri dan kesihatan. Dan sementara anda masih berjaga, biarlah lagu dan muzik di Nasional FM menjadi peneman anda. Baik, kita teruskan 3 jam lagi bersama Mira dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 95. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
2: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
1: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
2: Kita kan masyarakat majmuk.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5 semua.

Nasana FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.3 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja bangun, baru buka mata, pergi ke dapur, buka peti ais, nak makan, cari makan apa dalam peti ais ni. Tiba-tiba terfikir, patutkah saya makan ke patut diet? Mira nak tanya, siapa dekat sini yang selalu cakap, okey, saya nak hidup sihat lah, okey, esok saya nak mula hidup sihat. Kononnya lah kan, nak kurangkan makan manis, nak rajin bersenam, nak tidur awal. Tapi bila esok tu dah tiba, nampak saja makanan kegemaran, terus lupa azam semalam. Jangan risau, saya pun macam tu juga kadang-kadang. Tapi tidak mengapa, perubahan tak semestinya kena buat semuanya sekaligus. Mulakan dengan perkara kecil yang kita mampu lakukan secara konsisten. Yang penting bukan sekadar semangat nak berubah, tapi usaha untuk teruskan perubahan itu. Jadi apa kata hari ini, kita cuba satu tabiat baik yang baru. Kita teruskan game buruhan tu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia KRU dengan Ulala.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: gegar di langit mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: kakak.
1: Hai mama. Mama, mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak, boleh ke mama?

0: Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama, tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
1: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Maghies kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia Pretty Woman. Saya pasti semua wanita-wanita yang mendengar National FM ni pasti semuanya Pretty Woman kan. Okey, baik. Hari ini hari Ahad, 11 Oktober. Selain daripada hari Ahad yang menjadi peluang untuk kita berehat dan meluangkan masa bersama keluarga, hari ini juga ada sesuatu yang menarik di National FM. Apa itu? Okey, petang nanti menerusi segmen Suara 34 Puncak Prestasi, kita akan bersama tetamu kita Ain dan Tiha daripada Ain Foodie, dua pencipta kandungan makanan yang aktif berkongsi ulasan dan tempat makanan menarik. Mereka akan mengongsikan mereka akan berkongsi bagaimana perjalanan mereka bermula sehingga berjaya membina nama dalam dunia penciptaan kandungan. Jadi jika anda seorang yang selalu menonton dan menjadi kegemaran anda untuk melihat food review, ulasan makanan, boleh saksikan dan tunggu nanti segmen Suara 34 Puncak Prestasi hari ini 3.20 hingga 4 petang. Ain Foodie, mengulas rasa, membina nama. Baik, kita teruskan lagi dalam satu jam setengah lagi Mira akan bersama anda. Ini dia Wings Sejati, National FM, sentiasa di hati.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Untuk memastikan pelajar kita engage, untuk kita ada pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar dan memastikan mental health dan wellness mereka terjaga, tak rasa sorang-sorang, tak rasa isolated. Jadi selain daripada itu, ada sebahagian konten-konten pengajaran yang tidak boleh dilaksanakan secara atas talian semata-mata. Contohnya kimia, kena pergi lab. Contohnya nak main muzik, gendang, kena main benda itu. Dan tidak menidakkan tentang pembelajaran atas talian yang mana memang kita perlu akui sangat-sangat banyak impak positifnya.
2: Kemis Dr. Yohanes binti Muhammad Bakri, Timbalan Pengarah E-Pembelajaran dan Transformasi Akademi Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Alfa 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sesuai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

Boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi. Bermakna tinggal dalam 1 jam saja lagi, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi apapun yang anda sedang lakukan pagi ini, Mira doakan semoga segala urusan dipermudahkan dan hari Ahad anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik sahaja. Yang nak berehat, selamat berehat. Yang sedang bekerja, teruskan semangat.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?

0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tamanya dan selama-lamanya kita memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tajuk mengganggu tetangga atau jiran tetangga. Tetangga ini adalah umpama seorang sedara, sedara sebelah rumah. Kalau dia bukan Islam, ia mempunyai satu hak. Kalau tetangga kita tu Muslim, ada dua hak. Kalau dia tetangga tu satu keluarga, maka dia ada tiga hak. Jadi sebab itulah hendaklah kita menjaga tetangga ni dengan sebaik yang mungkin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqatu bawa'iqah. Demi Allah, dia belum beriman, kata Nabi. Demi Allah, dia belum beriman. Lalu Nabi ditanya, siapakah dia itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, sesiapa yang jirannya, tetangganya ataupun jiran tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dia. Beratnya Nabi pesan tu supaya kita ni berhati-hati, buat baik dengan jiran ni. Tidak beriman seseorang tu, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kata Nabi. Tidak beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat selagi dia tidak memuliakan jirannya. Kalau dia beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka dia kena memuliakan jirannya. Jiran tu seperti mana yang kita sebut tadilah, ada hak-hak masing-masing. Walaupun jiran tu bukan Muslim, wajib bagi kita tidak boleh mengganggu jiran kita. Sebab itulah kedudukan jiran dalam Islam ni besar. Islam memberi perhatian yang sangat besar kepada hak jiran. Sehingga Nabi sebut wal jari zil qurba wal Allah sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jiran yang dekat sebelah rumah, negeri yang dekat Selangor, wilayah. Yang jauh pada kita, jiran kita Kelantan. Jiran negara Singapura paling dekat, yang paling jauh Amerika. Kalau kita kira jiran ini 40 ke atas, 40 ke bawah, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Mungkin 40 ke atas sekarang ni deh. Moga tinggi-tinggi bangunan. Tapi kedudukan di dalam Islam sampai Allah sebut di dalam surah An-Nisa tu, wal jarizil qurba wal jaril junub. Dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa berbuat baik kepada jiran termasuk dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sama juga Allah menyebut hak jiran selepas perintah menyembahnya dan berbuat baik kepada ibu bapa. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal jarizil qurba wal jaril junub. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junub. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan sesuatu dengan dia. Kemudian kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Kemudian kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya hak jiran dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang Tuhan kita meletakkan bahawa dosa besar mengganggu jiran. Mengganggu jiran ni dosa besar. Sebab tu dia sebut mengganggu jiran antara perkara yang diberi perhatian oleh Imam Zahabi dalam kitab kita ni, dalam kitab Al-Kabair, perbuatan menyakiti dan mengganggu jiran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadilah yang Ustaz baca tadi, wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah dia belum beriman, demi Allah dia belum beriman. Nabi lalu ditanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Tidak aman daripada kejahatannya. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang tidak beriman sampai 3 kali. Menunjukkan betapa beratnya dosa menyakiti dan mengganggu jiran ni. Jangan main-main
1: Tak, kita bukan boleh main-main, boleh gitu buat ajaran bukan Islam. Oh, kita buat tak boleh. Ada hak dia. Kena jaga. Dia buat jahat kita tak apa, lebih agilah. Sebab orang Islam ni dia duduk dalam dakwah. Ha, lagi-lagi kalau jiran tu bukan Islam, dia kena pasang niat dakwah kepada jiran tu. Mudah-mudahan jiran tu dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Ustaz sebut kalau dalam uslub dakwah ni, kita nak keluar rumah dia. Kalau kita ada kawan-kawan yang bukan Islam, nah, lagi-lagi jiran katanya, kita keluar aja niat kita dakwah. Dakwah tidak semestinya kena pergi ceramah, kena pergi, tak ada. Tapi dengan akhlak kita tu. Ha, dengan dakwah kita tu. Baik. Kita sama lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mengganggu jiran? Ha, apakah yang dimaksudkan dengan mengganggu jiran? Mengganggu jiran bukan hanya bermaksud memukul atau mencederakan, memaki hamun, mengutuk, bukan. Nah, ia merangkumi setiap perbuatan yang menyakiti, menzalimi, apalagi menyusahkan, apalagi menghilangkan ketenteraman jiwa jiran itu. Anda, kita pasal keset kuat-kuat speaker untuk depan rumah dia. Ha, sebab tu dalam bentuk apa bentuk gangguan tu, kalau kita tengok gangguan dengan kata-kata, mencaci dia, nah, menghina dia, tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia bukan Islam. Ha, Islam tu sama telah lah. Nah, bukan Islam. Tak boleh kita fitnah dia, tak boleh kita ngumpat. Tak boleh buka aib. Tak boleh. Aib. Aib orang kita nak buka. Aib kita, kita minta dengan Tuhan supaya tutup. Nah, Rabbighfirli warhamni wajburni, Tuhan tutuplah keaipan aku. Tapi keaipan orang kita pergi buka. Eh, macam mana lagu tu? Hak kita minta tutup, hak orang kita minta, hak orang kita pergi buka. Tak boleh. Ada. Tutupkan. Lagi-lagi jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar. Nah, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'da. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat talih, mengumpat ni, Allah letak kita dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni? Oh, saya dulu di atas dunia tak semayang. Nah, saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar yang mengumpat. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita seorang, gilalah. Rumah kita seorang tak apalah, tak ada ganggu orang contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Nah, duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun dia kenal kita, tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Kita nak dekat, iyalah orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kena tak kena tu masalahnya, kita jangan menyusahkan dia.
2: Allahumma salli wa sallim alaihi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit perkongsian untuk kita sama-sama renungkan pada hari ini. Dalam hidup ini, tidak semua kata perlu dijawab. Tidak semua luka perlu dibalas. Dan tidak semua salah faham perlu diperjelaskan. Ada waktunya kata-kata orang lain mengguris hati. Ada masanya kita disalaherti tanpa diberi peluang untuk menjelaskan diri. Dan saat itu, hati kita mungkin meronta-ronta mahu bersuara, mahu mempertahankan diri, mahu membuktikan bahawa kita tidak seperti yang mereka sangkakan. Namun, semakin kita mengenal erti kehidupan, semakin kita sedar bahawa diam bukan bererti kalah dan mengalah bukan bermakna kita lemah. Kadangkala, diam adalah cara paling indah untuk menjaga ketenangan. Jadi, belajarlah memilih apa yang wajar disimpan di hati dan apa yang lebih baik untuk dilepaskan. Kerana akhirnya, ketenangan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam pertikaian yang tidak membawa makna. Semoga hari ini hati kita lebih tenang, langkah kita lebih ringan dan jiwa kita lebih lapang untuk menerima segala yang mendatang.

0: rencananya ada program residensialnya. 4 proyek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai 9, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Ahad 11 Oktober 2026, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Waktu subuh telah masuk pada tiga kawasan berikut. Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.54 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.57. Kuching, Sarawak 5.17. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.51. Kuala Terengganu, Terengganu 5.45. Kuantan, Pahang 5.45. Kota Baru, Kelantan 5.50. Johor Baru, Johor 5.42. Bandaraya Melaka, Melaka 5.48. Seremban Negeri Sembilan 5.49. Shah Alam, Selangor 5.51. Ipoh, Perak 5.54. Georgetown, Pulau Pinang 5.57. Alustar, Kedah 5.56 dan Kangar, Perlis 5.57 minit pagi. Sekarang sudah pun menghampiri jam 6 pagi, bermaksud ini adalah waktu untuk Mira undur diri. Apa saya? Ini adalah waktu untuk Mira undur diri tadi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sejak 12:30 malam tadi. Apapun rancangan anda hari ini, Mira doakan semoga semuanya berjalan lancar. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga kita bertemu lagi dalam siaran akan datang. Saya Mira undur diri dulu. Selamat pagi, selamat menikmati hari Ahad dan ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas." Atau kama qala dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Ketika dosa tersebut dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimakumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok. Sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Haa, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan, ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain. Dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujung je, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang, tak rasa malu ke kepada Allah, tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak, yang penting aku sembahyang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi, siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida Ul Islam.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah sesuatu di dalamnya selain Allah. Surah Al-Jin ayat 18. Masjid Besi atau Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya.

yang menggunakan 6,000 tan besi, setiap satunya berdiri dengan makna tersendiri. Di bahagian bumbung masjid, ada kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Syam. Mereka bentuk bumbung rata, luas tanpa menara, menterjemahkan awan yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada panas terik semasa mengikuti rombongan dagang bapa saudaranya Abu Talib ke Syam. Soto bumbung memboleh diwan solat utama, direka secara terbuka dan luas bagi menjelaskan bukti kesyumulan Islam dalam pelbagai ruang lingkup kehidupan manusia. Manakala kalimah Allah yang diperlihatkan dengan jelas dari sudut pandangan bawah dalaman kubah dan juga pada skrin masyarakat berupaya menggamit jiwa yang kudus dan ikhlas untuk menyembah Allah yang Esa. Hasil gabungan seni bina moden dan unik ini adalah satu bentuk dakwah dalam menyebarkan agama Islam yang benar dan secara langsung untuk memberitahu dunia bahawa Islam tidak menolak kemajuan. Masjid Besi di Putrajaya sudah pun melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan jayanya.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Hai, selamat pagi. Good morning. Ohayo gozaimasu. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Ada yang kata mimpi ke apa ni, betul ke? Tak faham kerja pagi-pagi ni. Ya, betul. Pada pagi ni bertemankan saya, Watashi wa Fazira des Haji Memashite, yang akan menemani anda lah selama 6 jam kan. Hari ni hari Ahad, 11 Oktober 2026, bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini segala urusan kita berjalan dengan lancar. Saya pasti ada di antara rakan-rakan pendengar kita yang baru saja bangkit dari tidur. Bangkit-bangkit terus dengar Melaka FM. Early in the morning. Ada juga yang dah mula berniaga. Terutama sekali yang berniaga serapan tu lah kan. Tengah tebal roti canai pun ada. Tengah bungkus nasi lemak pun ada tu. Hari ni mudah-mudahan ya, perniagaan kita mendapat keuntungan yang berkat, berlipat kali ganda, insyaAllah. Apapun, terus bersama dengan Dak Fas di Melaka FM pada pagi ni, 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari, kerana pelbagai cerita, informasi yang akan Fas kongsikan dengan anda ya. Okey, Fas nak juga kongsikan berkenaan dengan bacaan indeks pencemaran udara yang terkini setakat pukul 5 pagi tadi. Di Alor Gajah mencatatkan bacaan 153, manakala Bukit Rambai 153, seterusnya Bandaraya Melaka 155. Alhamdulillah. Pagi tadi awal pagi hujan turun yang membasahi kawasan Bandaraya Melaka ni. Kita harapkan cepatlah jerebu ni berlalu pergi. Sama-sama kita doakan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, kejap lagi kita akan dengarkan bacaan Al-Quran dan juga terjemahan, iaitu surah Al-Baqarah ayat 215 hingga 220. Ia akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Azra Ihaq bersama penterjemahnya yang berbahagia Ustaz Amiruddin Ahmad. 6.30 minit pagi kita akan dengarkan pula siaran Permata Hati dengan tajuknya mendoakan orang yang memakai pakaian baharu. Ia akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Firdaus Bakrin. Seterusnya 6.50 minit pagi, kapsul motivasi Jana Minda bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin. Manakala tepat pukul 7 pagi nanti, kita akan dengarkan berita nasional, berita utama dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Jom bangkit. Kita solat dulu ya. Sebuah lagu nyanyian daripada Iwan Syahman, Solat Dulu Azan Untuk Anda. Melaka FM mempesonakan.

0: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Yas'alunaka madza yunfiqun.

0: Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah, apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan ingatlah, apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya.
1: Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum.

0: Kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan. Sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu, padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya.
1: Yes,

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Katakanlah, peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar. Tetapi perbuatan menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjid Al-Haram di Mekah serta mengusir penduduknya dari situ, semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Dan mereka orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup melakukan yang demikian. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agamanya, yakni agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Yas'alunaka 'anil khamri wal mai

0: Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan, yakni dermakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebih dari keperluan kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya, supaya kamu berfikir.
1: Fid dunya wal akhirah.

ولو شاء الله لأعنتكم

mengenai urusan-urusan kamu di dunia dan di akhirat. Dan mereka bertanya lagi kepadamu, wahai Muhammad, mengenai masalah anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya. Kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu yang seugama. Dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan, yakni harta benda mereka, daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah ia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

0: 102.3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk mendoakan seseorang yang memakai pakaian baru. Kita ikuti bersama.
2: Doa ini, ilbas jadidan wa'ish hamidan wamut syahidan. Kan Nabi kata, pakailah pakaian baru, hiduplah dengan mulia dan matilah dalam keadaan syahid. Kan Nabi kata, kalau begitu lepas daripada ini kau pakailah pakaian baru. Kan maksudnya Nabi SAW doakan Sayyidina Umar, semoga Allah Ta'ala merezekikan engkau dengan pakaian baru. Kan wa'ish hamidan, dan hiduplah dengan mulia. Nabi doakan kepada Sayyidina Umar, semoga Sayyidina Umar dapat hidup dengan kehidupan yang terpuji, yang mulia. Kan? Kemudian Nabi SAW doakan Sayyidina Umar, wamut syahidan, dan matilah dalam keadaan syahid. Nabi SAW doakan Sayyidina Umar supaya Sayyidina Umar ini dapat mati syahid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan kita kata memang berkat doa Nabi SAW, Sayyidina Umar ni mati syahid, tuan-tuan. Dibunuh oleh seorang majusi itu selepas mayang subuh, selepas daripada Sayyidina Umar menjadi imam itu, kan? Dan dikatakan sedang menjadi imam itu ditikam oleh seorang majusi itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di masjid Nabi ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan. Jadi ini kita kata mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi khabar gembira kepada Sayyidina Umar bahawa satu hari nanti dia akan mati syahid berada di atas gunung Uhud itu, tuan-tuan, bukit Uhud itu, kan. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Umar dan juga Abu Bakar berada di atas gunung Uhud. Kan? Lalu ketika itu gunung Uhud tu bergegar, tuan-tuan. Kan? Bergegar gunung Uhud itu. Ini disebut dalam hadis yang sahih, tuan-tuan. Kan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usbud ya Uhud." Nabi kata, "Tetap wahai Uhud. Jangan bergerak, jangan bergoyang. Kerana di atas engkau ini ada Siddiq dan ada dua orang yang akan mati

0: syahid. Kan, waktu tu ada Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar dan Uthman, tuan-tuan. Kan? Bergegar Bukit Uhud. Nabi kata, "Usbud ya Uhud, jangan bergoyang." Kan, kerana pada di atas engkau ni ada As-Siddiq iaitu Abu Bakar dan syahidan, ada dua orang yang akan mati syahid, iaitu Sayyidina Umar dan juga Uthman, tuan-tuan. Dan memang betul. Sayyidina Uthman dengan Umar ini akhirnya mati syahid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita doakan kebaikan kepada saudara kita yang memakai pakaian baru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati. Kita tengok benda ni macam remeh, macam kecil, tuan-tuan. Kan? Tetapi perkara sebeginilah yang mana bila kita buat, tuan-tuan, dapat memberatkan timbangan amal ketaatan kita, tuan-tuan. Kan? Yang mana? Ini semua kita nak pakai di mana? Di hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, tuan-tuan. Kita nak supaya timbangan amal ketaatan kita ini, timbangan ni, kita nak bahawa buku catatan kita itu dipenuhi dengan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi jangan kita pandang rendah benda ni. Hendaklah kita ada ilmu, belajar dan kita sama-sama amalkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi disebut dekat sini, dikata disunatkan dalam memakai pakaian mendahului kaki kiri kerana keluar dari masjid dan mendahului kaki kanan ketika memakai kasut. Saya katakan tidak ada paksaan, iaitu dengan mendahului kaki kiri ketika keluar dari masjid dan memijakkan kaki tersebut di atas kasutnya, kemudian memasukkan kaki kanan terlebih dahulu ke dalam kasut sebelah kanan. Sebaliknya, ketika masuk masjid, Ibnul Jauzi menyatakan bahawa orang yang membiasakan diri memulakan dengan kaki kanan ketika memakai kasut dan memulai dengan kaki kiri ketika melepaskannya akan selamat dari penyakit limpa. Begitulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? Bila nak pakai baju, pakai masuk sebelah kanan dulu. Tapi kalau nak tanggalkan baju, tuan-tuan, kita tanggalkan dari sebelah kiri. Begitu, tuan-tuan. Sama juga macam pakai kasut. Nak pakai kasut, pakai dari sebelah kanan dulu. Kan? Kalau nak tanggalkan kasut ataupun selipar, tanggalkan dari sebelah kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Disebut kat sini, disunatkan dalam memakai pakaian, kasut, seluar dan sebagainya, untuk memulakan dengan sebelah kanan dari kedua lubang pakaian dan seluar. Kan? Nak pakai baju, nak pakai seluar, pakai dia, kita sarung dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Begitu juga dengan kasut itu. Sementara membukanya, dimulakan dengan sebelah kiri. Kalau nak buka, kita buka dari sebelah kiri. Kan? Tak kiralah baju ke, nak tanggalkan baju, daripada sebelah kiri dulu. Sama juga macam nak tanggalkan seluar. Tanggalkan dari sebelah kiri dulu, tuan-tuan. Kan? Sama juga macam pakai kasut. Tanggalkan dari sebelah kiri dulu. Kemudian sebelah kanan. Demikian juga apabila memakai celak. Nak pakai celak, tuan-tuan. Lelaki ataupun perempuan nak pakai celak. Kan? Pakai dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Bersiwak. Kita nak gosok gigi tu, tuan-tuan. Nak bersiwak dengan kayu siwak tu. Mulakan dengan sebelah kanan dulu. Kan? Memotong kuku. Kalau nak potong kuku, potong kuku sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Kan? Mencukur misai. Nak cukur misai, tuan-tuan. Jangan mula sebelah kiri dulu. Sebelah kanan dulu. Mencabut bulu ketiak. Kan? Pun sama juga. Kita mulakan dengan sebelah kanan dulu. Mencukur rambut. Kalau nak cukur rambut, sebelah kanan dulu. Mengucapkan salam dalam solat. Pun sama juga. Kalau kita sembahyang, di akhirnya kita mengucapkan salam itu, tuan-tuan, mulakan dengan sebelah kanan dulu, baru kiri. Kan, masuk masjid dengan kaki kanan. keluar dari bilik kecil. Bilik kecil ni maksudnya bilik air, tuan-tuan. Kan? Nak masuk tandas dengan kaki kiri. Tapi kalau nak keluar tandas dengan kaki kanan, tuan-tuan. Berwuduk. Kan? Setiap kali kita ambil wuduk. Basuh sebelah kanan dulu. Baru sebelah kiri. Mandi. Kan? Kalau kita mandi, kita basuh sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Kemudian baru kiri. Makan. Kan? Kita makan dengan tangan kanan. Kan? Minum pun sama dengan tangan kanan. Berjabat tangan. Jangan sebelah kiri kita ulur, tuan-tuan. Ulur tangan sebelah kanan. Mengusap Hajarul Aswad. Kan? Kalau kita melakukan tawaf itu. Kan? Ataupun kalau tak melakukan tawaf. Kita nak pergi cium Marjar Aswad itu. Kita nak usap. Usap dengan tangan kanan. Kan? Bismillah ya Allahu Akbar. Dengan tangan kanan. Bukan dengan tangan kiri, tuan-tuan. Menerima sesuatu daripada orang lain dan menyerahkannya dan sebagainya. Kan, terima barang, ambil dengan tangan kanan. Nak bagi barang, ambil dengan tangan kanan. Dan semua perkara-perkara yang baik, kita mulakan dengan yang kanan, tuan-tuan. Dan nak salam orang, contohnya budaya kita dekat sini kan, kalau lepas sembahyang, salam orang. Kita salam orang dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Contohnya kita duduk depan, orang ramai kat sini. Kan? Kita tengok orang datang kepada kita nak salam. Mulakan dengan orang yang sebelah kanan dulu. Salam orang yang sebelah kanan baru kiri, tuan-tuan. Kan? Begitu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Benda yang baik semuanya kita mulakan dengan sebelah kanan. Semua itu dilakukan dengan mendahului sebelah kanan dan kebalikannya dengan sebelah kiri. Kan? Maksudnya benda-benda yang tak baik. Kan? Seperti masuk tandas, tuan-tuan. Benda-benda yang tak baik kita mulakan dengan sebelah kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kami iaitu Imam Nawawi riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Abil Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ini nama penuh kepada Imam Muslim. Siapa nama penuh Imam Muslim? Abil Husain Al-Hajjaj bin Muslim. Ini nama Imam Muslim. Al-Hajjaj bin Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sya'nihi kullihi, fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tanahulihi." Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului sebelah kanan dalam segala urusannya. Dalam membersihkan dirinya. Menyisir rambut. Kan? Kalau kita tengok syarahan, syarah dalam bahasa Arabnya, tarajulihi itu, maksudnya apa? Menyisir rambut ataupun menyikat rambut. Watana'ulihi, dan memakai kasut. Ini hadis ni, tuan-tuan. Nabi SAW, yu'jibuhu tayammun, suka mengkanan-kanan. Dan, fi sya'nihi kullihi, dalam segala urusannya. Kan? Segala urusan Nabi SAW, kan? Nak naik kenderaan ke, nak masuk masjid ke, apa-apa saja urusan, nak sikat rambut ke, nak berwuduk ke, nak mandi ke, Nabi SAW akan mendahulukan yang kanan. Kan? Nak makan ke, nak minum ke, dalam segala urusan. Yu'jibu tayammun, Nabi suka mengkanan-kanankan. Kan? Fi tuhurihi, dalam ketika membersihkan diri. Kan? Wa tarajjulihi, ketika Nabi SAW nak sikat rambut, Nabi akan mulakan dengan sebelah kanan. Wa tanahulihi, ketika Nabi SAW nak memakai kasut pun, Nabi SAW akan memakai dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi ulama sebut, tuan-tuan, sebab apa? Sebab Nabi SAW memulakan dari sebelah kanan tu sebab Nabi SAW nak bertafaul. Kan? Nak, kita kata, nak mendoakan kebaikan itu. Kan? Supaya, tafaul ni macam mana kita nak terjemah? Tafaul ni maksudnya harapan. Kan? Nak, kita kata, nak mengharapkan kebaikan itu. Kan? Sebab di hari akhirat nanti, orang yang akan masuk syurga adalah ashabul yamin, golongan kanan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Bukan ashabul shimal, bukan golongan kiri. Sebab itu Nabi SAW dalam setiap urusan baginda, Nabi SAW suka mengkanan-kanankan supaya mudah-mudahan di hari akhirat nanti akan termasuk dalam golongan orang apa, dalam golongan kanan itu, ashabul yamin itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Jadi ulama sebut sebab itu Nabi SAW suka kepada kanan itu, dengan supaya dapat dipanggil dalam bahasa Arab al-fa'lul hasan, itu harapan supaya menjadi golongan kanan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Jadi kita pun kena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Dalam perkara-perkara yang baik itu kita kena mulakan dari sebelah kanan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk mendoakan seseorang yang memakai pakaian baru yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jawatankuasa Mahazia Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Maka FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Maka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Tu bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, ramai yang ucapkan terima kasih sebab dapat berkongsi berkenaan dengan tip-tip ibu bapa atau yang saya panggil sebagai tip the power parenting. Kan? Tuan-tuan, hari ini bukanlah saya sebagai hari ini orang yang hebat, tapi kita kongsi ilmu-ilmu hebat yang dipelopori oleh orang-orang yang hebat sebelum ini supaya kita amalkan. Mudah-mudahan kita juga mampu menjadi ibu bapa yang hebat dan dapat hari ini mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat di dunia dan juga akhirat. Semalam saya kongsikan tentang beberapa tip bagaimana nak membina mindset anak-anak kita yang sihat. Jadi hari ini saya tambah lagi supaya ibu ayah tahu bagaimana cara kita nak monitor supaya mindset anak-anak kita ni sentiasa positif, tidak diracuni dengan mindset yang negatif. Apa dia untuk hari ini? Yang pertama, raikan emosi negatif anak-anak kita. Terutamanya tuan-tuan, kalau anak-anak kita dah mencuba tapi tak dapat, dah berusaha tapi masih gagal, macam mana nak raikan emosi negatif? Pertama, elakkan kecaman. Contoh, kalau kita tengok anak kita ni memang betul orang yang berusaha, belajar bagai nak gila tapi tak dapat A lagi dalam subjek yang dia belajar tu, jangan

0: Yang pertama, peluk mereka. Sebab kadang-kadang bila anak ni kecewa bila dia nak dapat satu tak dapat. Contoh, anak yang dah berusaha dalam pelajaran tapi tak dapat skor dalam apa dia nak. Peluk mereka, tuan-tuan. Sebab peluk ini akan menenangkan jiwa mereka yang tak tenteram. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar luahan mereka. Contohlah anak-anak tu gagal, kita tanya, kenapa anak ayah menangis ni? Dia pun bagi tahu, ayah, Akif dah usaha tapi itulah Akif dapat macam ni je. Kita peluk dia, kita dengar luahan mereka sampai mereka tenang. Dan yang ketiga, counter balik dengan semangat dan motivasi untuk mereka bangkit. Kalau contoh, dia dah beritahu kita, ayah, Akif dah buat dah tapi Akif mampu dapat macam ni dah. Ayah marah ke? Contoh kan, ayah tak marah, ayah faham, anak ayah dah buat yang terbaik. Tapi ayah yakin kalau anak ayah lepas ni belajar lagi, tak putus asa, insyaAllah keputusan ini akan dapat lebih baik lagi pada masa akan datang. Ayah percaya anak ayah boleh buat. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita raikan emosi negatif tapi kita tanam semangat yang positif. Itu tip yang sangat bagus. Dan yang akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, puji usaha bukan hasil. Kau contoh, anak tu dah hari ni mungkin tak dapat A dalam subjek dia, yang dia buat. Puji usaha dia. Ayah nampak anak ayah dah usaha dah, bagus dah. Cuma mungkin belum rezeki untuk anak ayah dapat A. Tapi percayalah, kejayaan merupakan proses. InsyaAllah, usaha lagi, pasti anak ayah akan berjaya. Mudah-mudahan dengan dua tip ini dapat membantu kita, dapat mengubah cara minda, mindset anak kita, agar anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang lebih sihat dengan minda yang positif. Jumpa kembali Ustaz Fadil Samin dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadil Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Ada yang suka lagu retro seperti

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
4: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia. Dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
3: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa hari ini. Berikutan bacaan indeks pencemar udara masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43%. Turut meningkat kes konjunktivitis atau radang mata sebanyak 26.47%. Angka itu berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu di 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan KKM seluruh negara. Menurut KKM, peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan atas daripada 3,509 kes pada minggu epidemiologi ke 39 kepada 3,875 kes pada minggu berikutnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, antara yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai punca dan pihak yang bertanggungjawab tidak dinyatakan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Badminton terbuka Arctic 2026, beregu lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskia dan Rasmus Kia. Sekaligus, penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang straight set 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Andreas Antonsen. Zijia tewas 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Perlombaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di litar basah selepas hujan lebat. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton, manakala Charles Leclerc melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli menamatkan saingan di tempat keempat selepas dua pemain Dua McLaren terlibat dalam insiden pelanggaran sesama sendiri pada pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

15 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Razi dan Junaidah Juice.

0: Ya, DJ Faz, rama-rama. Temani anda untuk hari ini, hujung minggu di Melaka FM untuk edisi hari Ahad, 11 Oktober 2026. Pagi hari menabur padi, benih disemai sebagai bekalan. Saya ucapkan selamat pagi, sinari hari dengan senyuman. Ha, bolehlah pantun tu. Satu lagi ni, ha. Dalam semak ada duri, burung tempua bersarang rendah. Assalamualaikum, selamat pagi. Mulakan aktiviti dengan bismillah. Bismillah kami ucapkan. Alahai, pagi-pagi kena ceria kan? Muka tu jangan masam-masam now. Selamat pagi juga untuk anda yang baru saja mendengarkan kami ketika ini. Sama ada di dalam kereta ataupun di rumah atau di mana sahaja anda berada. Terutamanya Mak Yam Lendu pagi-pagi dah menyapa Fadi Gonti tau. Katanya Mak Yam setia layam lah KFM. Terima kasih Mak Yam. Jaga diri, jaga kesihatan baik-baik ya. Baiklah, Fah nak kongsikan dengan anda pada pagi ni.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
0: Ya, hujung minggu di Melaka FM. Keadaan cuaca pada pagi ni ya, di Melaka, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dijangkakan jerebu, malam juga jerebu ya. Bacaan suhu antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Seterusnya di Johor pula, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang ribut petir di beberapa tempat juga di kawasan pedalaman. Malam jerebu, suhu antara 23 hingga 33 darjah Celsius. Seterusnya di Negeri Sembilan, pagi ribut petir di beberapa tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam pula dijangkakan tiada hujan. Bacaan suhu antara 23 hingga 33 darjah Celsius.
1: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1 orang Melaka.
0: Hey, radio nombor 1 orang Melaka kan? Hujung minggu yang pastinya mempesonakan anda. Marilah kita happy-happy dengan sebuah lagu nyanyian daripada Gamawan. Jom lo happy. Lagu Wajid Afaz ni. Melaka FM mempesonakan.

0: bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Dunia sekarang ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Inikah Melaka FM?
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

Daripada Haziq Rosbi dengan lagu Zuraida, khas untuk wanita di luar sana yang bernama Zuraida. Ada yang panggil Kak Zu, panggil Kak Aida kan, tapi nama penuhnya Zuraida. Kita doakan semoga Kak Zuraida ya berada di dalam keadaan yang sihat walafiat. Mungkin tengah masak ataupun dalam perjalanan nak pergi cari sarapan kan. Kita doakan hari ini lancar urusannya. Baiklah, 7.49 minit pagi. Selamat hujung minggu untuk anda semua. Tak kira di mana saja anda berada, Fah nak bacakan kiriman lah daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Ha, rajin mengantau dekat kita punya Wasabi kan. Menyapa Fah di konti pagi-pagi ni. Okey, kita ada saudara kita ataupun sahabat kita dari Kemaman. Katanya, Assalamualaikum DJ Fah, selamat pagi dari Kemaman. Terima kasih Cik Lan Belanda. Oh, namanya Cik Lan Belanda tak lupa juga buat Cik Murni Syed semabuk tu ha, tengah sarapan agaknya sambil layan Melaka FM. Terima kasih Mak Ani, moga sihat walafiat ya. Jangan lupa makan, jaga kesihatan. Baiklah, kita nak bagi tahu juga kepada semua pendengar Melaka FM, jangan lupa pada malam ini untuk sama-sama kita menyaksikan kemuncak bintang P. Ramli pada pukul 9 malam. Anda boleh tonton menerusi TV2 dan juga RTM Klik, yang mana wakil dari Melaka iaitu PR Ones akan membawakan lagu Getaran Jiwa. Tak sabar rasanya kan. PR Ones akan berentak bersama dengan 5 peserta yang lain, iaitu dari Sarawak, Selangor, Sabah, Kelantan dan juga Kedah. Arab PR Ones dapat menjadi juara lah kan. Yang mana juga untuk kemuncak bintang P. Ramli pada malam ini menampilkan pengacara yang cukup terkenal lah, Nabila Huda, bersama dengan Tony Yusof. Juga persembahan daripada artis-artis jemputan seperti Amir Masdi, ada Aina Abdul, Dani Hasbullah, Aziz Mustafa, Rozi Izzi dan juga Nur Hijrah Yahya. Jadi jangan lupa temu janji kita pada malam ini pukul 9 malam. Tonton di TV2 ataupun tak sempatlah nak tengok TV Fast, anda boleh tengok di mana sahaja tau, menerusi aplikasi RTM Klik. Jangan lupa. Baiklah, jom kita layan sebuah lagi Hindustan. Ini nak bagi tenaga lah untuk ayahanda bonda kan yang minat sangat dengan lagu-lagu Hindi. Pagi-pagi dengar lagu Hindustan tenaga tau. Kalau tak percaya, jom kita dengar sama-sama ya. Pukul 8 nanti kita ada rancangan Jom Berpantun. Terus setia bersama kami Melaka FM, mempesonakan.

dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh